0: bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adilaksono menyatakan, SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
4: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
3: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
5: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
3: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
6: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
7: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
8: Pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut.
6: Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
7: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita, sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
9: Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
7: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara, sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
10: Di situlah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
7: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
11: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
12: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
13: Saya sih jujur nih ya, berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekedar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Lowry, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
2: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Saat ini arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus, untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
2: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda, mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Derek, kau bikin apa nih? Foto-foto pengen ke TP lagi.
2: Terada Gerald, semua tes-tes aja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, tidak usah kerja.
1: Di, kau sebarang kah? Kau stop coba-coba yang pinjol susah. Kalau mau dapat uang itu kerja.
2: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes aja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP jadi modal ke TP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
1: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun penjarannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
2: Aduh, iyo kah? Aduh, saya jadi takut sekali.
1: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kok.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik. Mematikan alat elektronik saat berpergian, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi, jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran. Pendengar, kelalaian kita adalah penyebab utama khusus kebakaran yang sering terjadi.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar setia program 1 RRI Seruwi, dimanapun Anda berada, Fade to Black dengan Tak Berhenti, kami sudahi saja ya dari ruang dengar Anda di saat ini. Dan kembali Lintas Seruwi Siang, saya Anggra Rani akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan ke ruang dengar saudara. Kita akan ikuti siaran Korwil Gerakan Membangun Papua dengan topik Cegah Karhutla, Selamatkan Lingkungan dan Kesehatan Papua, dengan narasumber masing-masing ada Franciscus Judianto R. Suharto selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merauke. Juga ada Kepala Bidang Evakuasi dan Penyelamatan Korban Bencana Simon Linto SE. Ada Kepala Seksi Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan Waluyo S. Kepners. Dan juga ada Asi Arum Bestari STR selaku Kasubag TU Stasiun Klimatologi dan Papua Selatan. Dengan presenter ada Deci Sambe dan juga Yogi Andrian Sia S yang akan hadir langsung dari Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, dari tempatnya Ibu Arum juga pastinya selalu terupdate di BPBD Kabupaten juga ya, bagaimana hotspot atau titik-titik api yang tersebar di wilayah Kabupaten Merauke ini yang menjadi strategi awal pencegahan dari BPBD untuk memetakan dan juga melakukan pengawasan. Sejauh ini seperti apa, Pak? Silahkan.
1: Ya, terima kasih ya, Mbak Desi. Untuk pemirsa sekalian, pendengar setia RRI, kami dari BPBD selama ini selalu melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi ke beberapa kelurahan, beberapa kecamatan. Sampai sejauh ini ya kami masih bisa menangani mengenai kebakaran hutan dan lahan. Personil kami di BPBD memang mohon maaf agak kekurangan. Kami hanya dibekali oleh beberapa SDM, 11 orang.
0: Oke.
1: Sedangkan wilayah Kabupaten Merauke ini kan agak luas. Nah, jadi ya untuk mengantisipasinya ya kami sering melakukan patroli. Nah, selama ini kebakaran yang terjadi selalu kebakaran mengenai lahan. Lahan, tapi lahan ini lahan kebun.
0: Oke.
1: Lahan pekarangan yang apa ya istilahnya, sebenarnya bukan dari tupoksi kami. Karena kami itu menangani skala besar, Bu.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Cuma ya kami selalu siap sedia sewaktu-waktu dibutuhkan. Untuk sampai saat ini, terakhir bulan Agustus kemarin sudah terjadi sekitar 90 kebakaran. Okay. Di wilayah Kabupaten Merauke.
0: 90 kebakaran ya, Pak, yeah. Ya. Apakah itu termasuk skala yang mau dibilang cukup luas atau mungkin kategori sedang atau di bawahnya nih, Pak?
1: Ya, kalau mau dibilang sebenarnya masih kategori di bawah sedang. Karena kebakaran ini selalu yang terbakar lahan kebun, pekarangan masyarakat. Yang mungkin sengaja dibakar oleh ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi kami selalu dapat informasi dari masyarakat. Jadi selalu kami menangani, kami siap sedia. Cuma ya itu, kadang-kadang ya kami terkendala juga dengan tenaga.
0: Baik, ya. Itu keadaan yang sekarang nih, ya, Pak, Bu, ya. Oke, ya. Bukan curhat juga ya, Pak, ya. Baik, dan terkait dengan apa tadi Bapak sudah sampaikan ya, datanya terbaru bahwa sudah sampai saat ini ada sekitar 90 ya kejadian untuk kebakaran lahan, yang mana itu adalah cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk membuat kebun seperti itu ya, Pak. Berarti ini boleh dikatakan terjadi di luar kota ya, seperti itu ya, Pak. Atau gimana nih? Mungkin ada beberapa tempat-tempat yang Bapak juga bisa sampaikan yang mana termasuk dari 90 kebakaran tersebut.
1: Ya, yang terjadi selama ini yang kami tangani selalu di daerah kota.
0: Oh, oke. Okay.
1: Contohnya kayak Kelurahan Muli, Bampel, dan Rimba Jaya. Dan itu selalu sering terjadi. Kadang-kadang itu dalam 2-3 hari terjadi pada tempat yang sama. Begitu, Bu.
0: Baik, saya malah berpikir di luar kota, ternyata di dalam kota nih ya, Pak, yeah. Ya. Oke, dan tentunya akan sangat menghambat juga ya untuk aktivitas beberapa warga. Nah, nanti kita juga akan membahasnya lebih jauh nih ya. Iya, berkaitan dengan apa yang sudah Bapak sampaikan dan juga tenaga yang sangat boleh dibilang minim sekali nih, Pak, ya. Nah, upaya yang dilakukan nih ya supaya pencegahan itu dan juga ketika terjadi, kita tidak berandai-andai untuk hal yang buruk ya, tapi seumpamanya ini sebuah kewaspadaan, Pak, ya, terjadi, apakah juga dari BPBD akan melibatkan ya pihak-pihak lain yang turut membantu juga jika terjadi kebakaran yang cukup lumayan hebat, dan juga strategi yang dilakukan, apakah ada semacam pembagian wilayah kategori mungkin untuk yang kategori katakanlah cukup lumayan hebat ya kebakarannya, bagaimana strategi yang dilakukan, kemudian yang tingkat sedang dan yang berikutnya, silakan, Pak.
1: Ya, selama ini sih kita masih bertahap pada wilayah kota. Tapi kalau sudah di luar daripada wilayah kota, karena jangkauan kami kan agak terbatas. Jarak kami antara kelurahan satu dengan kecamatan yang lain kan agak jauh Bu, susah ditempuh. Tapi selama ini kami sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu seperti damkar, terus mengenai kodim. Jadi istilahnya selalu kalau kita kekurangan tenaga atau kekurangan segala sesuatunya, ada yang membackup gitu Bu.
0: Oke, jadi otomatis dari pihak yang sangat juga memberikan kontribusi baik ya, ya, untuk melakukan pencegahan seperti ya, itu ya. Dan sejauh ini juga maksimal seperti itu ya Pak.
1: Siap.
0: Ya? Oke, baik. Itu tentunya keadaan yang saat ini dihadapi oleh BPBD dan juga keadaan karhutla kita ya, sampai saat ini boleh dikategorikan masih cukup aman ya Pak ya, tapi siap, tetap harus ada kewaspadaan ya. Iya, mungkin hal penting yang juga Bapak ingin sampaikan ya kepada semua masyarakat atau pihak-pihak lain untuk bisa sama-sama kita melakukan pencegahan yang jauh lebih maksimal Pak. Terlihat yeah, juga bahwa 90 kebakaran walaupun masih kategori sedang tapi kan cukup lumayan nih Pak, buat kita was-was juga nih. Silakan Pak.
1: Iya Bu, iya. Terima kasih Bu. Kami menghimbau untuk para masyarakat Kabupaten Merauke, seandainya membuka lahan, coba mungkin dibabat, dilihat tingkat apa kerugiannya. Karena selama ini mereka membuka lahan dengan membakar. Sedangkan membakar, mereka tidak memperhatikan efek-efek yang terjadi. Nah, kadang-kadang dibiarkan begitu saja, dan akhirnya terjadi apa kebakaran yang agak merembet. Sampai kadang-kadang itu mau menyerempet ke perumahan warga. Nah, makanya mungkin dihimbau untuk pada para masyarakat, kalau membuka lahan tolong diperhatikan dengan baik. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain, begitu Bu.
0: Oke, baik. Nanti kita juga akan lebih membahas terkait dengan teknisnya seperti apa. Di sebelah saya sudah Pak Linto nih ya.
2: Oke.
0: Terkait fasilitasnya juga pastinya ya. Kira-kira baik, di BPBD punya cukup lumayan kah seperti apa juga nih ya. Oke, baik. Silakan Yogi.
2: Baik, dari Pak Fransiskus kita beralih sebentar ya ke Pak Simon. Kami ingin mengetahui ya, terkait dengan tugas pokok dari bidang yang Bapak kepalai saat ini, yaitu bidang evakuasi dan penyelamatan korban bencana BPBD Kabupaten Merauke. Bagaimana dengan tugas pokoknya Pak? Mungkin bisa dijelaskan?
3: Ya, ya baik. Terima kasih. Permisa pendengar RRI yang setia. Untuk tugas TUSI kami, di bidang kami, bahwa ini memang kami BPBD, sebenarnya di Merauke ini untuk bencana karhutla, karhutla ini termasuk bencana, bencana alam ya. Jadi ya puji Tuhan sampai dengan saat ini belum pernah terjadi yang seheboh kayak di Kalimantan gitu ya. Tusinya kami kalau memang terjadi, kami tetap mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman dengan fasilitas yang ada, yang kami punya dari BPBD, seperti mobil evakuasi, terus mobil apa, tangki air seperti itu. Cuman kami bekerja sama juga dengan instansi terkait seperti dari dinas kesehatan, ambulansnya kami juga butuhkan. Nah, seperti itu. Terus obat-obatannya kan sama dokternya. Kami hanya bertugasnya untuk khusus mengevakuasi. Sama kami menempatkan di mana baiknya korban-korban kebakaran ini ditempatkan untuk aman. Mungkin demikian.
2: Oke, baik. Berbicara tentang keselamatan warga, Pak, bagaimana dengan kesiapan dari personel yang Bapak kepalai sendiri? Apakah personelnya sudah mencukupi atau masih kurang, Pak?
3: Ya, baik. Jujur saja, kami memang sangat kekurangan personel untuk, karena terbagi, kami kan harusnya terbagi dalam tim TRC, TRC terpadu. Jadi memang kalau untuk penyelamatan, memang nanti kami bekerja sama juga dengan SAR, Badan SAR, seperti itu. Jadi yang tadi Pak Yudi sampaikan cuman ada tim TRC internal kami cuma 11 orang, itu sangat minim sekali.
2: Sangat minim sekali. Ya,
3: minimal kami butuhkan itu tenaga personil untuk tim TRC internal itu 30 orang.
2: 30 orang. Ya. Saat ini sudah berapa, Pak?
3: Baru 11.
2: Baru 11 ya. Masih ya. Setengahnya aja masih belum ya, Pak ya?
3: Belum, belum. Sangat jadi jauh. Ya. Jadi mau bagaimanapun kami tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan tusi kami. Yang seperti tadi Pak Yudi sampaikan, sehari kebakaran lahan di Merauke itu bisa terjadi sampai 2-3 kali. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka harus tetap kami laksanakan untuk pemadaman. Demikian.
2: Baik, tadi kan kita berbicara terkait dengan personelnya, Pak. Nah, kami juga ingin mengetahui terkait dengan kesiapan dari armada dan peralatannya sendiri. Apakah memadai juga atau masih kurang, Pak, saat ini?
3: Iya, baik. Terima kasih, Mas. Kalau untuk armadanya, kami sudah mempunyai dua unit mobil pemadam kebakaran yang berkapasitas 4.000 liter, terus dua unit mobil suplai air, kemudian dengan mobil evakuasi korban 2 unit, ada lagi mobil peluncur-peluncur ini kalau terjadi kebakaran hebat di dalam hutan, kami untuk sebagai apa ya namanya, mendahului sebelum manusianya, barang-barangnya, mobil itu yang duluan ke tempat kejadian kebakaran, seperti itu.
2: Oke, sejauh ini apa tantangan terberat dari tim personel penyelamatan saat melakukan evakuasi korban atau warga dalam situasi karhutlah di wilayah Merauke ini, Pak?
3: Iya, baik. Kalau untuk di wilayah kota, kami untuk kendala-kendalanya ya masih bisa ditangani. Yang sangat ditakutkan nanti kalau sudah di wilayah hutan. Karena ya kami apa tahu sendiri bahwa geografis Papua Selatan seperti apa.
2: Iya, Pak.
3: Ada rawa, ada semak belukarnya. Nah, ini yang memang perlu keahlian khusus seperti itu untuk pemadaman. Sempat kejadian kemarin beberapa hari yang lalu yang kebakaran lahan di Tanah Miring kalau nggak salah. Nah, itu kami juga sangat bersyukur dibantu oleh TNI. TNI Polri kami sangat bersyukur karena memang kami untuk kebencanaan itu kami ada 5 elemen.
4: Banyak kilo yang viral Cimory It Milk Matcha. Kok creamy banget ya matcha nih. Enak pol. Tuh bahaya iki rek. Isa tak habisin sendiri. Wes buruan beli ya.

0: yang ketiga itu dunia usaha, yang keempat itu media sosial, yang kelima itu tenaga ahli, akademisi, mohon maaf. Jadi kalau memang, kalau nanti saran saja, kalau nanti berikutnya lagi ada dialog seperti ini, tolong diundang.
1: Baik, siap. Ya. Nanti kami jadwalkan ya Pak ya.
0: Ya, betul. Karena gini, supaya supaya ada komitmen bersama untuk Karhutla ini. Karena dari sisi ini, kami dari pihak pemerintahan, nah, sama dengan Dinas Kesehatan juga, sama dengan dari BMKG ya Ibu? Iya. Nah, kalau dari media sosial kan, dari media kan sudah dari RRI ada. Nah, tinggal yang belum ada itu akademisi sama ya dunia usaha. Untuk itu kami sangat butuh. Karena kami yang pemerintah ini sebagai regulator, sebagai koordinatornya. Begitu. Jadi kami bisa berjalan bersama. Yang ujung tombaknya itu adalah sebenarnya masyarakat.
2: Masyarakat. Ya, betul sekali. Karena tentunya nanti ada peran dan juga kontribusi dalam hal apa yang paling dibutuhkan ya. Betul. Sehingga itu menjadi barometer bagi pemerintah untuk bisa memetakan mana yang dahulukan untuk melakukan penanganannya ya. Iya, oke, betul. Dari dampak bencana, baik itu mungkin bencana yang kategorinya hebat, sedang, dan mungkin masih kategori kecil seperti itu ya. Iya, Yogi, ini pemaparan yang disampaikan oleh dari Bapak Linto dan juga Bapak Yogi sendiri ya, terkait dengan suasana atau kondisi dari BPBD dalam hal penanganan yang mana dilakukan pencegahannya dulu nih ya. Benar, karena sekali, memang kita
1: lebih baik mencegah daripada mengobati ya.
2: Kita bersyukur bahwa sejauh ini kita wilayah Merauke Papua Selatan belum terjadi yang besar atau dahsyatnya ya, dan kita doakan semoga itu tidak terjadi. Amin. Apalagi dengan kondisi personil dari BPBD Merauke masih sangat minim sekali, jauh sekali ya. Benar, sekali. Baik, kita ke Bapak Waluyo nih ya untuk bidang kesehatan. Iya, seperti pemaparan dari Bapak Yudi dan Bapak Linto ya dari BPBD, bahwa sejauh ini masih kategori sedang ya untuk permasalahan kebakaran lahan khusus di wilayah kota. Nah, tentunya ini berdampak nih Pak masalah kesehatannya dengan masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah-wilayah yang selalu terjadi kebakaran lahan. Dan itu seperti Pak Yudi sampaikan bahwa sering satu lahan itu bisa 2-3 kali terjadi. Oke, nah ini bisa di juga sampaikan ya, sosialisasi kepada masyarakat dan juga pendengar pemirsa, khusus yang ada di wilayah Merauke nih ya Pak ya, dampak bahaya dari asap itu sendiri bagi kesehatan ketika kita terpapar berulang-ulang kali nih Pak, silahkan.
3: Baik Mbak Desi dan pemirsa dan pendengar sekalian, jadi dampak asap sendiri ya, asap dari kebakaran ya, entah itu karena kebakaran hutan maupun kebakaran-kebakaran yang lain, itu yang pertama dan juga saat ini selalu juga menjadi ranking satu dari sistem kewaspadaan dini respon dan respon kita. Kita kan ada yang namanya SKDR, sistem kewaspadaan dini dan respon, itu kita pantau setiap minggu. Setiap minggu itu kita pantau, kita laporkan sampai ke pemerintah pusat. Itu yang tertinggi adalah inspeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Itu dalam minggu kemarin saja yang dilaporkan itu sudah dalam satu minggu sekitar 1.500-an kasus. Kemudian juga ada pneumonia itu yang batuk kan itu. Dan dari dampak asap juga selain itu tadi, kemudian juga ada sesak napas, ada asma, batuk, tenggorokan gatal. Kemudian yang paling sering ketika kita terkena asap itu adalah mata, bisa terjadi konjungtivitis yang mata merah itu. Kemudian juga gangguan kardiovaskuler juga bisa ketika ya melihat kebakaran, apalagi di daerah sekitarnya terbakar, otomatis stres bisa menimbulkan tensi yang tinggi, kalau orang yang jantungan juga bisa jadi sakit jantung. Kemudian juga kalau sering terjadi penyakit-penyakit yang saluran pernapasan akut itu tadi atau ISPA, itu juga akan terjadi penurunan fungsi paru, apalagi terutama terhadap lansia kita. Lansia-lansia kita kan lumayan banyak, jadi itu penyakit-penyakit atau dampak dari asap dari kebakaran.
2: Oke, dan tentunya ini juga cukup meresahkan ya Pak ya. Kita kalau mungkin sekilas cium bau asap rokok aja sudah gimana ya Pak ya?
3: Yeah.
2: Apalagi kalau mamanya asap kebakaran dari lahan yang cukup lumayan besar skalanya gitu ya. Ya itu secara umum gambarannya yang dampaknya ke kesehatan kita nih Pak. Dan sejauh ini Pak, mungkin apakah dari laporan-laporan warga ya, mungkin juga masyarakat berdasarkan data nih ya, apakah sudah ada juga yang mungkin masyarakat kita nih di wilayah Kabupaten Merauke yang kesehatannya terganggu akibat asap atau belum ada terupdate ini Pak untuk datanya?
3: Kalau yang untuk terganggu karena asap ya itu tadi yang saya sampaikan di minggu kemarin ya, cuma ini kan juga tidak bisa dikatakan ISPA-nya, ada sekitar 1.500 san kasus itu di seluruh Papua Selatan.
2: Okay.
3: Asmat, Mapi, Merauke, dan Bovendigul itu yang menderita ISPA itu minggu kemarin tercatat sekitar 1.500an kasus. Nah, cuma kita tidak bisa memilah apakah dia penyebabannya dari asap. Ya,
2: presentasinya apakah cukup besar?
3: Ya, itu.
2: Oke, jadi itu masih banyak faktor ya Pak ya, yang mempengaruhi sehingga terjadi ISPA. Tapi kalau untuk kebakaran sendiri dengan kondisi yang mau disampaikan bahwa berulang-ulang itu bisa juga ya Pak ya,
3: bisa,
2: kategorinya
3: bisa,
2: ya. Oke, dan tentunya ini juga cukup prihatin seperti itu ya Pak ya. Dan kalau kepada boleh dibilang untuk yang lebih berdampak ya, terutama bagi masyarakat yang mana anak-anak, kemudian lansia, ini upaya pencegahannya nih Pak, supaya kondisi keluarga tetap sehat ya, apakah penggunaan masker itu paling efektif atau seperti apa nih?
3: Ya memang untuk saat ini apabila untuk pencegahan ya memang masker, dan kalau memang sudah terpapar dan sesak napas ya segera mencari pertolongan ke fasilitas pelayanan terdekat, puskesmas, di situ ada layanan untuk oksigen itu ada di tingkat puskesmas sudah ada.
2: Oke, dan kalau dari bidang Bapak sendiri kemudian juga dari Dinkes nih ya, terkait fasilitas ya untuk menunjang kesehatan masyarakat yang terdampak daripada asap karhutla ini sendiri, kita masih kategori aman ya Pak ya, tapi kemungkinan mungkin ya, tidak mau meminta, tetapi ketika terjadi nih ya, apa nih yang mungkin menjadi langkah terbaik dari Dinkes juga bisa melakukan evakuasi lebih dulu kepada manusianya nih Pak, seperti apa strateginya Pak?
3: Baik Mbak, jadi kalau jaringan kami Mbak itu sudah sampai ke tingkat kampung, ada pustu, kemudian di tingkat puskesmas itu ada di tingkat kecamatan ada puskesmas, dan di tingkat kabupaten ada rumah sakit, dan jadi memang sudah ada. Untuk evakuasi itu sudah bertahap, apalagi kalau daerah-daerah perkotaan, daerah-daerah pinggiran itu rata-rata setiap kampung itu sudah ada ambulan desa. Kalau memang misalnya yang daerah asmat,

0: Selain apa tugas sehari-hari Pak, rata-rata petugas kita memang sudah kita bekali dengan sistem kegawat daruratan. Jadi setiap ada kegawat daruratan ya kami selalu di depan nanti bersama-sama dengan BPBD, bersama-sama dengan SAR, bersama-sama. Paling kalau misalnya BPBD dan SAR itu belum ada di tingkat kecamatan, kami langsung berkoordinasi dengan Polsek Koramil setempat itu.
1: Oke, dan ini tentunya berlaku tidak hanya untuk wilayah Kabupaten Merauke saja ya Pak ya.
0: Betul.
1: Tapi untuk empat kabupaten ya, yeah. Dari Asmat, Mapi, dan juga Bovendigul. Strategi yang sama juga tentunya akan diterapkan seperti itu ketika mungkin terjadi bencana alam karhutla yang cukup lumayan besar di wilayah Papua Selatan seperti itu ya Pak ya. Baik, dari Dinkes khususnya untuk bidangnya Pak Waluyo sudah siap tentunya. Dan upaya-upaya pencegahan juga pasti selalu dilakukan ya Pak ya, untuk sosialisasi.
0: Kita sampaikan sosialisasi itu, kita sampaikan ke masyarakat, baik itu melalui jejaring kita maupun kita lintas sektor, pertemuan-pertemuan dengan baik itu di tingkat puskesmas, tingkat kampung, bahkan kabupaten, itu selalu koordinasi di level-level tersebut.
1: Oke, baik. Nah, kita ingin tahu nih sekarang ya, Yogi, terkait dengan kondisi daripada hotspot ini bagiannya. Ibu Arum ya.
2: Oke, kita beralih ke Ibu Asih Arum Bestari ya. Selamat pagi, Ibu. Mungkin
3: selamat pagi.
2: Berdasarkan data dari BMKG wilayah 5 Jayapura yang kami kutip dari salah satu media kemarin pada 31 Agustus 2026, di mana tercatat 164 titik api di tanah Papua, sudah termasuk dengan Papua Selatan. Nah, bagaimana dengan kondisi di wilayah Papua Selatan sendiri saat ini, hotspotnya apakah di beberapa minggu ke depan akan terjadi penurunan atau justru peningkatan?
4: Ya, terima kasih Mas. Jadi berdasarkan data yang kami rangkum, kami untuk informasi kami mengupdate data hotspot itu setiap hari.
2: Setiap hari.
4: Jadi ini saya membawa data hotspot terupdate tanggal 2 September 2026 untuk wilayah Papua Selatan mulai dari Kabupaten Merauke. Untuk totalnya sekarang ada 1603 titik hotspot.
2: 1000.
4: Ya, betul. Kemudian Kabupaten Asmat dengan total 7 hotspot. Kemudian Kabupaten Mapi dengan total 169 hotspot dan Bovendigul dengan total 21. Jadi jika di total untuk seluruh Kabupaten Papua Selatan itu sendiri, total hotspot mencapai 1.800.
2: 1.800
4: per tanggal 2. Iya, seperti itu. Untuk berikutnya kami setiap hari mengupdate informasi tersebut. Saya harap masyarakat lebih aktif mengecek dari info BMKG di sosial media kami, baik di stasiun meteorologi Mopah Merauke maupun dari stasiun klimatologi Papua Selatan. Demikian.
2: Oke, kami juga ingin mengetahui nih Ibu Asih, bagaimana dan juga seberapa akurat hotspot yang terdeteksi melalui pemantauan dari BMKG sendiri dalam menggambarkan kondisi kebakaran yang terjadi di lapangan. Apakah hotspot-hotspot ini sudah dipastikan bahwa sebagai karhutla atau seperti apa?
4: Iya, baik. Untuk hotspot sendiri, hotspot itu adalah titik panas di mana memiliki titik koordinat yang mengindikasikan suhu permukaan yang tinggi berdasarkan deteksi citra satelit. Jadi BMKG melalui citra satelit memiliki data hotspot itu yang data hotspot itu kita memiliki beberapa kategori tingkat kepercayaan seperti yang tadi Mas tanyakan. Jadi ada tingkat kepercayaan rendah, sedang, dan tinggi. Nah, hotspot yang tinggi ini memiliki tingkat kepercayaan sebesar 30 hingga 79%, dalam artian kemungkinan besar terjadinya hotspot itu betul terjadi. Hotspot itu sendiri punya syarat untuk menjadi hotspot itu ada luasannya seperti itu. Jadi ketika itu sudah terdeteksi oleh satelit berarti luasannya cukup luas.
2: Berarti sudah dapat dipastikan ini kebakaran atau tidak
4: ya
2: dari presentasi tadi yang
4: Iya,
2: Ibu Asih jelaskan ya. Oke, beralih ke pertanyaan selanjutnya.

0: Ibu Asih. Kapan puncak musim kemarau di wilayah Papua Selatan ini akan berakhir kira-kira? Mungkin pertanyaan dari masyarakat seperti itu.
1: Ini perwakilan dulu.
2: Kami paham informasi tentang iklim ini, tentang apalagi ada El Nino dan lain sebagainya, pasti cukup menjadi perhatian masyarakat luas. Baik, untuk puncak musim kemarau, alhamdulillahnya kita sudah lewati di bulan Agustus. Untuk berikutnya, kita berharap ada mulai memasuki masa peralihan. Tapi sepertinya karena sekarang El Nino-nya itu berada pada kategori, El Nino itu sekarang sudah naik. Jadi pada beberapa bulan sebelumnya El Nino-nya kategori kuat, sekarang kategorinya sudah sangat kuat. Seperti itu. Iya, dengan nilai positif 2,20 itu mengindikasikan pengaruh El Nino kepada wilayah kita itu sangat intens, seperti itu. Tetapi BMKG baru-baru ini melakukan rapat perakiraan musim hujan, sebagaimana rapat ini di rutin setiap tahun kami lakukan. Untuk press release-nya resmi akan BMKG keluarkan setelah BMKG pusat melakukan press release. Tapi di sini saya bocorkan untuk perakiraannya sekitar bulan Desember diperkirakan akan memasuki awal musim hujan. Tetapi yang perlu di-highlight adalah ketika musim hujan itu terjadi, El Nino-nya juga masih aktif dan diperkirakan berada pada kategori moderat. Jadi musim hujannya untuk sifat hujan akan berada di bawah normal, atau dalam artian intensitasnya tidak setinggi intensitas pada normalnya musim hujan itu sendiri.
0: Oke, baik. Terkait dengan kondisi cuaca yang seperti saat ini, Bu, bagaimana aktivitas masyarakat yang perlu diwaspadai agar tidak berpotensi untuk munculnya karhutla ini?
2: Baik. Untuk beberapa bulan terakhir memang dari BMKG sendiri sudah mengeluarkan informasi HTH atau hari tanpa hujan. Sekarang pada dasar yang terakhir terupdate kategorinya berada pada kategori kekeringan ekstrim, yakni di atas 60 hari. Ini tentu saja sangat menjadi concern kita bersama, di mana saya paham masyarakat terutama petani di wilayah-wilayah tertentu sudah jadwalnya membersihkan lahan dan sudah jadwalnya tanam kembali, seperti itu. Yang patut kita garis bawahi adalah seperti yang tadi Bapak dari BPPD sampaikan, harus sangat-sangat bijak membuka lahan. Dan ditambah lagi, kami BMKG sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, dan dari Kementerian Kehutanan sendiri menyampaikan peraturan terbaru mengenai pembukaan lahan, bahwa sekarang itu sudah benar-benar dilarang untuk membuka lahan dengan cara dibakar, seperti itu.
1: Oke. Ini menarik sekali ya. Dalam artian kita sedang menantikan hujan.
0: Benar
1: namun
0: sekali.
1: Kondisinya disampaikan oleh Ibu Arum bahwa kita masih menunggu lagi sampai
0: akhir tahunnya di Desember.
1: Dan mudah-mudahan itu terjadi ya.
0: Amin. Jadi masyarakat harus hemat-hemat air ya.
1: Betul. Nah, saya baru mau bertanya itu ya gini ya, terkait dengan hal tersebut ini menjadi boleh dikatakan juga edukasi kepada masyarakat. Kita membahas dari karhutla kita ke sumber air nih ya. Karena ini berkaitan dengan satu kebutuhan yang sangat mendasar dan kita semua membutuhkannya. Oke. Nah, ini mungkin bisa disampaikan juga dari BPBD, baik itu Pak Yudi maupun juga Pak Linto dan juga Pak Waluyo, upaya-upaya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam hal untuk juga bisa membackup nih ya, karena kita tahu bahwa kondisi air juga pasti terpengaruh juga nih ya dalam hal El Nino dan lain sebagainya. Nah, ini dari BPBD dulu nih. Dengan kondisi seperti itu juga untuk kehidupan sehari-hari agak sulit, bagaimana ketika nanti terjadi ya, boleh dibilang sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat supaya jangan sampai lagi melakukan pembakaran lahan-lahan seperti itu. Ini gimana nih Pak, bisa mungkin sampaikan Pak Yudi atau Pak Linto ya, kondisi sekarang berkaitan dengan sumber air ini. Silakan Pak.
3: Ya, terima kasih pendengar dan pemirsa yang saya kasihi, bahwa untuk mitigasi yang sekarang tadi Ibu dari Ibu mohon maaf dari
1: Ibu Arum,
3: Ibu Arum sampaikan bahwa memang sekarang dalam kondisi El Nino ya yang sangat prihatin. Jadi dihimbau untuk masyarakat, memang sudah ada instruksi juga dari kementerian, Kementerian Dalam Negeri, disampaikan bahwa pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan itu dilarang dalam pembukanya untuk membakar.
1: Ya.
3: Jadi untuk masyarakat tolong menahan diri, karena takutnya dia merembet. Walau hanya membuka lahan sedikit, tapi nanti dia menyebar karena panasnya yang luar biasa. Kejadian ini sudah pernah terjadi di Kimam, dan itu tahun kalau nggak salah 2024. Kami juga ditekan dari pusat BNPB bahwa harus ke sana. Cuman kami sampaikan, Pak, untuk dari Merauke ke Kimam itu butuh waktu, butuh biaya yang sangat besar. Nah, kalau untuk yang sekarang ini, ya kami berharap juga masyarakat menyadari bahwa memang sumber airnya sangat minim. Kami juga ini, mohon maaf ini kami sampaikan, kami setiap memadamkan api, kami ambil di bandara. Untuk di bandara kami bekerja sama. Nah sekarang ini sumber airnya juga sudah sangat dangkal. Ini yang kami takutkan, nanti kami mau cari kemana lagi untuk pemadaman-pemadaman seperti ini. Begitu Bu.
1: Oke. Ya, dan tentunya ini saling berkait-kaitan ya, antara kebutuhan dasar kita untuk sumber airnya sendiri, lalu berkaitan dengan dampak daripada karhutla. Dan memang paling amannya adalah jangan dibakar lahannya ya, sehingga itu bisa meminimalisir dampak-dampak lain gitu. Karena kondisi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Arum, hotspot kita ada ya. Nah, ketika titik-titik itu tersebut kemudian dipancing dengan api yang dibakar oleh masyarakat, nah ini bisa lebih meluas lagi seperti itu. Baik, nah dari BPBD tentunya juga kita tidak fokus hanya tentang karhutla saja ya, tapi upaya-upaya yang dilakukan juga untuk membantu warga ketika mungkin ada kondisi-kondisi tertentu dari dampak El Nino, ya dampak-dampak lain yang mana ini berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, mungkin juga Bapak dari BPBD, baik itu Pak Yudi dan Pak Linto, bisa sampaikan kondisi lain juga nih ya dari dampak El Nino yang dirasakan saat ini.
4: Ya, baik, terima kasih Mbak. Pemirsa dan pendengar, memang bencana itu bukan cuma karhutla, banjir. Contoh sekarang dalam musim El Nino ini, kan banyak kita kekurangan air. Nah, terjadi juga kayak kekurangan air bersih. Banyak masyarakat pinggiran sekarang mengalami kekeringan. Ini dengan program yang sudah digalakan oleh Pak Bupati untuk membantu masyarakat-masyarakat yang kekurangan air bersih, kami dari pihak BPBD, khususnya pemerintah, sudah bekerja sama dengan pihak perusahaan daerah air minum, Jerokom, PDAM. Jadi mungkin nanti kita bekerja sama dengan pihak PDAM menyalurkan bantuan untuk air-air bersih ke masyarakat-masyarakat pinggiran. Kami sudah kemarin kami sudah menyurat ke PDAM untuk bisa mengatasi kekurangan air bersih ini. Begitu Bu.
1: Oke, baik. Dan yang pasti ini juga realita yang terjadi saat ini ya, untuk kondisi kita yang ada di Kabupaten Merauke, dan juga sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya kita juga pakai penggunaan airnya agak lebih irit-irit gitu.
4: Ya, betul-betul.
1: Baik, ya kita ke Pak Waluyo nih, Pak Waluyo. Nah, dampak kesehatan juga nih ya ketika kondisi El Nino cukup lumayan panjang, dan pengaruhnya juga kepada masyarakat. Nah, ini bisa jadi edukasi juga ya. Kira-kira selain tadi ISPA untuk dampak bahayanya karhutla, keseharian kita nih yang bisa kita juga jadikan pencegahan, Pak.
5: Baik, Mbak. Jadi dampak selain tadi yang karhutla tadi, memang juga saat ini sebagaimana disampaikan Ibu dari BMKG, Mbak El Nino ya, El Nino yang cukup parah lah. Salah satu dampaknya juga yang kemarau berkepanjangan, akhirnya air susah ya. Akhirnya yang banyak juga dari sistem hasil report dari sistem kewaspadaan dini kita itu adalah penyakit diare yang cukup tinggi.
1: Okay.
5: Penyakit diare yang cukup tinggi, dari diare itu akhirnya dehidrasi, kekurangan cairan karena kondisi panas juga bisa, kondisi buang-buang airnya juga bisa. Kemudian juga kasus-kasus kayak demam tipoid dan lain sebagainya. Nah, untuk pencegahannya tentunya yang pertama juga harus minum air yang bersih. Jadi bersih ini bahkan sampai ke tingkat kampung-kampung ya, itu sudah diajari oleh petugas kesehatan untuk menyaring air.
1: Okay.
5: Dan selain airnya itu bersih ya, harus dimasak dulu. Harus dimasak dulu airnya. Kemudian simpan air ketika sudah berupaya susah payah cari air, air harus disimpan di tempat yang tertutup supaya tidak ada debu masuk. Kemudian juga cuci tangan dengan pakai sabun. Karena tangan kita tadi sudah terkena debu ya. Yang paling banyak kalau untuk di Papua Selatan tuh masalahnya asap mungkin tidak terlalu ini ya, tapi ya, debu ini yang paling bermasalah debu.
1: Debu asap.
5: Ya, debu. Kami saja perjalanan dari Kurik tadi itu debu lumayan tinggi, apalagi di jalan sepanjang jalan dari Neto sampai ke Tanah Tinggi sedang dibangun itu debu.
1: Betul.
5: Dan jalan-jalan di gang-gang saja itu juga debu. Jangankan mobil atau kendaraan lewat, angin saja kan sekarang angin lumayan kencang. Angin kencang menerbangkan debu-debu itu. Jadi itu harus cuci tangan pakai sabun, kemudian selalu memakai masker terutama, kemudian jaga kebersihan lingkungan sekitar kita, jangan buang sampah sembarangan, kemudian juga untuk menghindari kebakaran juga lingkungan sekitar kita tuh kalau misalnya ada rumput yang sudah mengering kalau bisa dibabat. Supaya nanti kalau ada orang yang iseng-iseng bakar lahan di sana enggak sampai bakar rumah kita gitu.
1: Betul.
5: Jadi harus kita jaga lingkungan sekitar kita.
1: Buang puntung rokok aja berdampak ya, Pak, ya, kalau sudah kering
5: sekali. Itu kalau ada rumput kering di sekitar rumah, puntung rokok buang sembarang aja langsung terbakar.
1: Ya.
5: Kemudian juga cegah untuk genangan air yang masih ada, kalau masih ada genangan air misalnya dari kaleng-kaleng itu atau untuk mencegah timbulnya penyakit demam berdarah.
1: Baik, iya, dan tentunya ini berlaku edukasinya kepada kita semua yang ada di wilayah Papua Selatan ya, Pak ya.
5: Iya.
1: Kalau sejauh ini Pak, mungkin apakah sudah ada informasi dari teman-teman juga tenaga dari Dinkes yang ada di kabupaten-kabupaten yang berkaitan dengan pengaruh dari El Nino ini, Pak?
5: Ya, Mbak, ini selain memang juga berdampak terhadap pelayanan ya, karena pelayanan kami yang 24 jam itu layanan kesehatan kami sangat terdampak sekali, apalagi kami memantau kemarin terutama kayak di Asmat ya. Di Asmat itu kan hanya mengandalkan curah hujan.
1: Betul.
5: Ya, itu sudah ya, Pak, ya? Sudah 3 bulan itu tidak hujan.
1: Iya.
5: Itu masyarakat setengah mati, pelayanan di rumah sakit juga terganggu, layanan kesehatan juga terganggu. Selain itu pun juga kunjungan orang yang sakit karena penyakit yang musim kemarau ini juga banyak juga. Jadi yang tertinggi saat ini untuk kasus kemarau ini MAPI dan asmat yang paling parah untuk dampak dari kemarau. Untuk
1: meroki yang
5: ya ada, tapi masih bisa lah cari air sumur, tapi kalau untuk asmat itu memang tidak ada air sumur, jadi mereka pakai adanya air sumur bor atau air dari rawa-rawa begitu, Pak.
1: Baik, dan kalau untuk dampak ke kesehatan yang paling besar untuk wilayah asmat dan di wilayah MAPI tadi Bapak sampaikan apa saja nih, Pak?
5: Yang ini ya itu tadi diare, diare itu lumayan tinggi.
1: Okay.
5: Diare, kemudian juga demam tipoid, demam ini karena diare otomatis ya tadi ada demam.
1: Okay, baik, itu kondisi yang saat ini dihadapi ya, dampak dari El Nino juga seperti itu ya. Baik, dan ini juga tentunya menjadi sosialisasi penting bagi kita, tidak hanya membahas tentang karhutlahnya saja ya. Baik, kita sudah di akhir dari dialog untuk pagi hari ini, Gerakan Membangun Papua, dan tentunya juga terima kasih buat semua pendengar dan juga pemirsa yang ada di wilayah Papua yang masih terus mengikuti ya.
0: Benar, ya, jadi tidak terasa ya kak ya. Betul.
1: Di akhir dari perjumpaan kita untuk pagi hari ini, tentu kita akan memberikan masing-masing waktu ya kepada narasumber closing statement, hal penting dari pembahasan kita khususnya sesuai topik hari ini ya Yogi ya, yaitu terkait dengan cegah karhutlah, kemudian selamatkan lingkungan dan kesehatan khususnya kita yang ada di wilayah Papua Selatan seperti itu. Ya, saya start dari Pak Yudi, silakan Pak, hal penting yang mungkin ingin disampaikan Pak.
4: Ya, terima kasih Mbak. Ya, pemirsa dan pendengar, kami dari pihak pemerintah khususnya BPBD menghimbau kepada masyarakat mungkin untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Masyarakat juga kami minta agar segera melaporkan apabila terjadi titik-titik api yang timbul sehingga kami dapat menangani secara sedini mungkin untuk mencegah kebakaran yang lebih besar. Begitu Mbak, terima kasih.
1: Oke, baik. Dari Pak Halinto silakan.
3: Ya, terima kasih. Untuk penegasan aja bahwa kami juga dari BPBD sangat berharap dari lima elemen ini, yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, terus akademisi dan media, kita bersinergi bersama-sama membangun Papua ini jadi damai, terhindar dari karhutlah. Karena bukan hanya pihak kami saja BPBD atau pemerintah yang mempunyai peranan, tapi dari lima elemen ini mempunyai peranan sangat penting. Mungkin itu saja, makasih.
0: Oke, mungkin selanjutnya Bapak Waluyo bisa sampaikan closing statementnya.
5: Baik, terima kasih Mas Yogi dan pemirsa dan pendengar sekalian. Jadi kami dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan, melalui dialog interaktif ini, kita menyadari bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar masalah lingkungan, tapi juga ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat Papua Selatan. Udara yang tercemar, asap, tanah yang rusak, dan hilangnya sumber daya alam akan berdampak langsung pada kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita jadikan pesan ini sebagai komitmen bersama, mencegah lebih baik daripada mengobati, dengan menjaga hutan, melindungi lahan, dan mengedukasi masyarakat, kita tidak hanya menyelamatkan lingkungan, tapi juga melindungi kesehatan dan masa depan Papua Selatan.
0: Benar sekali. Oke, yang terakhir Ibu Asih Arum Bustari bisa disampaikan mungkin.
6: Baik, terima kasih. Kami dari BMKG sangat menekankan untuk kepada masyarakat agar rutin mendapatkan atau mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Bisa dari kami atau dari pemerintah daerah. Kalau dari kami bisa diakses info-info yang sudah kami update baik setiap hari atau setiap dasarian atau setiap bulan di Instagram Info Iklim Papsel atau di Facebook kami Info Iklim Papsel. Di situ kami men-share produk-produk iklim yang terupdate sehingga masyarakat lebih bisa memantau, oh sekarang kondisinya seperti ini, jadi kewaspadaannya bisa lebih meningkat lagi. Karena yang menjadi poin penting adalah untuk beberapa bulan ke depan kita wilayah Papua Selatan masih akan mengalami kekeringan yang cukup intens, dan kondisi ini diharapkan tidak meningkat menjadi sebuah bencana ya Bapak-bapak, seperti itu. Lebih baik seperti tadi, lebih baik mengobati dari lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik kita membekali diri kita dengan informasi, dengan pemahaman yang baik, agar kewaspadaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan baik kita maupun lingkungan sekitar dapat dihindari. Demikian.
1: Iya, betul sekali. Dengan pemahaman yang sangat memadai, ini membantu kita untuk mencegah hal-hal yang bisa berdampak besar seperti itu ya. Dan mudah-mudahan lewat pemaparan yang sudah disampaikan oleh masing-masing narasumber, ini menjadi bekal edukasi yang sangat baik bagi semua masyarakat, khususnya kita yang ada di wilayah Merauke ya, Papua Selatan, untuk mencegah dilakukan lebih terus secara kontinu ya. Dan tentunya dampak dari karhutla ini sebenarnya tidak hanya kepada kesehatan ya, tapi juga kinerja kita masing-masing ya, lalu juga ke bidang ekonomi ya, stabilitas kehidupan kita masing-masing juga. Oke, dan mudah-mudahan kita mendoakan bahwa tidak terjadi di wilayah kita Kabupaten Merauke seperti itu, walaupun mungkin El Nino masih tetap ada ya. Baik, terima kasih banyak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, bersama kami program Mas 1 RRI Serui dan tanda waktu menunjukkan pukul 11 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Ya, setelah kita ikuti informasi atau acara dialog ya Gerakan Membangun Papua Siaran Berjaringan yang disiarkan dari RRI Merauke edisi hari ini dengan topik yaitu cegah karhutlah, selamatkan lingkungan dan juga kesehatan Papua Selatan. Dan kini beberapa informasi kembali yang akan kami hadirkan pada program musik tradisional dan budaya yang kami hadirkan dari laman rri.co.id untuk Anda di saat ini.

Baik, pendengar, kami hadirkan dari laman rri.co.id, tepatnya dari Ambon, terkait dengan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau Education for Sustainable Development atau ESD dinilai perlu diterapkan tidak hanya melalui aspek lingkungan dan ekonomi, tetapi juga melalui pengetahuan budaya dan identitas lokal. Direktur Ambon Music Office atau AMO, Roni Lopez, mengatakan pendidikan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan budaya, pengetahuan lokal, identitas, serta ekspresi seni masyarakat. Nah, pendengar, menurut Lopez, Ambon memiliki modal budaya yang kuat melalui berbagai tradisi budaya seperti tifa, suling, jukulele, vokal tradisional, serta beragam musik dan lagu daerah yang hidup di tengah masyarakat. Karena itu, gagasan kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional dinilai memiliki posisi penting, dan kurikulum tersebut tidak hanya menjadi pembelajaran seni, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan pengetahuan dan identitas budaya dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Lopez juga menjelaskan apabila pembelajaran musik tradisional belum berjalan secara normal, konsisten dan sistematis di sekolah, terdapat kesenjangan antara status Ambon sebagai UNESCO Creative City of Music dengan praktik pendidikan sehari-hari. Ia juga menilai keterbatasan pembelajaran musik tradisional bagi generasi muda berpotensi menyebabkan terputusnya transmisi pengetahuan budaya, yang mana pengetahuan mengenai teknik memainkan instrumen lagu daerah, sejarah musik, serta nilai sosial dan juga etika cerita rakyat serta bahasa lokal hingga hubungan musik dengan kehidupan masyarakat dapat semakin berkurang. Untuk itu, Roni menegaskan dengan pendekatan tersebut, musik tradisional tidak semestinya hanya disempatkan atau hanya ditempatkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Namun, musik ini dapat menjadi bagian atau menjadi media pembelajaran lintas disiplin yang menghubungkan pendidikan, budaya, lingkungan, kreativitas, dan pembangunan berkelanjutan.

Ya, pendengar, informasi lainnya masih dari laman rri.co.id terkait dengan musik tradisional tidak selalu harus dimainkan dengan cara yang sama seperti bentuk aslinya. Di jurusan etnomusikologi, mahasiswa juga mendapatkan ruang untuk menciptakan karya dengan memadukan berbagai alat musik tradisional dari sejumlah daerah, bahkan menggabungkannya dengan instrumen modern. Mahasiswa Etnomusikologi Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Julia Kristianti Rajaguguk, yang menjelaskan dalam proses perkuliahan terdapat tugas penciptaan yang memungkinkan mahasiswa menggabungkan berbagai alat musik dari latar budaya berbeda. Nah, menurutnya alat musik seperti taganing dari Toba dapat dipadukan dengan gamelan Bali dan talempong dari Minang untuk menciptakan sebuah komposisi musik baru. Dan menurut Julia, proses penciptaan tersebut tidak hanya sebatas menggabungkan alat musik mahasiswa yang juga harus memikirkan bagaimana menghasilkan perpaduan bunyi yang sesuai menyusun komposisi hingga akhirnya karya tersebut dipentaskan. Julia juga mengaku telah mencoba membuat satu karya yang dengan memadukan sejumlah alat musik tradisional dan modern.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aina orumie ore inini na o adomo yarama are yanina o. Saya sementara ini panggil saudara, tapi saudara sudah ada di tanah Jawa. Generasi terakhir ini kalau tidak lanjutkan akan punah.
1: Pendengar Fitur Budaya, sastra lisan tersebar hampir di seluruh wilayah Pulau Papua. Namun masyarakat Papua belum mengenal adanya aksara sebelum masuknya budaya dari daerah lain seperti Indonesia dan Belanda. Sehingga karya sastra di Papua hanya tersebar dari mulut ke mulut secara lisan. Salah satu karya sastra yang masih hidup hingga saat ini adalah nyanyian-nyanyian tradisional. Untuk mengenal lebih dekat sastra lisan nyanyian tradisional masyarakat Waropen, kami hadirkan feature budaya dengan judul Nyanyian Kehidupan dalam Lantunan Munabah. Selamat mengikuti. Pendengar, Kabupaten Waropen sebagai salah satu daerah di Papua yang menyimpan kekayaan karya sastra berbentuk nyanyian. Hampir sebagian besar karya sastra Waropen menggunakan nyanyian, baik itu cerita tentang kehidupan maupun kematian, dikemas dalam bentuk nyanyian. Pendengar Fitur Budaya, salah satu nyanyian yang masih tersimpan dan masih terus ada hingga kini adalah nyanyian tradisional bertema kematian. Nyanyian ini dimunculkan dalam suasana duka cita atas kepergian orang yang dikasihi. Nyanyian bertema kematian dalam bahasa Waropen disebut munabah.
0: Aina orumie ore ininina o adomo yara.

0: Munaba sebagai nyanyian kematian berisikan nilai-nilai kehidupan seseorang selama ia hidup. Selain itu, nyanyian munabah juga berisi tentang perjalanan yang akan ditempuh oleh roh seseorang ketika ia meninggal.
1: Saya ada di kota Seru sini. Saya sementara ini panggil saudara, tapi saudara sudah ada di tanah Jawa. Saya mau bikin bagaimana? Mama mau menangis sampai nangis. Tinggalkan saudara, tapi dia mau datang kasih suara buat saya sudah tidak ada. Kapan lagi dia masuk di pintu?
0: Pendengar Fitur Budaya, munabah salah satu tradisi lisan dalam bentuk nyanyian ratapan yang masih terus dipertahankan oleh masyarakat Waropen hingga saat ini. Munabah secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu muna dan bah atau bao. Muna berarti nyanyian dan bah atau bao berarti besar. Munabah berarti nyanyian tentang sifat kebesaran. Pendengar, masyarakat Waropen mengenal dua jenis munabah, yaitu nyanyian yang dilantunkan pada saat jenazah masih berada di dalam rumah duka, yang disebut dengan Yanisa Munabah. Yanisa Munabah adalah ratapan tentang kebaikan dan kebesaran orang yang telah meninggal. Nyanyian ini tidak menggunakan alat musik karena berisi tangisan atau ratapan. Sedangkan jenis yang kedua adalah Owa Munabah. Owa Munabah dilantunkan setelah jenazah dikuburan. Biasanya dilakukan ketika dibuat rumah makam dan dilakukan dalam jangka waktu 1-2 tahun sejak almarhum dan almarhumah meninggal. Hal ini dimaksudkan gundukan tanah pada kuburan telah stabil sehingga pembuatan rumah makam

0: atau nisan dapat dilakukan, maka owa munabah dilantunkan dengan beriringan musik dan dansa adat.
1: Jadi nyanyian owa munabah ini menurut tradisi orang Waropen itu seperti apa?
2: Ya, orang Waropen itu kan tradisi seperti apa yang meninggal ini. Sementara kalau tutup dia per rumah ini selesai, kita harus bikin acara munabah, kita dansa supaya habis, kita tidak ulang bikin itu lagi, anggaplah sudah selesai.
1: Jadi nyanyian ini nih seperti penghargaan.
2: Penghargaan
1: kepada kerabat saudara
2: yang sudah meninggal, ya.
1: Mulai dari jenazah itu masih ada di rumah.
2: Masih ada sampai kalau kita mau bikin depo kuburan, mau dance untuk bikin munabah lagi, selesai sudah habis. Anggaplah kita ingat dia jasa baik selama dia hidup. Tapi kalau mau bikin itu tuh kuburan selesai langsung bikin munabah, kita dance sudah.
1: Jadi itu juga tergantung dari persiapan.
2: Tergantung dari persiapan. Daripada orang datang dance dulu lapar. Kalau ada persiapan kita mau bikin langsung dia pun sementara tutup dia kuburan selesai lanjut. Itu hanya siap makan saja, datang rame saja tuh, dan semunabah saja sampai pagi selesai habis. Itu khusus penghargaan saja buat dia kuburan selesai, bikin dia itu selesai sampai habis.
1: Okay. Itu. Dan tradisi ini masih berlangsung sampai sekarang?
2: Masih sampai sekarang juga.
1: Tapi kalau dilihat kebanyakan kan hanya orang-orang tua ya yang menyanyi. Jarang ada anak-anak muda gitu.
2: Hanya generasi terakhir hanya mama. Kalau kita ini sudah tidak lanjut ini lagi. Kalau mereka yang di kampung bisa, tapi kalau hidup di kota sudah tidak ada. Tapi tradisi ini sampai sekarang juga masih.
0: Pendengar Fitur Budaya, kalau menyimak nyanyian munabah yang dilantunkan, munabah terdiri atas beberapa bait. Setiap bait terdiri atas 2 hingga 3 lirik. Di dalam owa munabah, terkadang hanya 2 lirik dalam setiap bait. Namun, berbeda dengan yanisa munabah, terkadang 2 hingga 3 bait. Hal ini dapat terjadi karena pada saat yanisa munabah secara spontan dilantunkan, berdasarkan keadaan emosional pelantunnya yang terbawa dengan keadaan sedih atau duka dari keluarga yang ditinggalkan. Pendengar Fitur Budaya, munabah berisi tentang kisah kehidupan secara tidak langsung yang mengandung berbagai pesan atau informasi untuk disimak oleh peserta atau masyarakat yang datang mengikuti pesta owa munabah tersebut. Misalnya dalam munabah ada dikisahkan tentang tokoh-tokoh para pelantun, akan berisikan tentang perilaku-perilaku yang baik yang dapat dijadikan sebagai teladan. Dalam kehidupan orang tersebut, banyak berbuat baik bagi masyarakat. Selain itu, ada juga berisi kritik sosial, misalnya semasa hidup almarhum. Sikap almarhum kurang baik dalam bermasyarakat, maka sikap tersebut jangan dicontoh, harus dilupakan.
2: Tapi kalau kita dansa orang Waropen tuh tidak kasar, dansa halus dan ikut irama lagu, penokoktiva juga ambil lagu. Kalau tidak sesuai dengan itu nanti dansa juga tidak baik. Jadi ikut irama lagu dengan penokoktiva, baik kita dansa bagus. Kalau salah kita dansa juga tidak ini.
1: Jadi seirama.
2: Seirama. Tidak beda dari share lagu. Jadi penokoktiva juga dia ikut share lagu. Padahal saya juga teratur. Iya begitu. Kalau orang Japen dia menyanyi loncat. Kalau kita tidak, ikut irama lagu dan dansa juga teratur. Ikut lagu.
1: Sebagai pelaku budaya dari Waropen ini, apa yang Mama harapkan ke depan untuk generasi muda ini supaya tradisi adat Waropen seperti nyanyian-nyanyian munabah ini dia juga bisa diteruskan untuk generasi.
2: Iya, ini yang Mama ada pikir ada yang bisa lanjutkan ini atau tidak. Ini yang mama masih pikir. Generasi terakhir ini kalau tidak lanjutkan akan punah.
1: Biasa kalau dalam prosesi macam ritual-ritual kematian, itu biasa mama menyanyi, ada yang mendampingi tidak?
2: Ada. Bisa sampai 5-6 orang bisa. Kita macam satu untuk mama yang menyanyi, mereka ambil. Begitu. Ada.
1: Jadi seperti kayak saling besar bersahutan.
2: Iya, begitu. Macam berbalas.
1: Berbalas-balas.
2: Iya, begitu. Itu bagus, halus. Lain dari kita Toki Tifa baru dansa di luar, lain dari kematian orang meninggal.
0: Lantunan Owa Munaba banyak memberikan pesan moral bagi kaum kerabat yang hadir pada pesta Owa Munaba. Manusia mati meninggalkan budi baiknya, maka semasa hidup berbuat baiklah kepada semua orang. Pendengar Fitur Budaya, demikian kebersamaan kita. Sampai jumpa.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah Car Free Day atau yang lebih dikenal dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor? HBKB atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini memiliki tujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini pun biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi di seluruh dunia. Setiap tanggal 12 September diperingati sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor ataupun menggunakan kendaraan umum untuk perjalanan pulang.
1: Pendengar, dari RRI Serui kami hadirkan feature dengan topik Kotoni Mutiara Hijau Teluk Mioka. Pendengar, rumput laut merupakan komoditas ekspor unggulan Indonesia pada sektor kelautan dan perikanan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, pemanfaatan rumput laut sudah sangat beragam, baik untuk produk pangan maupun non-pangan. Bahkan peluang pasarnya sangat menjanjikan bagi para petani rumput laut. Dilihat dari potensi laut, pesisir Kepulauan Yapen sangat potensial sebagai lahan budidaya rumput laut. Rumput laut jenis kotoni dibudidayakan sejak tahun 2003 hingga saat ini. Pendengar, budidaya rumput laut yang dilakukan oleh petani pembudidaya Kampung Sarwandori bukan tanpa hambatan. Seperti apa kesulitan yang dialami oleh petani rumput laut? Berikut wawancara Salo Ayomi bersama Bapak Yosep.
2: Kendala sendiri dalam apa budidaya rumput laut yang dialami oleh petani?
3: Kendala yang dialami oleh petani sementara hampir satu tahun sudah dari Yapen, itu tergantung apa datangnya corona ke negara kita sampai ke tiap provinsi dan kabupaten, terus sudah kita tutup kegiatan. Mau bebas ke kota untuk beli tali, beli nelong saja sudah dijaga, jadi sudah. Saat itu dia sendirinya hilang.
2: Bapak harapan untuk...
4: Saudara pendengar, 59 menit sudah kita lalui dari pukul 11 ya, tepatnya pukul 12.00. Waktu Indonesia Timur dan masih bersama kami program 1 RRI Serui. Ya, pendengar menemani kebersamaan kita di siang hari ini akan hadir program acara pilihan pendengar. Dan seperti biasanya bagi Anda yang ingin bergabung, langsung saja pada line telepon kami 0983329 kali. Ataupun WhatsApp kami via, ya, di WhatsApp kami ya, 0821-991-6761. Selamat siang dan selamat mengikuti.

Baik, pendengar 14 menit sudah kita lalui dari pukul 12 waktu Indonesia Timur dan masih bersama kami di siang hari ini. Yang mana kami akan hadirkan informasi terkait dengan 10 siswa SMA Negeri 4 Jayapura dikembalikan ke orang tua usai kasus perundungan viral. Ya, pendengar, kasus dugaan perundungan verbal yang menyeret nama SMA Negeri 4 Jayapura akhirnya menemui titik terang, yang mana sebanyak 10 orang siswa yang terlibat diputuskan dikembalikan kepada orang tua masing-masing sebagai langkah pembinaan, bukan sekedar hukuman. Ya, keputusan ini diambil setelah Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru turun langsung ke sekolah pada hari Senin 31 Agustus 2026 untuk mendengar penjelasan dan memfasilitasi penyelesaian bersama berbagai pihak mulai dari sekolah, komite, guru, hingga orang tua dan siswa. Yang mana Rustan menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap ringan karena menyangkut masa depan siswa dan juga nama baik sekolah serta kondisi korban. Kasus yang awalnya terjadi di lingkungan sekolah itu meluas dan menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Ya, awalnya pihak sekolah sempat mempertimbangkan sanksi tegas seperti crossing bahkan pengeluaran. Namun setelah melalui pembahasan bersama dipilih pendekatan yang lebih edukatif, yang mana para siswa dikembalikan ke orang tua untuk dibina secara langsung. Kepala SMA Negeri 4 Jayapura Widya Kusmayanti menyebut keputusan ini merupakan hasil kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan masa depan siswa. Sekolah, katanya, tidak ingin anak-anak kehilangan hak pendidikan hanya karena satu kesalahan. Dan dari 10 siswa yang terlibat, 6 diantaranya telah mengundurkan diri, sementara 4 lainnya masih dalam proses pemanggilan untuk menerima penjelasan resmi. Ya, dan di sisi lain, korban perundungan tetap menjadi perhatian utama dan pihak sekolah melalui guru bimbingan dan konseling atau guru BK memastikan pendampingan psikologis dilakukan secara intensif dan berkelanjutan agar kondisi mental siswa dapat pulih dan kembali nyaman mengikuti proses belajar. Nah, kasus ini juga menjadi peringatan keras bagi semua pihak. Pemerintah Kota Jayapura juga mendorong agar setiap sekolah memperkuat sistem pencegahan, memastikan lingkungan pendidikan benar-benar aman dari segala bentuk kekerasan, baik secara langsung maupun di media sosial. Dan pendengar, peristiwa ini juga bukan sekedar soal pelanggaran, tetapi momentum refleksi bersama bahwa pendidikan bukan hanya tentang nilai akademik, melainkan juga tentang membentuk karakter, empati, dan tanggung jawab bersama. Ya, itu sekedar informasi dari Jayapura terkait dengan 10 siswa SMA Negeri 4 Jayapura dikembalikan ke orang tua usai kasus perundungan viral. Ya, 18 menit sudah kita lalui dari pukul 12 dan menemani ruang dengar saudara siang ini. Kami masih akan kembali dengan menghadirkan hiburan musik menemani kebersamaan kita, menemani waktu istirahat Anda dalam menikmati makan siang bersama orang-orang terkasih.

0: Soekarni Karto Diwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ekintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

0: Kabupaten Kepulauan Yapen adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Serui. Kabupaten ini dahulu bernama Kabupaten Yapen Waropen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Jumlah penduduk Kepulauan Yapen berjumlah 97.412 jiwa. Memperkenalkan sebuah daerah pasti tidak luput dari wisata alamnya dan makanan khas dari daerah tersebut. Menurut data yang ada, suku di Indonesia adalah sekitar 1.340 suku-suku. Dari suku yang ada di Indonesia, masing-masing suku memiliki makanan khas yang enak, unik, dan ekstrim. Salah satu suku yang memiliki makanan khas yang rasanya enak adalah makanan dari suku Onate Serui yang diberi nama Gedi Gulung Isi Singkong atau Sio Mare Keping. Makanan ini berbahan dasar singkong yang diparut halus. Cara pembuatannya pun sangat mudah karena bahan dasarnya bisa ditemukan di mana-mana. Masyarakat Onate mengenal makanan ini sejak zaman dahulu, seperti penuturan Ibu Yohana Kayai sebagai salah satu masyarakat suku Onate yang juga telah mengonsumsi makanan khas ini dan sudah turun-temurun hingga 5 generasi.
1: Jadi Gedi Gulung ini termasuk salah satu makanan khas daerah sekitar Onate yang biasanya dihadirkan atau dimunculkan di ya di acara-acara keluarga, tapi juga bisa di keluarga sendiri begitu. Gedi Gulung ini awalnya itu dia lebih terkenal di daerah Onate. Iya, sayur gedi itu sendiri ada dan dipadu dengan sebenarnya sagu kering yang diayak, tapi semakin kesini itu orang lebih senang dengan dicampur dengan parutan kasbi. Jadi singkong itu yang diparut kemudian diperas lalu itu isinya itu yang dipakai untuk isi gulungan itu. Ya, jadi harapan kami berkaitan dengan kuliner yang ada di daerah sini, khususnya daerah Onate, kami berharap generasi kami di belakang itu masih bisa tahu, jangan cuma tahu masak, tapi makan juga bisa. Sebab kebanyakan generasi di belakang kami ini kan tidak bisa makan yang namanya makanan begitu-begitu tuh. Jadi berharap sekali mereka juga pencinta ya, penikmat Gedi Gulung begitu.
0: Mengenal makanan khas suku Onate di Pulau Yapen menambah wawasan kita akan beragamnya kuliner Indonesia. Makanan khas Gedi Gulung ini biasanya disajikan pada saat ada momen-momen tertentu ataupun menjadi makanan khas yang biasanya dikonsumsi oleh penduduk setempat. Adapun cara untuk membuat Gedi Gulung isi singkong adalah sebagai berikut. Pertama, kita siapkan singkong, daun gedi, santan, bawang merah, bawang putih, dan garam secukupnya, serta bumbu-bumbu lain tergantung selera. Kemudian bersihkan daun gedi, serta singkong. Lalu singkong yang sudah dibersihkan, kemudian diparut halus. Setelah itu, ambil singkong parut tadi, sedikit demi sedikit, kemudian bungkus singkong tersebut dengan daun gedi. Langkah selanjutnya, tumis bawang merah, bawang putih yang sudah dihaluskan. Masukkan santan kelapa, lalu kemudian masukkan singkong yang telah dibungkus dengan daun gedi tadi untuk direbus. Masukkan garam sesuai selera untuk penambah rasa. Menjaga kelestarian makanan tradisional di tengah gempuran makanan asing sangat penting untuk dilakukan. Tidak hanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya, menjaga kelestarian kuliner tradisional serta menempatkannya sejajar atau bahkan lebih tinggi dari kuliner asing akan memberi dampak yang luas bagi masyarakat.

Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Ada 17.504 pulau di Indonesia. Dan 80% penduduk Indonesia hidup di kawasan pesisir dan bergantung pada ekosistem laut. Namun sayangnya, setiap saat ekosistem laut kita terancam rusak oleh pengambilan terumbu karang, banyaknya sampah plastik yang dibuang ke laut, dan penangkapan ikan dengan bahan peledak. Masihkah anak cucu kita akan berbangga melihat birunya laut dan menikmati keanekaragaman hayati laut Indonesia?

0: Boleh bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Baik, saudara pendengar setia program 1 RRI Serui, dimanapun Anda berada, 59 menit sudah kita lalui dari pukul 12 dan kini, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Program 1 RRI Serui akan bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta, mengikuti dinamika olahraga dan juga potensi daerah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Rotten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Rotten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facum Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facum Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Aryna Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafu taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa sepertinya, kita mengikuti aturannya, sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setia Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 assist. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofyan Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dmitry Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam, Kuang Do. Pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin, Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kuang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kuang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Christianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firdiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Surat-surat Raden Ajeng Kartini yang dikirim kepada sahabat-sahabatnya di Belanda seperti Jacques Henry Abendanun dan istrinya berisi pemikiran yang sangat maju untuk zamannya. Isi utama dari surat tersebut seperti keinginan akan pendidikan bagi perempuan. Di sini Kartini sering menulis tentang pentingnya perempuan mendapatkan pendidikan. Dia merasa perempuan pribumi saat itu dibatasi dan tidak diberi kesempatan untuk berkembang. Kemudian kritik terhadap adat dan tradisi. Di sini Kartini mengkritik praktek seperti pingitan atau perempuan dipingit di rumah dan pernikahan paksa. Menurutnya adat tersebut menghambat kebebasan dan kemajuan perempuan. Selain itu, emansipasi dan kesetaraan gender. Kartini memperjuangkan agar perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, baik dalam pendidikan maupun kehidupan sosial. Ada juga pergulatan batin dan perasaan pribadi Kartini, di mana surat-suratnya juga sangat personal. Dia bercerita tentang kesedihan, kebingungan, harapan, dan cita-citanya untuk perempuan-perempuan di masa yang akan datang. Satu lagi pandangan Kartini tentang kemajuan dan kemanusiaan. Kartini tertarik pada pemikiran Barat tentang kebebasan, kemajuan, dan kemanusiaan, tapi tetap ingin memajukan bangsanya sendiri tanpa menghilangkan jati diri. Semua surat ini kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi buku terkenal yang berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Adi Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan kami hadirkan atau menemani siang hingga sore nanti. Ya, Adi, silakan.
2: Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait partisipasi multipihak dalam mempercepat pemulihan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Gempa yang melanda sejumlah wilayah di NTT tidak hanya menimbulkan kerusakan, tapi juga berdampak pada aktivitas dan kehidupan masyarakat. Dalam situasi pasca bencana, proses pemulihan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, lembaga kemanusiaan, dunia usaha, hingga relawan. Lalu bagaimana kolaborasi multipihak dapat mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur? Apa saja kebutuhan yang perlu menjadi prioritas dalam proses pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana? Nanti informasinya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian selanjutnya, nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dialog interaktif lebih dekat dengan dokter hewan. Dokter hewan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan, sekaligus mendukung kesehatan masyarakat. Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami secara luas peran dan tantangan profesi dokter hewan, termasuk dalam pencegahan penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Seperti apa sebenarnya peran dokter hewan dalam kehidupan masyarakat? Apa saja yang perlu diperhatikan pemilik hewan agar kesehatan dan kesejahteraan hewan peliharaan tetap terjaga? Pembahasannya nanti akan kami hadirkan bersama Dr. Hewan Muhammad Munawaroh selaku Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dan Dr. Hewan Radian Fadiar Sahitya selaku praktisi sekaligus owner klinik hewan. Kemudian berikutnya kami akan hadirkan juga dialog sudut dengar parlemen dengan topik terkait dengan penanganan pasca bencana Nusa Tenggara Timur. Kemudian pendengar, kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda kabar bursa dan saham hari ini. Pergerakan pasar saham menjadi salah satu indikator yang terus diperhatikan pelaku ekonomi dan investor. Berbagai sentimen dalam maupun luar negeri dapat mempengaruhi pergerakan indeks dan saham-saham unggulan di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana pergerakan IHSG dan saham hari ini? Nanti informasinya akan kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai peristiwa aktual lainnya yang menjadi perhatian publik baik dari dalam maupun luar negeri. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Rudi.
1: Ya, terima kasih Adik Kurnia untuk informasi topik-topik yang akan menjadi sajian kami di siang hari ini. Dan pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang, kami hadirkan juga laporan ataupun informasi disampaikan reporter kami dari beberapa daerah yang kami hadirkan dalam video potensi daerah berikut ini.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Geliat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Ambon pada era digital berkembang pesat melalui adopsi pembayaran digital, promosi media sosial, dan program pendampingan dari pemerintah. Abdul

0: kode QR kini hadir di lapak pedagang kaki lima, pusat kuliner hingga toko kelontong. Transformasi digital membuat warga dan pelaku usaha mulai terbiasa melakukan transaksi non-tunai yang cepat dan aman. Seperti dikisahkan Amelia, owner dapur kita yang menawarkan aneka kuliner hit seperti risoles. Meski hanya berjualan di rumah, produk UMKM-nya tak sepi pembeli karena bisa dipesan secara online.
1: Jualan apa saja?
2: Banyak, ada cemilan, ada risoles.
1: Selama ini jualan di mana?
2: Di rumah saja, tapi online. Sekarang kan jualan di rumah. Apa bisa tambah berkembang?
0: Kedai Aprisa dengan menu unggulan ayam lengkuas merupakan contoh nyata UMKM kuliner yang potensial berkembang pesat lewat ekosistem digital. Pemilik kedai menyebut menu ayam goreng lengkuas yang kaya rempah dan memiliki taburan kremesan Laos gurih sangat diminati konsumen, baik untuk makan di tempat maupun dipesan secara online.
2: Jadi biasanya di katong punya kedai itu ayam lengkuas karena rasanya enak dan juga sangat murah di kantong.
0: Yeah.
2: Katong punya lokasi penjualan itu di Halong. Di Halong Atas, tepatnya di Alfamidi Halong Atas. Katong selalu posting dan juga katong selalu go event event, makanya banyak peminat yang tahu katong punya jualan.
0: Meski mengalami pertumbuhan, geliat UMKM di kota musik dunia berkembang bukan tanpa kendala. Tantangan yang dihadapi masih berupa keterbatasan modal, di mana masih banyak pelaku usaha kesulitan mendapatkan tambahan dana, literasi yang belum merata, serta dinamika pasar dan pasokan bahan baku yang tidak pasti. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Desa Lateko, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone menjadi pusat UMKM Lago Termanis, menjual minuman tradisional tuak manis. Dari RRI Stasiun Produksi Bone, Suryani Arifin melaporkan.

0: Baik pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, kali ini potensi daerah RRI Kabupaten Bone akan mengangkat UMKM yang ada di sepanjang Desa Lakteko, Kecamatan Awang Bone, di mana di sepanjang jalan ini telah diberikan brand oleh pemerintah Kabupaten Bone sejak 29 Juni 2026 lalu, yaitu Lago Termanis. Nah, UMKM Lago Termanis ini menyediakan minuman khas tua dan juga makanan seperti gogos dan juga telur rebus. Nah, untuk mengetahui seperti apa menu dan aneka jajanan di sepanjang di Desa Lakteko ini, saya sudah bersama dengan salah satu pelaku UMKM di Desa Lakteko.
1: Abe dengan ibu siapa?
2: Fira.
1: Yeah. Sejak kapan berjualan di sini?
2: Mungkin ada 10 tahun di sini, baru pertamanya di sana ya.
1: Berapa omset tak perlu?
2: Ya menentu sih kalau omsetnya kadang ramai, kadang juga sepi.
1: Akhir-akhir ini bagaimana?
2: Alhamdulillah.
1: Tiga juta per bulan.
2: Tidak sampai dia tidak.
1: Iya tidak. 1 juta lebih. Ada.
2: Iya.
1: Jadi tadi itu.
2: Kadang juga kalau ramai per bulan.
1: Apa apa yang kita jual?
2: Ada gogos, telur, mie, tua manis.
1: Berapa harganya?
2: Kalau untuk mie 8.000, telur bebek 5.000, tua 7.000. Gogos 2.000.
1: Aneka mie tadi ada
2: mie kaldu, mie goreng, ada mie soto.
1: Ini untuk tuanya di order dari mana? Diambil dari mana?
2: Ada memang yang ambil sih.
1: Kalau seperti telur bebek, telur ayam.

0: juga yang bawakan, kadang juga gitu kan.
1: Langsung ya.
0: Kalau biasanya pesan telur berapa rakit sih telur bebek? Berapa dikasih? Kadang 4.
1: Mana?
0: Iya, 3. Telur ayam jarang.
1: Jarang, Dek.
0: Jarang.
1: Oh, lebih dominan telur bebek.
0: Telur bebek, iya.
1: Kalau kayak kuah manis itu berapa botol biasa kita sediakan gitu?
0: Tadi di situ hampir 50 botol.
1: Iya, sama liter seperti ini. Iya. Kalau gogos ini berapa bungkus ini yang tersedia? Sekitar berapa?
0: 150.
1: 150.
0: Satu bantai ekonomi atau gimana?
1: Iya,
0: bantai ekonomi ya, ibu.
1: Iya. Makanya ya mungkin di ini
0: kadang mesti tidur di ada lagi orang.
1: Iya. Biasanya yang dominan singa beli itu kan ini posisinya bone wajo. Biasanya yang singa beli itu orang-orang
0: kadang orang dari jauh juga, kadang juga dari kota sengaja putus ini makan.
1: Jam buka?
0: Jam buka jam 6 pagi
1: sampai
0: jam 12 malam.
1: Demikian potensi daerah dari Kabupaten Bone. Sampai jumpa di potensi daerah berikutnya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Kementerian Sosial Kemensos mendalami data penerima bansos yang terindikasi terkait aktivitas judi online termasuk lansia di Pekalongan. Pendalaman dilakukan untuk memastikan penerima yang memenuhi kriteria tidak kehilangan bantuan akibat penyalahgunaan identitas. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Tugu Mandau berdiri kokoh di kawasan Sailanuka seolah menjaga denyut sejarah dan jati diri suku Dayak di Kabupaten Nunukan. Keberadaan suku Mandau menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Nunukan. Tiara Alia dari RRI Nunukan melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Sailanuka. Dan dalam potensi daerah kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal wisata Tugu Mandau. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti saya!

0: Dari ketinggian 300 meter di atas permukaan laut, sebuah tugu berdiri kokoh di puncak Sailanuka. Objek wisata ini dinamakan Tugu Mandau, yang terinspirasi dari senjata khas suku Dayak ketika berburu di hutan. Bentuknya seperti parang melengkung, menjadi simbol budaya dan identitas masyarakat Dayak. Berdiri sejak 3 tahun silam, Tugu Mandau bukan sekedar simbol estetika maupun kebanggaan budaya Kalimantan. Untuk mencapai Tugu Mandau, pengunjung harus menapaki 100 anak tangga sambil menelusuri lorong pengetahuan mengenai sistem peradilan pidana. Seolah kembali ke masa lalu, pengunjung diperkenalkan oleh sistem pidana kurungan, kemudian hukuman gantung, pancung, hingga kursi listrik. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan Puan Dirham menjelaskan, semua itu diperkenalkan tanpa maksud membuat masyarakat takut, melainkan hendak mengedukasi bahwasanya sistem tersebut telah berubah dan mengedepankan aspek pembinaan.
1: Kita berada di kebudayaan Kalimantan, Kalimantan Utara khususnya, dan itu sebagai alat daripada suku asli Kalimantan.
0: Tugu tersebut menjadi pengingat sekaligus edukasi bahwasanya negara tak lagi mengenal unsur balas dendam atas perilaku pidana. Kini, proses hukum di Indonesia bermuara pada pembinaan. Sehingga di balik jeruji besi, ada proses bengkel manusia, sebuah tempat untuk memperbaiki diri sebelum kembali ke masyarakat.
1: Masyarakat di sini bisa melihat dari core bisnis kami, oh ternyata di penjara itu bukannya unsur balas dendam atau di pemasyarakatan itu bukannya negara membalas dendam atas perilaku pelanggaran hukum, tapi dibina macam bengkel manusia seperti itu, sehingga siap untuk kembali lagi ke masyarakat, menjadi masyarakat yang taat hukum, tidak melanggar aturan, dan tidak mengulangi tindak pidana.
0: Daya tarik Tugu Mandau rupanya tak hanya menjadi magnet wisatawan lokal, melainkan mancanegara. Dari atas ketinggian pun, pengunjung dapat menikmati indahnya kota Nunukan dengan hamparan laut yang luas.
2: Hai, saya Zara dari Sebukul. First of all, pendapat saya tentang Mandau ini sangat cantik dan keren. Ternyata bisa dibuat sebesar itu. Kepada yang di luar sana yang belum kesini, mungkin bisa kita meramaikan lagi karena ini merupakan khas juga ya di Nunukan. Jadi bisa rame-rame kita meliakan Mandau ini. Suku asli sini, Mandau ini kalau tidak silap saya juga, itu merupakan suku Dayak. Dayak asli yang ada di Nunukan ini, walaupun Kalimantan.
3: Demikian potensi daerah kali ini. Saya Tiara Alia pamit. Sampai jumpa.
4: Kelompok petani dan peternak Budi Mulia Farm mengembangkan puluhan ribu bibit ikan nila untuk menjawab kebutuhan pasar melalui memanfaatkan pekarangan rumah. Dari RRI Pontianak, Viko Alhadi melaporkan.
5: Halo pemirsa, apa kabar? Kami kali ini akan mengajak Anda untuk melihat budidaya perikanan di Gang Mulia, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan di lokasi ini baru saja dibar hampir 25.000 bibit ikan nila, yang mana ikan atau potensi pemasaran ikan ini cukup tinggi. Masyarakat dalam konsumsi ikan itu, dan bagaimana proses dan budidaya perikanan di lokasi ini, ikut hadirkan informasinya.
6: Kelompok petani dan peternak Budi Mulia Urban Farm Pontianak memanfaatkan lahan di lingkungan perumahan untuk budidaya ikan nila menggunakan metode bioflok. Sebagai langkah budidaya, kelompok ini sudah menebar 25.000 bibit ikan nila pada kolam buatan yang tersedia. Ketua Kelompok Petani dan Peternak Budi Mulia Hamza mengatakan budidaya ikan nila ini dilakukan untuk menghidupkan perekonomian masyarakat di Gang Budi Mulia Pontianak Kota. Menurutnya, masyarakat di daerah Budi Mulia bisa berpotensi menghasilkan budidaya ikan dengan memanfaatkan lahan rumah dan mengisi waktu warga agar bisa produktif.
7: Ini adalah salah satu pengembangan kendaraan petani. Jadi kalau untuk kembali, maka ada terkendara pasaran. Untuk sekarang nilai ini, malah kami itu kurangan. Ini dari pihak pembeli sudah faham tidak bisa mengkawal untuk berita ini malah minta stok. Dia pun untuk 500 sampai 600 kilo per hari. Ini target KIP itu.
6: Hamzah juga menambahkan, selain untuk menunjang kemajuan urban farm, dirinya berharap adanya dorongan instansi dan pihak terkait membantu dalam hal pendanaan sehingga usaha tersebut bisa berkembang serta menjadi contoh bagi warga lain. Sementara itu, anggota DPRD Kota Pontianak Husin mengapresiasi budidaya dari kelompok petani dan peternak Budi Mulia dalam membudidayakan ikan nila dengan metode bioflok sehingga membantu meningkatkan perekonomian warga sekitar.
8: Budidaya.
9: Budidayanya. Biasa rumah makan ini. Ramuan. Ayo tinggal ya. Dua kan dede ya? Dede ya. Kalau dede kurang bagus di lingkungan itu kan bau. Artinya dede tidak bau dan juga pertumbuhannya juga besar. Dan harganya juga sekarang naik. Nah, nanti kami dorong tahun depan untuk dilakukan besar anggaran di dinas pertanian pangan dan lain-lain.
6: Husin melihat budidaya ikan nila di lahan perumahan warga dinilai sangat cocok karena tidak berbau sehingga tidak akan menimbulkan keresahan warga lainnya. Husin juga memastikan dinas terkait untuk mendukung perikanan berbasis lahan perumahan warga ini atau yang disebut urban farm.
5: Dan pemirsa dan pendengar, itu dia tadi liputan kami tentang budidaya perikanan yang dikelola oleh kelompok petani dan peternak Budi Mulia Farm Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan diharapkan ini menjadi contoh bagi masyarakat dalam menggeliatkan ekonomi melalui sektor perikanan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Iko Alhadi dan Wilhelm Sutra.
4: Dan informasi tadi sekaligus menutup warta Nusantara, maksud kami video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui setelah kita ikuti rangkaian informasi yang dihadirkan dari Pro 3 RRI Jakarta pada dinamika olahraga dan juga potensi daerah masih pada edisi hari ini. Dan 57 menit sudah kita lalui dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ia menemani ruang dengar Anda kembali rangkaian hiburan. Akan kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Dan juga berbagi informasi akan kami ketengahkan juga untuk menambah agenda informasi pada ruang dengar saudara.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Baik pendengar, 17 menit sudah kita lalui dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan kami hadirkan beberapa informasi kembali ke ruang dengar saudara terkait dengan Adam Arisoi kembali ke Kaunda bantu bahan bangunan untuk gedung pastori GKI Mesias. Iya, pendengar, dari janji untuk kembali ke kampung Kaunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, akhirnya diwujudkan oleh anggota DPR Papua Adam Arisoi. Pada Selasa 1 September 2026, Adam Arisoi kembali menyapa masyarakat Kaunda dalam rangkaian kegiatan reses. Namun kedatangannya kali ini tidak sekedar untuk bertemu dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Ia juga membawa bahan bantuan bangunan berupa semen dan tehel untuk mendukung pembangunan gedung pastori GKI Mesias Kaunda. Bagi jemaat, bantuan tersebut bukan sekedar material bangunan, namun ada harapan yang ikut dibawa bersama semen dan juga tehel itu. Harapan agar pembangunan gedung pastori yang selama ini dikerjakan dapat segera diselesaikan dan digunakan untuk menunjang pelayanan jemaat. Selaku Ketua Jemaat GKI Mesias Kaunda menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian Adam Arisoi. Karena menurutnya dukungan tersebut menjadi tambahan semangat bagi jemaat dan panitia pembangunan untuk menyelesaikan pekerjaan yang masih berlangsung. Bagi masyarakat Kaunda, kedatangan Adam Arisoi memiliki cerita tersendiri dan Kepala Kampung Kaunda, Lawrence Ambumi, mengaku terkesan karena Adam Arisoi kembali hadir setelah sebelumnya menyampaikan janji kepada masyarakat. Lawrence juga

Ya, Lauren juga mengingat bahwa perhatian Ada Marisoi kepada ibu-ibu persekutuan wanita PW di Sarmi. Yang kini janji tersebut tidak hanya berhenti dalam percakapan, namun Ada Marisoi kembali ke Kaonda dan hadir bersama bantuan yang langsung menyentuh kebutuhan pembangunan gedung Pastori GKI Mesias. Nah, bagi masyarakat hal itu menjadi bentuk perhatian yang dapat dirasakan secara nyata. Lawrence mengatakan perhatian tersebut telah meninggalkan kesan tersendiri bagi masyarakat kampung Kaonda. Semen, tehel, dan semangat melanjutkan pembangunan. Dan pembangunan sebuah gedung gereja tidak hanya membutuhkan tenaga dan waktu, tetapi juga dukungan material. Karena itu, bantuan semen dan tehel yang disalurkan Ada Marisoi menjadi bagian penting dalam proses pembangunan gedung Pastori GKI Mesias Kaonda. Ya, selaku panitia pembangunan pun menyatakan kesiapan untuk melanjutkan pekerjaan secara maksimal. Dan harapannya sederhana, yang mana pembangunan gedung Pastori GKI Mesias dapat terus berjalan hingga selesai dan nantinya menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan gereja serta kehidupan jemaat di Kampung Kaonda. Ya, kedatangan Ada Marisoi hari itu pun meninggalkan lebih dari sekedar bantuan, dan ia juga membawa kembali sebuah janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat. Dan di Kaonda, janji yang kembali diwujudkan itu kini menjadi cerita tersendiri bagi jemaat dan masyarakat. Ya, pendengar, itulah informasi terkait dengan Ada Marisoi kembali ke Kaonda bantu bahan bangunan untuk gedung Pastori GKI Mesias.

Ya, kita beralih pada informasi olahraga yang mana sempat tertinggal di babak pertama Seri Football Academy H2M Balik bantai Embun Superiori di babak kedua. Pendengar, 2 September 2026, Serui Football Academy H2M Kabupaten Kepulauan Yapen menunjukkan mental juara pada pertandingan ketiga Piala Suratin usia 15-2026. Ia menghadapi PS Embun Superiori dalam laga yang berlangsung sengit di Stadion Barnabas Yowe Sentani pada hari Rabu 2 September 2026. H2M sempat tertinggal 2-3 pada babak pertama. Namun anak-anak asuhan Coach Han Mamoribo tampil lebih agresif setelah turun minum dan H2M mencetak 4 gol tambahan dan akhirnya mengakhiri pertandingan dengan kemenangan dramatis 6-3. Laga berlangsung dengan tempo tinggi sejak menit awal. PS Embun Superiori lebih dahulu membuka keunggulan pada menit ke-7 dan H2M langsung merespon pada menit ke-11. Dresli Payai berhasil mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Gol tersebut kembali memperlihatkan ketajaman Dresli Payai, pemain asal Kampung Meriade itu kembali mencatatkan namanya di papan skor dan menjadi salah satu pemain produktif H2M dalam turnamen tersebut. PS Embun Superiori kembali unggul pada menit ke-15 dan H2M terus meningkatkan tekanan untuk mencari gol penyeimbang. Ya, pendengar, upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-23 dan Israel Hofni Fidran Sineri mencetak gol yang membuat kedudukan kembali imbang 2-2. Dan pertandingan semakin terbuka, PS Embun Superiori kembali mencetak gol pada menit ke-30 dan membuat H2M tertinggal 2-3. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan pada babak kedua H2M bangkit dan memasuki babak kedua permainan Seri Football Academy H2M berubah dan anak-anak asuhan Coach Han Mamoribo tampil lebih agresif dan meningkatkan ketekanan ke lini pertahanan lawan. Hasilnya langsung terlihat pada menit ke-45 dan Danielo Julian Samuel Ferdinandus mencetak gol penyama kedudukan menjadi 3-3 dan momentum kemudian sepenuhnya berpihak pada H2M dan mana pada menit ke-52 Danielo Julian Samuel Ferdinandus kembali mencetak gol keduanya dalam pertandingan H2M berbalik unggul 4-3. Ya, kepercayaan diri para pemain semakin meningkat dan menit ke-60 Israel Howi Fidron Sineri kembali mencetak gol sekaligus memperlebar keunggulan H2M menjadi 5-3. Ya, 4 menit berselang, tepat pada menit ke-64, Dresli Payai kembali menunjukkan ketajamannya dan Dresli mencetak gol keduanya dalam pertandingan dan membawa H2M unggul 6-3. Nah, hingga wasit meniup peluit panjang, tidak ada lagi gol yang tercipta dan Seri Football Academy H2M menang 6-3 atas PS Embun Superiori.

Ya, pendengar, kami masih akan kembali dengan informasi-informasi lainnya setelah kita dengarkan kembali dulu beberapa nomor lagu berikut ini.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling mengerti.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

Saudara pendengar, pukul 14.57 waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Seroi. Ya, tepat di pukul 15 kami akan hadirkan rangkaian informasi Warta Berita Lintas Seroi Sore. Edisi hari ini masih dari Jalan Patimura.

Iya, saudara pendengar, satu tembang punyanya Trio Kartens. Kami sudahi saja dari ruang dengar saudara dan tanda waktu menunjukkan pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, selanjutnya ke ruang dengar saudara akan kami hadirkan rangkaian informasi yang kami sampaikan melalui warta berita Lintas Serui Sore. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: konsumsi program, kita mengacu pada rencana program tahun sebelumnya, yaitu tahun 2025, tapi juga 2026.
1: Musrembang kali ini, para pengelola koperasi Merah Putih itu harus hadir, kemudian memberikan penjelasan.
2: Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan menghadirkan Warta Berita Lintas Serui Sore. Dan kami hadirkan juga fokus utama berita, di antaranya PLT Kepala Distrik Ano Torei buka Musrembang Kampung Ketuapi perencanaan pembangunan tahun 2027. Dan juga PDAM Yapen atur jadwal pengaliran air ke Serui Laut dan Nundawipi. Ya pendengar, itulah dua topik utama berita untuk Anda di sore hari ini dalam Warta Berita Lintas Serui Sore edisi Kamis 3 September 2026. Warta Berita Lintas Serui Sore selengkapnya bersama saya Anggra Rani Wapai. Baik pendengar, kita awali berita yang pertama terkait dengan pelaksana tugas Kepala Distrik Ano Torei membuka Musrembang Kampung Ketuapi perencanaan pembangunan tahun 2027. Laporan selengkapnya bersama Salo Ayomi.
0: Dalam usulan program, kita mengacu pada rencana program tahun sebelumnya, yaitu tahun 2025, tapi juga 2026.
3: Musyawarah Perencanaan Kampung Tahun Anggaran 2027 dilaksanakan dengan harapan perencanaan program kerja dan kegiatan diprioritaskan kebutuhan masyarakat yang mendasar dan tepat sasaran. PLT Kepala Distrik Ano Torei, Martin Payai SE, membuka Musrembang Kampung Ketuapi. Menuturkan, program perencanaan pembangunan kampung mengutamakan program prioritas tepat sasaran mengacu pada program kerja tahun 2027. Meskipun alokasi anggaran tahun 2027 belum tersedia, program 2027 mengacu pada program 2025 dan 2026.
0: Itu saya mengharapkan kita yang hadir dalam usulan program itu, kita lihat program-program prioritas yang lebih kita utamakan dalam program prioritas. Kalau seandainya program ini jalan kemarin, kita evaluasi program ini jalannya kurang bagus atau tidak menyentuh masyarakat, berarti kita bisa alihkan, ganti dengan program-program prioritas yang lain yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
3: Sementara itu, PLT Kepala Kampung Ketuapi, Derek Payai, dalam sambutannya menyampaikan alokasi anggaran dana Kampung Ketuapi sebesar Rp600 juta lebih. Memasuki tahun 2025, terjadi efisiensi anggaran dari total Rp600 juta dialokasikan sebesar Rp240 juta untuk membiayai program pemerintah, yakni Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan.
4: Anggaran tahun 2024 sebesar Rp600 juta. Kita sudah susun blok dengan total dana Rp600 sekian. Di pertengahan tahun 2025 itu kita mengalami, yaitu zaman kepemimpinan Bapak Presiden ini, kita telah mengalami efisiensi anggaran. Kita punya dana 600 itu dipotong Rp240 juta untuk penggunaan program Kampung Nelayan dan Koperasi Merah Putih. Dengan demikian kami terganggu di persoalan cara pembiayaan di lapangan.
3: Derek Payai dalam sambutannya di depan masyarakat melaporkan alokasi anggaran dana kampung tahap pertama tahun 2026 yang telah terrealisasi sebesar Rp100 juta. Dari alokasi tersebut, Rp80 juta digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan di kampung, Rp20 juta digunakan membiayai operasional pemerintah Kampung Ketuapi. Salo Ayomi melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya terkait dengan PDAM Yapen atur jadwal pengaliran air ke Serui Laut dan Kampung Nundawipi. Laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
5: Serui Laut itu ada dua kampung, Serui Laut sendiri dengan Nundawipi.
6: Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Kepulauan Yapen mengatur jadwal pengaliran air bagi masyarakat di Kota Serui, Kampung Serui Laut dan Nundawipi. Kebijakan tersebut dilakukan karena keterbatasan debit air yang tersedia. Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Yapen Yosias Ambukari mengatakan, pelayanan air bersih di Kampung Serui Laut dan Nundawipi saat ini belum dapat dilakukan secara maksimal karena debit air yang terbatas.
5: Memang selama ini pelayanan kita ke Seru Laut mungkin belum maksimal. Maka hasil koordinasi saya dengan Pak Bupati, saya sampaikan bahwa kita jalur Seru Laut itu kita tidak bisa melayani setiap hari. Bisa setiap hari, tetapi debitnya itu kalau berkurang, maka kita harus bagi dia dua. Satu minggu dua kali, yaitu hari Rabu sama hari Sabtu. Itu yang bisa kami lakukan.
6: Yosias menambahkan pembagian jadwal pengaliran tersebut mencakup wilayah Kota Serui serta Kampung Serlaut dan Nundawipi, sementara pelayanan di Kota Serui masih relatif aman selama tidak terjadi gangguan seperti banjir maupun pemalangan jaringan.
5: Lakukan, tetapi di bagian-bagian lain itu 24 jam itu ketika tidak ada banjir, tidak ada pemalangan, itu yang kita mengalami hal seperti. Lalu ada beberapa tempat yang kami belum bisa melayani, yaitu Maredei, Kampung Turu, Kelapa Dua, itu belum bisa kami melayani karena kemampuan kita debitnya ini tidak cukup. Sehingga kami ada berusaha untuk minta bantuan dari balai. Apabila mungkin di tahun ini atau tahun depan bantu, maka tempat-tempat yang tadi saya sebut itu bisa dilayani. Ini pengaruh semua ke debit. Debit yang berkurang, akhirnya kita juga.
6: Yosias menegaskan seluruh pembagian jadwal pengaliran air yang diterapkan PDAM saat ini dipengaruhi oleh kondisi debit air. Oleh sebab itu, pada waktu tertentu terdapat wilayah yang harus dihentikan sementara aliran airnya untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat. Cindy Faidiban melaporkan.
2: Mendengar Warta Berita Lintas Serui sore edisi hari ini Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih pada berita selanjutnya. Ketua POKSUS DPR Papua, perencanaan pembangunan harus disinkronkan dengan program pemerintah pusat. Laporan selengkapnya kembali bersama Salo Ayomi.
1: Musrembang kali ini para pengelola koperasi Merah Putih itu harus hadir kemudian memberikan penjelasan.
3: Ketua Kelompok Khusus POKSUS DPRP Papua William Saman Bonayestos menuturkan perencanaan pembangunan kampung sesuai dengan program pemerintah. Hal ini disampaikan saat melakukan reses sekaligus menghadiri musyawara kampung Ketuapi Distrik Anotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen. Dikatakan, pemerintah pusat mengalihkan alokasi dana kampung membiayai program koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan. Sehingga menurut William Saman Bonai, program pemerintah kampung disinkronkan dengan program tersebut agar berdampak bagi masyarakat dari segi ekonomi.
1: Perencanaan dana di kampung-kampung ini dari sudah cukup banyak bertahun-tahun. Tapi kita lihat tidak ada perkembangan apa-apa. Karena itu, dalam kesempatan ini saya minta untuk perencanaan yang mereka buat itu harus bisa dikawal sampai jadi buat rencana sampai akhirnya seperti apa. Itu harus dibuat tertulis dan kemudian dilaksanakan bersama, dikawal bersama. Sehingga apa yang direncanakan itu terwujud sesuai dengan perencanaan. Pertanggungjawaban dana ini terakhir tuh seperti itu. Karena dananya kecil, mereka harus bersepakat untuk buat apa yang kira-kira bisa bermanfaat bagi mereka.
3: Pada kesempatan tersebut, William Saman Bonai meminta kepala kampung mengecek program makan bergizi gratis di wilayah tersebut yang dilaporkan tidak terlaksana.
1: Maria D ini dan di kampung Ketuapi ini MBG sudah nggak jalan. Kemudian tidak ada yang peduli untuk urus. Padahal itu tugas kepala kampung, tugas kepala distrik. Ini anak-anak ini kenapa tidak? Sudah jalan terus tiba-tiba stop. Apakah anggaran dari pusat yang stop atau dapurnya yang tidak bekerja profesional. Jadi jangan dengar ini program pusat terus kepala kampung lepas tangan. Nah, you tetap mengawasi karena you rakyat yang disentuh.
3: Melalui musrembang yang digelar, William Saman Bonai berharap penyusunan program dan kegiatan disinkronkan dengan program pemerintah pusat dan juga kegiatan yang paling mendesak dan dibutuhkan masyarakat demi kemajuan kampung tersebut. Salo Ayomi melaporkan.
2: Mendengar berita selanjutnya terkait dengan dukung pembangunan Bumkam Kabuena, Tony Tesar salurkan bantuan 20 sak semen. Laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
6: Anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Tony Tesan menunjukkan kepeduliannya terhadap pengembangan ekonomi masyarakat kampung dengan menyalurkan bantuan material berupa 20 sak semen untuk mendukung pembangunan kantor dan ruko badan usaha milik kampung Bumkam Mambura Maju di Kampung Kebuena, Kabupaten Kepulauan Yapen. Bantuan tersebut diserahkan pada Rabu 2 September 2026 dan diwakili tenaga ahli anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Tony Tesar Yohanes G. Robaba bersama anggota DPRK Kepulauan Yapen fraksi Nasdem Emma Tauran. Bantuan diterima langsung Ketua Pembangunan Kantor dan Ruko Bumkam Mambura Maju Elon Tawarare. Elon menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tony Tesar yang telah memberikan perhatian terhadap pembangunan fasilitas usaha milik kampung tersebut. Menurutnya bantuan berupa material bangunan tersebut sangat membantu proses pembangunannya hingga kini masih dilakukan secara bertahap. Ia berharap dukungan tersebut dapat mempercepat penyelesaian pembangunan kantor dan ruko Mambura Maju sehingga fasilitas itu nantinya dapat segera dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Kontributor Cindy Fadiban melaporkan.
2: Mendengar, kita beralih pada berita yang terakhir terkait dengan Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif serta UMKM di Kabupaten Kepulauan Yapen belum lama ini melaksanakan kegiatan Harmoni Yapen. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
7: Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif melakukan kegiatan Harmoni Budaya serta UMKM di Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2026 belum lama ini. Hal ini merupakan event promosi daerah yang dilaksanakan untuk kolaborasi pentas seni budaya pameran ekonomi kreatif dari Dinas Pariwisata yang ada di Kepulauan Yapen. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk event daerah yang melibatkan sinergitas antara beberapa dinas terkait maupun sanggar seni dan seniman-seniman dan pelaku egraf dan UMKM yang ada di dalam kota maupun di luar kota Serui seperti Miobo dan sekitarnya. Dengan tujuan menghidupkan kembali kreasi para seniman dalam rangka melestarikan budaya dan juga membuka pelaku usaha pasar bagi UMKM di Kabupaten Kepulauan Yapen. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Nicholas Peterson Imbiri SPD ketika ditemui RRI belum lama ini di ruang kerjanya. Di akhir wawancara, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen Nicholas Peterson Imbiri SPD menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi dan Wakil Bupati Roy Palunga serta dinas-dinas terkait dan seluruh warga masyarakat yang telah memberikan dukungan yang luar biasa dalam melakukan kegiatan ekonomi kreatif sehingga bisa berjalan aman, lancar hingga selesai dengan baik. Hengki Wapai melaporkan.
2: Mendengar dengan laporan dari Hengki Wapai tadi merupakan berita terakhir pada Warta Berita Lintas Serui Sore edisi hari ini Rabu 3 September 2026. Saya Anggra Rani Wapai dan juga kru kerja yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

Baik, saudara pendengar, demikian telah kami hadirkan rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Berita Lintas Serui sore edisi hari ini. Akhirnya saya Anggra Rani, kami pamit undur diri dari ruang dengar saudara, dan untuk Lintas Serui sore akan kembali temani oleh rekan saya Christine Padua. Selamat sore dan tetap bersama Pro 1 RRI Serui.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau.
3: Pak, yang... proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
4: Maaf. Tidak bisa begitu.
3: Oh, saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
4: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
3: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
4: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
3: Maaf, Pak. Saya permisi.
5: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik, selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Pukul 15 lewat 33 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Ya, edisi Kamis 3 September 2026. Ya, pendengar program Satu RRI Serui akan terus menghadirkan sajian-sajian terbaik kami, beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif, juga sajian lagu-lagu hiburan yang juga akan terus kami hadirkan untuk menemani suasana sore hari Anda, edisi Kamis 3 September 2026. Tetap bersama program Satu RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, pukul 15 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Tentunya di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming ya, melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar, untuk menemani ruang dengar Anda di pukul 15.40 hingga berakhir di 16.58, akan kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan bergenre dangdut dalam acara Pro Dangdut Serui. Ya, pendengar, Anda yang ingin merequest lagu dangdut kesukaan Anda ya, untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini, boleh saja di line WhatsApp kami 082190916761. Ya, pendengar, kami harapkan ya, sajian hiburan lagu dangdut yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh menambah semangat dan inspirasi bagi Anda untuk menjalankan aktivitas Anda di sore hari ini.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terlanjur basah, ya sudah, mandi sekarang.

0: mino pandia go baitare katulangu puti wo mino pandia goma ne mukakepa kongone wape aboine aboine nupe aboine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.
2: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
3: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.
4: Saatnya Anda mendengarkan Pro Dangdut, Pro 1 RRI Serui, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
5: Memabukkan ini.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy, okay?
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya ku bantu Mama nih, ku pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama, tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama, saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik, sabun di depan kot ini saja.
2: Rudy, ku buang sampah di mana nih? Ku buang cepat sampai. Ku buang di mana? Aku jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Sabun di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Ku tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang aku buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kamu kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy.
3: Yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Yeah,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah, yeah, cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 16 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Baik pendengar, untuk menambah wawasan serta ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi berasal dari Kota Jayapura. Pemerintah Kota Jayapura pusatkan pengungsi korban kebakaran Dok 5. Pendengar, Pemerintah Kota Jayapura memusatkan warga terdampak kebakaran Dok 5 Mandala di lapangan basket sekitar lapangan Mandala Kota Jayapura. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan penyaluran bantuan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga selama masa penanganan pasca kebakaran. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo bersama Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru meninjau langsung lokasi kebakaran dan tempat pengungsian. Abisai mengatakan kebakaran yang terjadi pada Senin 31 Agustus 2026 merupakan kejadian luar biasa karena berdampak terhadap ribuan warga. Berdasarkan pendataan sementara, lebih dari 3.000 jiwa terdampak, sekitar 560 kepala keluarga menjadi korban, dan lebih dari 100 rumah dilaporkan terbakar. Pendengar, Pemerintah Kota Jayapura memastikan penanganan tidak hanya berupa bantuan pangan, tetapi juga mencakup layanan kesehatan serta pengurusan kembali dokumen administrasi kependudukan yang terbakar atau hilang. Untuk memperlancar distribusi bantuan, pemerintah memutuskan memindahkan warga yang sebelumnya mengungsi di SD Kristus Raja ke satu lokasi pengungsian di sekitar lapangan Mandala. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah menyiapkan dapur umum serta fasilitas mandi, cuci kakus atau MCK. Pelayanan kesehatan dan administrasi kependudukan juga dilakukan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan mendesak setelah kehilangan tempat tinggal maupun dokumen penting. Abisai berharap penanganan korban dapat mendapat dukungan pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah pusat, mengingat besarnya jumlah warga yang terdampak. Pendengar, terkait meluasnya kebakaran, Abisai menyebut api terlihat merambat dari satu rumah ke rumah lainnya. Kondisi angin yang cukup kencang turut mempercepat penyebaran api di kawasan pemukiman padat. Ia mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam penggunaan kompor, instalasi dan peralatan listrik serta sumber api lainnya. Kebakaran tersebut juga menjadi evaluasi bagi Pemkot Jayapura terkait keterbatasan armada pemadam kebakaran. Kondisi geografis dan akses jalan yang sempit di sejumlah pemukiman menjadi tantangan bagi petugas dalam menjangkau lokasi kebakaran. Pendengar, meski menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi keuangan, Pemkot Jayapura tetap berupaya menambah armada pemadam kebakaran. Dukungan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility, Bank Papua diharapkan dapat membantu pengadaan kendaraan pemadam kebakaran. Kedepan, Pemerintah Kota Jayapura menargetkan keberadaan pos pemadam kebakaran yang lebih merata di setiap distrik. Ya, pendengar, satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda ya, tentang Pemerintah Kota Jayapura yang pusatkan pengungsi korban kebakaran Dok 5. Pendengar, pukul 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur, masih bersama program Satu RRI Serui dengan acara Pro Dangdut Serui. Anda akan terus kami hibur dengan sajian lagu-lagu hiburan dangdut hingga berakhir di pukul 16 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Semoga sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh menambah informasi dan semangat bagi Anda dalam melaksanakan aktivitas di sore hari ini.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
3: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

kembali pendengar pukul 16 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program A1 RRI Serui. Pendengar, kembali lagi tak bosan-bosannya ya, kami hadirkan terus beragam informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Dan kembali kami hadirkan informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.go.id. Informasi dari Kabupaten Nabire. Antisipasi El Nino, Nabire, BMKG minta petani pakai varietas tahan kering. Pendengar, sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang paling rentan terhadap ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino di Kabupaten Nabire. Penurunan intensitas curah hujan secara drastis berpotensi mengganggu siklus tanam, menurunkan produktivitas lahan, hingga memicu risiko gagal panen bagi para petani lokal. Menghadapi tantangan tersebut, BMKG mendesak adanya penyesuaian strategi serta pengelolaan lahan secara lebih berencana. Langkah penyesuaian ini dinilai penting agar sektor pertanian tetap produktif dan tidak mengalami kerugian material yang besar akibat minimnya ketersediaan air pasokan irigasi. Pendengar, Kepala Stasiun Meteorologi Klimatologi Nabire Husin Kamadi menekankan pentingnya pemilihan komoditas yang adaptif terhadap kondisi cuaca ekstrim. Ia menyarankan agar Dinas Pertanian dan para kelompok tani mulai mengalihkan pilihan tanam pada varietas yang memiliki masa panen singkat serta daya tahan tinggi. Ya, dan selain pemilihan benih, Husin juga mengingatkan agar pengelola sektor pertanian melakukan manajemen pengairan secara ekstra efisien di lapangan. Pembatasan perluasan lahan di daerah yang rawan kekeringan harus dilakukan agar alokasi air yang terbatas bisa difokuskan secara optimal. Ya, pendengar, informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda berasal dari kota Kabupaten Nabire tentang antisipasi El Nino. Nabire BMKG minta petani pakai varietas tahan kering. Semoga informasi yang kami bagikan boleh bermanfaat bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Dan Anda juga dapat mengakses sajian informasi-informasi yang sudah kami bagikan ataupun informasi lainnya yang ingin Anda ketahui dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Ya, pendengar, masih di acara Prodang Dut Serui pukul 16 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih terus akan menemani ruang dengar Anda di sore hari ini dengan beragam lagu-lagu dangdut, tentunya dengan berbagai genre ya. Ada lagu dangdut klasik, kemudian dangdut remix, dangdut koplo. Ya, semuanya tentu saja kami persembahkan bagi Anda untuk menghibur dan juga menjadi teman aktivitas Anda di sore hari ini, edisi Kamis 3 September 2026. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur dengan sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: dangdut, dangdut adalah kita.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Salah satu kunci pesan untuk ini disampaikan hari oleh yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu pembangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Ya, pendengar masih bersama program Satu RRI Serui pukul 16.33 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, masih kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Informasi berasal dari Kabupaten Manokwari. Polda Papua Barat tingkatkan kasus kematian Yanto Iderwai ke tahap penyidikan. Pendengar, Kepolisian Daerah Papua Barat memastikan penanganan kasus kematian karyawan TVRI Papua Barat Yanto Iderwai terus berjalan. Kepastian tersebut disampaikan langsung perwakilan Polda Papua Barat saat menemui massa yang menggelar aksi di dan memblokade sejumlah jalan protokol di Manokwari pada hari Rabu 2 September 2026. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat, Kombes Pol Hesman Sotarduga Napitupulu, mengatakan perkara kematian Yanto Iderwai yang telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Penyidik juga telah melakukan gelar perkara dan memeriksa 23 orang saksi sebagai bagian dari upaya mengungkap penyebab serta rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pendengar, Hesman mengatakan kepolisian masih membuka ruang bagi masyarakat maupun keluarga korban yang memiliki informasi tambahan untuk disampaikan kepada penyidik. Informasi tersebut dinilai penting untuk membantu proses pengungkapan perkara. Ia memastikan Polda Papua Barat berkomitmen menangani kasus tersebut secara transparan hingga tuntas. Pendengar, Hesman juga menyampaikan bahwa hasil otopsi terhadap korban telah diterima dan menjadi bagian yang ditindaklanjuti dalam proses investigasi. Menurutnya, penanganan kasus kematian Yanto Iderwai juga menjadi perhatian langsung Kapolda Papua Barat. Sementara itu, pengacara keluarga Yanto Iderwai, Yanwar Rinusi, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa kematian korban merupakan perkara pidana yang membutuhkan investigasi dan pendalaman secara menyeluruh. Aksi massa sebelumnya memblokade sejumlah ruas jalan protokol di Manokwari sebagai bentuk desakan agar kasus kematian Yanto Iderwai segera diungkap secara transparan. Ya, pendengar, selama aksi berlangsung, aparat kepolisian melakukan pengamanan di sejumlah titik untuk menjaga situasi tetap kondusif. Ya, pendengar, informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang Polda Papua Barat tingkatkan kasus kematian Yanto Iderwai ke tahap penyidikan. Informasi dari Kabupaten Manokwari ini semoga bermanfaat bagi Anda dan juga menambah ruang informasi serta wawasan Anda. Sekitar pukul 16.36 menit waktu Indonesia Timur, kami masih terus akan menghadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut, tentunya untuk menemani suasana sore hari Anda. Kami doakan segala aktivitas yang Anda kerjakan di sore hari ini boleh berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun juga. Baik pendengar, tetap di program Satu RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut,
1: ntar malam dangdut makan di luar
0: adalah
1: yuk.
0: Kita.
1: Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
2: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
1: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
2: Nah, itu bagus. Setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar.
1: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
3: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
1: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: ya, pendengar, pukul 16:46 waktu Indonesia Timur, masih bersama program 1 RRI Serui. Dan tentunya masih bersama saya, Christine Padua, yang akan terus menemani ruang dengar Anda dengan menyampaikan beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Dan juga menyajikan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas Anda di sore hari ini. Ya, pendengar, informasi yang kami hadirkan, kami lansir dari laman resmi Antara Papua. 4 anggota KKB Kodab 16 tewas dalam kontak tembak di DKI. Pendengar, Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo, mengatakan 4 orang anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB tewas dalam kontak tembak dengan tim gabungan di DKI, Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, Papua, Pegunungan. Pendengar, kontak tembak antara tim gabungan dari Satgas ODC dan Polres Yahukimo dengan KKB yang merupakan patut pasukan Batalion Eden Sawi itu terjadi di sekitar kantor KPU lama di DKI pada hari Selasa 1 September 2026. Ya, saat memasuki kawasan tersebut, personil gabungan mendapat gangguan tembakan dari KKB yang kemudian dibalas personil gabungan dengan memberikan tembakan peringatan ke udara. Peringatan tersebut tidak diindahkan oleh pasukan Batalion Eden Sawi sehingga terjadi baku tembak dan terlihat sejumlah orang melarikan diri ke arah belakang hutan dengan membawa senjata api sambil melepaskan tembakan ke arah personil gabungan. Pendengar, setelah situasi relatif aman, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 4 jenazah anggota KKB. Selain itu ada 6 orang di TKP yang diamankan dan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang, 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm, serta 3 unit telepon seluler. Pendengar, sementara itu, 6 orang yang diamankan dalam insiden tersebut kini berada di Polres Yahukimo di DKI untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait identitas, aktivitas, peran, serta kemungkinan keterkaitan masing-masing dengan kelompok bersenjata. Ya, pendengar, informasi yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang 4 anggota KKB Kodab 16 yang tewas dalam kontak tembak di DKI. Informasi ini kami lansir dari laman resmi Antara Papua dan semoga informasi yang sudah kami bagikan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian, menambah ruang informasi serta wawasan Anda. Ya, pendengar, pukul 16:49 waktu Indonesia Timur, masih di acara Pro Dangdut Serui. Kami akan terus menyajikan sajian lagu-lagu hiburan dangdut hingga berakhir di pukul 16:58 waktu Indonesia Timur. Tentu saja harapan kami lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan dan masih akan terus kami hadirkan boleh menambah semangat dan juga menjadi inspirasi bagi Anda serta teman aktivitas Anda di sore hari ini. Ya, dan kami sampaikan pendengar, di pukul 17 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional yang akan kami siarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Ya, pendengar, sajian lagu hiburan dangdut kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, pendengar pukul 16 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami hari program acara Pro Dangdut dari ruang dengar Anda. Dan kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti program acara Beranda Asta Cita Nasional.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda yang juga hari ini tepat di tanggal 3 September 2026. Saya Andi Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini setelah tadi ditemani oleh Ruli Hutayan. Anda bisa bergabung di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami 0213440696 dan 0213441499. Lagu pertama datang dari Santi featuring Marcel dengan Hanya Memuji.

0: Miranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Astacita berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, sebenarnya sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu, kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna, dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya, seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif, tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
3: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Di mana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan mentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
3: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
3: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian beranda Astacita berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiar Seno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya, obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di pun binyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker. Nah, itu.
1: Nah, kalau anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu, bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, terperas ambil tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah itu
1: bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
2: Ukurannya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil lagi dari bawang bombay.
1: Iya. Jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
2: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: iya,
1: istilahnya.
2: Betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa guna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oke. Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita enggak enak gitu aja makannya ya.
1: Cuman merasa mabuk aja di dalam.
2: Iya, sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah. Iya.
1: Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam Beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya kan ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ratusan jenis pun ada, kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti Anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Puce Palandra, ada juga Kadaka atau Java Fern, sama ada Vallisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau mid-ground, ada Anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, Anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, biasanya kan ditaruh di di perarian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditato teratai, cuma dimasukin ke dalam air, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di odor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
4: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu, jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata Mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakosrip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata Mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
1: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
0: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerja sama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu kali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
1: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar, dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan, juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
1: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
2: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia ataupun yang lokal di sini.

0: Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
1: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove, dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
2: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai, minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau nanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
1: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serit. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
3: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serit. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serit ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tajemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekosistem mangrove Pandang Tak Jemu.
4: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
3: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel juga, mereka membawa tamu-tamu ke sini.
1: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
2: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
5: Iya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita Berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film.
4: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
5: Maaf. Tidak bisa begitu.
4: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
5: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
4: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
5: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
4: Maaf, Pak. Saya permisi.
6: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar, pukul 17.57 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama Program 1 RRI Serui. Ya, pendengar, baru saja kita ikuti tadi siaran berjaringan Beranda Astacita yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Kembali bersama Program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Baik pendengar, menjelang kumandang azan maghrib yang akan kami hadirkan di pukul 18 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan sajian musik religi islami ke ruang dengar Anda. Tentu saja harapan kami dapat menambah iman percaya Anda kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, baik pendengar, pukul 18.24 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama Program 1 RRI Serui. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Baik pendengar, untuk menambah ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi Antara Kantor Berita Indonesia. Prabowo berpidato sebagai tamu kehormatan utama IIF ke-11 di Rusia. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato sebagai tamu kehormatan utama pada Eastern Economic Forum atau IIF ke-11 di Vladivostok, Rusia. Mengawali pidatonya, Prabowo terlebih dahulu menyampaikan terima kasih kepada Presiden Putin dan pemerintah Federasi Rusia atas kehormatan yang diberikan kepadanya untuk berbicara dalam forum tersebut. Prabowo mengatakan kunjungannya ke Rusia kali ini merupakan kunjungan keduanya pada tahun ini. Presiden juga menyebut pertemuannya dengan Putin telah berlangsung 5 kali sejak dirinya menjadi Presiden Indonesia. Pendengar, Prabowo kemudian membahas kedekatan Indonesia dengan Rusia, khususnya kawasan Timur Jauh, yang sama-sama memiliki akses ke Samudra Pasifik. Menurutnya, kondisi geografis tersebut seharusnya menjadi penghubung bagi kedua negara. Prabowo juga mengaitkan tema IIF ke-11, yakni The Far East, Development for the Benefit of People, dengan mandat yang diberikan rakyat Indonesia kepadanya. Kepala negara mengatakan filosofi ekonomi Indonesia yang dijalankan pemerintah didasarkan pada realisme, pragmatisme, dan upaya mencapai kebaikan terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang. Pendengar, menurut Presiden, pembangunan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Diketahui, Presiden Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Vladivostok, Rusia, untuk menghadiri Eastern Economic Forum, IIF, ke-11 yang berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama. Forum tersebut menjadi salah satu wadah Rusia untuk memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk melalui perdagangan, investasi, dan kerjasama energi. Kunjungan Presiden Prabowo juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Rusia, khususnya di bidang ekonomi. Ya, pendengar, satu informasi yang sudah kembali kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang Prabowo berpidato sebagai tamu kehormatan utama IIF ke-11 di Rusia. Informasi ini kami lansir dari Antara Kantor Berita Indonesia. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian. Ya, pendengar, pukul 18.27 menit waktu Indonesia Timur, kami masih akan menemani ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu religi islami. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi umat Islam yang menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan akan kami hadirkan sajian lagu-lagu religi islami untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Ya, sore menjelang malam hari ini ya. Selamat mendengarkan, semoga sajian religi islami yang kami hadirkan boleh menambah iman percaya Anda kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
5: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
4: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
5: Iya, nih.
4: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
5: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
4: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
5: Dimana tuh?
4: Ada.
6: Kakak ada Cikbul.
5: Apalagi tuh Cikbul?
6: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
5: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
4: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
5: Oh ya?
4: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
5: Ngeri juga ya.
6: Kakak, aku mau bawa.
5: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
4: Gimana kalau kita main domikado?
5: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
7: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Ya, baik pendengar setiap program A1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 18.36 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih terus menemani Anda dengan sajian-sajian terbaik kami. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi kisah inspiratif yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Setianingsih Cookies, buktikan bisnis bisa dimulai dari dapur. Pendengar, memulai usaha tidak selalu membutuhkan modal besar maupun tempat usaha yang mewah. Dari rumah dan dapur sederhana, peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan bisa tumbuh menjadi usaha yang menjanjikan. Hal tersebut menjadi salah satu kisah inspiratif dalam program Teras UMKM yang dipandu host Jojo. Program ini menghadirkan Anissa, pemilik Setianingsih Cookies, dengan tema menambah penghasilan dari rumah. Pendengar, membagikan pengalamannya membangun usaha cookies dari rumah. Baginya, keterbatasan bukan alasan untuk berhenti mencoba. Justru, rumah dapat menjadi tempat pertama untuk mengembangkan kreativitas sekaligus membuka peluang ekonomi bagi keluarga. Pendengar, usaha makanan rumahan seperti cookies memiliki peluang yang cukup luas karena produk dapat dipasarkan kepada lingkungan sekitar melalui media sosial maupun secara daring. Dengan menjaga kualitas rasa, kebersihan, kemasan, serta pelayanan kepada pelanggan, usaha rumahan perlahan dapat membangun kepercayaan dan pelanggan tetap. Kisah Setianingsih Cookies juga menunjukkan bahwa menjadi pelaku UMKM membutuhkan keberanian untuk memulai konsentrasi untuk terus berkembang. Tidak semua usaha langsung menghasilkan keuntungan besar. Diperlukan proses, kesabaran, inovasi, dan kemauan untuk belajar dari pengalaman. Ya, pendengar, bagi masyarakat yang ingin memperoleh penghasilan tambahan, usaha rumahan dapat menjadi salah satu pilihan. Berbagai keterampilan yang dimiliki, termasuk memasak dan membuat makanan, bisa dikembangkan menjadi produk bernilai jual. Anissa berharap kisahnya dapat memberikan motivasi bagi masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga, agar tidak ragu memanfaatkan keterampilan yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang produktif. Pendengar, melalui Teras UMKM, RRI terus menghadirkan cerita para pelaku usaha yang dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat. Kisah Setianingsih Cookies menjadi pengingat bahwa peluang usaha bisa hadir dari hal sederhana, bahkan dari dapur rumah sendiri. Ya, pendengar, satu kisah inspiratif sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda ya, tentang Setianingsih Cookies yang membuktikan bisnis bisa dimulai dari dapur. Semoga kisah inspiratif yang kami hadirkan boleh menambah inspirasi Anda ya, memberikan inspirasi tersendiri bagi Anda. Terutama ya bagi Anda yang ingin memulai sesuatu ya, terutama bisnis, namun masih ragu-ragu ya, apakah akan diterima atau tidak? Ya, mari mencoba dulu ya, sebelum berpikir yang macam-macam atau yang aneh-aneh ya, yang akan mematahkan semangat kita. Sebaiknya kita mencoba terlebih dahulu, dan pasti dari hasil mencoba dan mencoba, sudah dipastikan

Nanti akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua yang disiarkan secara berjaringan Sekorwil 1 Papua. Warta Berita Gema Papua dapat Anda ikuti melalui siaran program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui dan juga di laman YouTube resmi Gema Papua.

Ya, pendengar di pukul 18 ya, lewat 41 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Dan untuk menghibur Anda, kami hadirkan satu tebang manis ya, dari Beyonce, Listen. Dan kami akhiri sajian lagu-lagu hibur, lagu-lagu religi islami maksud kami dari ruang dengar Anda. Semoga sajian lagu-lagu religi islami yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh menambah iman percaya Anda. Ya, baik pendengar, Bios dengan Listen kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Baik, pendengar, pukul 18.46 menit waktu Indonesia Timur, program Satu RRI Serui kembali menghadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Wamenpar minta promosi FDS di Papua digencarkan hingga ke Bali. Pendengar, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa minta promosi Festival Danau Sentani yang diselenggarakan pada tanggal 3 hingga 5 September 2026 di Papua digencarkan hingga ke Bali, di mana hal ini dilakukan guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Menurut Niluh, Bali dapat dimanfaatkan sebagai salah satu titik perjalanan wisatawan menuju Papua. Dia menjelaskan keberadaan penerbangan dari Bali menjadi peluang bagi Papua untuk menarik wisatawan mancanegara yang sebelumnya menjadikan Bali sebagai tujuan wisata. Ia menambahkan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah perlu menentukan keunggulan pariwisata Papua yang akan ditonjolkan dalam kegiatan promosi. Ia menjelaskan Festival Danau Sentani merupakan salah satu dari 125 karisma event Nusantara yang masuk dalam agenda pariwisata nasional.

Ya baik pendengar, kami hadirkan dua teman manis ya. Kembali untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini ya. Di pukul 18:49 waktu Indonesia Timur. Satu teman manis dari Adele, Don't You Remember. Dan selanjutnya disusul dengan teman berikutnya dari Celine Dion, The Power of Love. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar, pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua. Baik pendengar, selamat mengikuti Warta Berita Gema Papua.

tanda bahaya dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat malam saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua. Sejumlah informasi akan kami sampaikan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua malam hari ini. Dan akan dilengkapi dengan sejumlah berita lainnya, edisi hari Kamis 3 September 2026. Warta Berita Gema Papua selengkapnya disampaikan bersama saya, Deci Sambe. Saudara, kita awali berita yang pertama dari RRI Nabire. Wahana Visi Indonesia bersama dengan PT Freeport, Kemenkes, dan Pemkab Nabire perkuat kapasitas TP3S melalui website Aksi Bina Bangsa. Berikut laporannya.
1: Wahana Visi Indonesia bersama PT Freeport Indonesia, Kementerian Kesehatan RI, dan Pemerintah Kabupaten Nabire melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas pemanfaatan website Aksi Bina Bangda bagi Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TP3S Kabupaten dan Distrik di wilayah dampingan program PASTI Papua. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Adaman Nabire, Rabu 2 September 2026, diikuti perwakilan OPD, perwakilan distrik, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari dalam sambutannya mengatakan pentingnya penguatan kapasitas serta pemanfaatan teknologi dan data dalam mendukung program penurunan stunting di daerah. Menurutnya, pengelolaan data yang baik menjadi salah satu kunci dalam menentukan langkah intervensi yang tepat sehingga program penanganan stunting dapat dilaksanakan secara terarah dan memberi manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah, Wahana Visi Indonesia, PT Freeport Indonesia, dan Kementerian Kesehatan dalam mendukung penguatan program kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Nabire.
2: Data harus menjadi dasar untuk mengetahui siapa yang membutuhkan intervensi, di mana lokasinya, apa masalahnya, intervensi apa yang sudah dilakukan dan apa hasil yang akan kita capai, termasuk apa hasil yang telah kita capai. Dengan data yang baik, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh jajaran TP3S untuk membangun komitmen bersama. Data yang akurat, intervensi yang tepat, koordinasi yang kuat, dan hasil yang terukur. Hadirin Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan yang saya banggakan, Pemerintah Kabupaten Nabire menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta penghargaannya setinggi-tingginya kepada PASTI Papua sebagai mitra strategis dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
1: Sementara itu, Julia Kristi Sagala, selaku senior program manager proyek PASTI Papua Wahana Visi Indonesia, turut menyampaikan sambutan dalam kegiatan tersebut. Ia menjelaskan, pengembangan kapasitas ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan TP3S, baik di tingkat kabupaten maupun distrik, dalam memanfaatkan website Aksi Bina Bangda sebagai sarana pendukung pengelolaan data dan koordinasi program.
3: Saat ini kami mendukung pemerintah daerah dalam penginputan web Bina Bangda karena kami mendukung pemerintah dalam hal penginputan data yang terintegrasi. Dimulai dari tingkat distrik, di mana saat ini juga hadir perwakilan dari Puskesmas, perwakilan dari PLKB, dan juga perwakilan dari distrik itu sendiri. Di mana diharapkan apabila data yang sudah terintegrasi dari distrik terkait stunting itu sudah betul adanya, tepat untuk angka-angka yang diperlukan dalam web Bina Bangda, itu akan memudahkan dalam melakukan analisa situasi yang ada di website tersebut dan juga melakukan perencanaan kegiatan.
1: Melalui kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pemanfaatan platform digital dalam mendukung perencanaan, pemantauan, serta evaluasi berbagai program yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan mitra pembangunan, sehingga intervensi terhadap persoalan stunting di Kabupaten Nabire dapat dilakukan secara lebih efektif berbasis data, dan berkelanjutan. Program Pasti Papua melalui dukungan berbagai pihak juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan generasi Papua yang sehat dan berkualitas. Jeffrey Panjatan melaporkan.
0: Dinkes Bovendigul dorong screening aktif kusta mengingat penanganan terlambat masih ditemukan. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Komarudin.
4: Meminimalisir disabilitas atau kecacatan yang muncul akibat penyakit tersebut.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mendorong peningkatan penemuan kasus kusta secara aktif di masyarakat. Langkah ini dinilai penting karena sejumlah kasus yang ditemukan dalam 1 hingga 2 tahun terakhir diketahui sudah memasuki fase kecacatan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul Taufik Imansyah Saifat. Ia mengatakan selama ini penemuan kasus kusta di daerah masih lebih banyak dilakukan secara pasif. Menurut Taufik, kondisi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan situasi kusta di Bovendigul. Karena itu, tenaga kesehatan akan didorong untuk lebih aktif melakukan screening terhadap masyarakat.
4: Aktivitas penemuan secara dini. Selama ini di kabupaten kita baru sebatas pelayanan secara pasif. Artinya hanya menemukan pasien-pasien yang sudah dalam kondisi disabilitas atau sudah mengalami faktor kecacatan. Nah, ini adalah upaya yang memang harus diubah bahwa aktivitas kegiatannya ini harus lebih aktif.
5: Deteksi dini sangat penting untuk mencegah pasien kusta mengalami kecacatan. Salah satu tanda awal yang perlu diperhatikan masyarakat adalah munculnya kelainan kulit berupa bercak. Namun bercak tersebut kerap dianggap sebagai penyakit kulit biasa. Padahal pada kusta dapat ditemukan ciri khas berupa hilangnya rasa pada area bercak. Jika ditemukan bercak yang mencurigakan, tenaga kesehatan akan melakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk pemeriksaan saraf tepi. Dinkes pun mengimbau masyarakat agar tidak menolak pemeriksaan ketika petugas kesehatan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Komando Daerah Angkatan Laut 11 Merauke bersama Bea Cukai dan sejumlah instansi terkait memusnahkan jutaan batang rokok ilegal hasil penindakan di wilayah Kabupaten Merauke. Laporan Dwi Juniarti.
6: Pemusnahan jutaan batang rokok ilegal merupakan barang bukti hasil penindakan yang dilakukan Kodairal 11 Merauke beberapa waktu lalu. Pemusnahan dilakukan dalam kegiatan press conference di Markas Kodairal 11 yang dihadiri Panglima Komando Armada Republik Indonesia serta sejumlah pimpinan tinggi TNI, daerah, dan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Dalam paparannya, Pangko Armada RI Laksamana Muda TNI Deni Hendrata menyampaikan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal tersebut merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat mulai dari proses penindakan, penyelesaian perkara, pemulihan hak negara, hingga pemusnahan barang bukti. Menurutnya, penindakan terhadap rokok ilegal tidak semata-mata dipandang sebagai tindakan penegakan hukum, tetapi memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu menjaga penerimaan negara, menciptakan iklim perdagangan yang sehat, serta melindungi kepentingan masyarakat.
7: Sebanyak 1.498.800 batang atau sekitar 1,49 juta barang rokok ilegal berhasil disita dan selanjutnya dimusnahkan. Kedua, penyelesaian perkara menghasilkan denda sebesar 3,35 miliar rupiah yang berhasil diamankan dan disetorkan ke kas negara. Ketiga, seluruh proses ini ditopang oleh sinergi yang solid antar TNI Angkatan Laut melalui Kodairal 11 dan Bea Cukai Merauke. Tiga capaian tersebut menunjukkan bahwa operasi ini tidak hanya berhasil secara fisik di lapangan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap penegakan hukum dan pemulihan keuangan negara.
6: Berdasarkan perhitungan nilai barang yang diamankan diperkirakan mencapai 2 miliar lebih, sementara nilai cukai yang melekat sekitar 1,11 miliar dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 1,45 miliar rupiah. Koda Eral 11 menegaskan keberhasilan penanganan perkara tersebut merupakan hasil sinergi lintas instansi dalam menjaga keamanan wilayah Papua Selatan sekaligus melindungi kepentingan ekonomi negara. Melalui sinergi tersebut, aparat berharap peredaran barang ilegal di wilayah Papua Selatan dapat ditekan sekaligus memastikan penerimaan negara dan kepentingan masyarakat tetap terlindungi. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Warta Berita Gema Papua malam hari ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil Nusantara 1 Papua. Saudara, jelang hari ulang tahun TNI Angkatan Laut Kodairal 11 Merauke menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi masyarakat yang merupakan bagian dari kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Berikut laporan Dwi Juniarti.
6: Bakti sosial dan bakti kesehatan digelar Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 11 Merauke Rabu kemarin di rumah tinggal sementara Kampung Asmat yang bersebelahan dengan markas Kodairal 11. Kegiatan itu menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam memberikan pelayanan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Deni Hendrata mengatakan, bakti sosial dan bakti kesehatan merupakan bentuk pengabdian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Ia menjelaskan, kegiatan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari upaya TNI Angkatan Laut untuk terus hadir di tengah masyarakat. Dan menurutnya, rangkaian kegiatan sosial juga akan terus dilaksanakan jajaran TNI Angkatan Laut menjelang peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut yang diperingati setiap 10 September.
8: Nanti kan ke depan ini masih banyak kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Angkatan Laut yang diikuti oleh jajaran di Kodairal. Kita kan punya 14 Kodairal termasuk 3 armada dan menghadapi ulang tahun Angkatan Laut yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2026. Dan kegiatan seperti ini akan dilaksanakan secara serentak, bakti sosial, bakti kesehatan, termasuk pembersihan sampah, ya kan, di pantai. Ini akan melibatkan banyak peserta, bukan hanya dari masyarakat, saya harapkan juga semua lapisan, termasuk mahasiswa, supaya ada empati melihat secara langsung bagaimana sampah itu bisa menjadi bencana bagi kita.
6: Selain pelayanan kesehatan, Pangku Armada RI menekankan pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap kegiatan bersih pantai nantinya tidak hanya melibatkan masyarakat, tetapi juga mahasiswa dan berbagai elemen lainnya. Deni mengatakan keterlibatan generasi muda penting untuk membangun kepedulian dan empati terhadap persoalan lingkungan. Bakti sosial dan bakti kesehatan Kodairal 11 di Merauke menjadi salah satu wujud nyata kehadiran TNI Angkatan Laut dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Pengusaha properti Kota Jayapura menyalurkan bantuan logistik sekaligus membangun kembali musola bagi korban dampak kebakaran di Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura. Berikut laporannya.
9: Pengusaha properti Kota Jayapura menyalurkan sejumlah bantuan logistik sekaligus mempercepat pembangunan musola bagi korban dampak kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Bantuan logistik tersebut diantaranya bahan pokok makanan, kebutuhan bayi, bahkan material bangunan musola yang telah diserahkan kepada posko kebakaran Kota Jayapura yang berlangsung Rabu kemarin. Perwakilan pengusaha properti Kota Jayapura, Haji Akbar Arif, mengatakan percepatan pembangunan sarana ibadah guna memastikan kebutuhan ibadah masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
10: Ya, mau tidak mau fasilitas penunjang ini mau tidak mau harus dipercepat supaya masyarakat tidak kebingungan baik untuk melaksanakan juga ibadah sholat lima waktu. Kalau mungkin masalah bantuan yang tadi kita salurkan, itu bagian daripada amanah teman-teman pengusaha properti yang ada di Muara Tamu. Ya, itu sebagian besar ada berupa pribadi, ada juga yang dia salurkan lewat kami, dia percayakan. Kebetulan kami ada asosiasi properti itu, yang mana asosiasi REI, yang mana kami dipercayakan untuk menyalurkan, itu pun baru sebagian besar. Insya Allah kami rutin. Apalagi tadi waktu pada saat Pak Wali Kota rapat dengan masyarakat langsung, tatap muka dengan masyarakat, itu banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat yang notabene tujuannya untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, baik dari segi makanan, mungkin pas peralatan anak-anak. Apalagi saya dengar ini data yang terjadi kejadian ini, banyak sekali anak-anak yang kena dampak.
9: Sementara Haji Andi Taslim menambahkan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan warga pengungsi di lapangan.
11: Kami asosiasi perumahan khususnya wilayah Muara Tamu baru sebagian yang berpartisipasi, sekitar 200 sak beras. Mungkin besok masih ada lagi.
12: Bertahap begitu ya.
11: Sesuai kebutuhan seperti tadi Pak Haji Akbar sampaikan, apa yang dibutuhkan nanti kami penuh.
9: Ditambahkan Haji Muhammad sebagai Ketua Badan Pengurus Daerah Kerukunan Masyarakat Pangkep Kota Jayapura mengatakan penyaluran bantuan serta pembangunan fasilitas musola sebagai bentuk kolaborasi kemanusiaan dalam memulihkan kondisi sosial pasca bencana.
13: Sebagai Ketua Pengurusan Kabupaten Pangkep berkat bekerja sama dengan teman-teman dari ini bagaimana untuk menyalurkan bantuan yang sifatnya
9: itu dari saya. Diharapkan bantuan logistik, bahan makanan, kebutuhan bayi dan anak maupun material bangunan musola dapat bermanfaat bagi korban berdampak sekaligus sebagai bentuk kepedulian dalam membantu pemerintah Kota Jayapura untuk penanganan pasca kebakaran. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, kolaborasi Dinas Ketenagakerjaan di Snaker Kabupaten Biak Numfor, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Biak Numfor melaksanakan sosialisasi kepatuhan dan penegakan hukum bagi pengusaha serta pemberi kerja dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Program Jaminan Ketenagakerjaan. Berikut laporan Ririn Arini.
14: Kolaborasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Biak Numfor dan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan sosialisasi kepatuhan dan penegakan hukum bagi pengusaha serta pemberi kerja dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Program Jaminan Ketenagakerjaan. Kegiatan berlangsung di KSL Ballroom Biak Selasa 1 September 2026 dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Biak Numfor Joni Domeng menyampaikan, melalui sosialisasi ini merupakan prioritas pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di seluruh perusahaan di Kabupaten Biak Numfor. Selain memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja, sosialisasi juga menegaskan komitmen penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 100 pemberi kerja atau pengusaha.
15: Ini memang merupakan target dari pemerintah Biak Numfor, lebih khusus Dinas Tenaga Kerja, untuk bagaimana memberikan perlindungan semaksimal mungkin untuk para pekerja dan juga bagaimana Dinas Tenaga Kerja menciptakan kondisi yang baik di perusahaan yang ada di Biak Numfor. Yang kedua, dengan kegiatan sosialisasi ini membuka wawasan bagi pengusaha pemberi kerja bagaimana hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan baik itu pekerja maupun pemberi kerja.
14: Sementara itu, Ketua Kadin Kabupaten Biak Numfor, Yan Gerit Mateus Karubaba, menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut. Yang menekankan pentingnya kepatuhan seluruh pelaku usaha terhadap aturan jaminan sosial agar tercipta hubungan kerja yang harmonis dan terlindungi secara hukum.
16: Itu sangat penting dilakukan atau ditaati oleh semua teman-teman yang bekerja di dunia usaha di dalam Kabupaten Biak Numfor. Sehingga mereka punya pekerja itu dilindungi. Jangan sampai sesuatu di suatu saat terjadi masalah antara pemilik perusahaan dengan para tenaga kerja. Itu selama ini kan terjadi banyak masalah, baik dalam saat bekerja maupun mereka punya hak-hak dalam hal kesehatan. Dan di masa akhir ya pada mereka bekerja juga mereka keluar dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Itu mereka punya hak-hak sebagai jaminan bekerja tenaga kerja tidak diberikan. Karena mereka tidak mengikuti apa aturan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sampai ke daerah sehingga kedapatan apa persoalan dapat diselesaikan dengan cara yang baik sesuai aturan yang ada di Republik Indonesia.
14: Melalui sosialisasi ini juga turut diserahkan kartu jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 80 pekerja rentan orang asli Papua termasuk tenaga kerja bongkar muat TKBM Mokmer, kelompok sadar wisata distrik Sapomi 12 orang serta pekerja ekspedisi bongkar muat kapal laut BMKL sebanyak 7 orang. Ririn Arini melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi mengakhiri seluruh warta berita Gema Papua untuk malam hari ini, Kamis 3 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Deci Sambe mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
17: Telah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Ya baik, selamat malam pendengar setia program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada. Pukul 19 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua yang disiarkan secara berjaringan Sekorwil News 1 Papua yang kami relay dari Program 1 RRI Jayapura. Dan kembali bersama Program 1 RRI Serui, tentu saja masih dengan sajian-sajian terbaik yang terus akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif, dan juga sajian lagu-lagu hiburan yang akan terus kami luncurkan menemani suasana malam hari Anda dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan di malam hari ini.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 19.33 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih menemani ruang dengar Anda dengan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Salah satunya, ya, kami lansir dari laman resmi rri.co.id, produksi RRI Serui. PDAM Yapen atur jadwal pengaliran air ke Serui Laut dan Nunda WIPI. Pendengar, Perusahaan Daerah Air Minum, PDAM Kabupaten Kepulauan Yapen, mengatur jadwal pengaliran air bagi masyarakat di Kota Serui, Kampung Serui Laut, dan Nunda WIPI. Kebijakan tersebut dilakukan karena keterbatasan debit air yang tersedia. Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Yapen, Yosias Ambokari, mengatakan pelayanan air bersih di Kampung Serui Laut dan Nunda WIPI saat ini belum dapat dilakukan secara maksimal karena debit air yang terbatas. Dan menurutnya, apabila pengaliran dilakukan setiap hari, debit air yang diterima masyarakat akan semakin berkurang. Karena itu, PDAM menerapkan sistem pembagian jadwal agar pelayanan air dapat tetap berjalan secara merata. Pendengar, Yosias menambahkan, pembagian jadwal pengaliran tersebut mencakup wilayah Kota Serui serta Kampung Serui Laut dan Nunda WIPI. Sementara pelayanan di wilayah Kota Serui masih relatif aman selama tidak terjadi gangguan seperti banjir maupun pemalangan jaringan. Selain itu, masih terdapat sejumlah kampung yang hingga kini belum mendapatkan pelayanan PDAM secara maksimal. Wilayah tersebut diantaranya Kampung Turu, Mariadei, dan Kelapa II. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, PDAM Kabupaten Kepulauan Yapen berencana meminta dukungan kepada balai terkait pembangunan atau pengembangan sarana air bersih, baik pada tahun ini maupun tahun berikutnya. Yosias menegaskan seluruh pembagian jadwal pengaliran air yang diterapkan PDAM saat ini dipengaruhi oleh kondisi debit air. Oleh sebab itu, pada waktu tertentu terdapat wilayah yang harus dihentikan sementara aliran airnya untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat. Pendengar, PDAM menghimbau masyarakat untuk memahami pembagian jadwal tersebut dan menggunakan air secara bijak selama kondisi debit air masih terbatas. Ya, pendengar, informasi yang kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang PDAM Yapen, atur jadwal pengaliran air ke Serui Laut dan Nunda WIPI.

Ya, baik pendengar, untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini dan menghibur Anda ya, kami hadirkan dua teman manis, Kasih Putih ya, dari Glenn Fredly, kemudian disusul teman berikutnya, Stuck on You dari Lionel Richie. Pendengar, selamat mendengarkan sajian hiburan yang kami hadirkan. Semoga Anda terhibur dan menambah semangat aktivitas malam hari Anda.

Ya, baik pendengar, Anda masih bersama program Masatu RRI Serui. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi produksi RRI Serui. Mediasi berhasil, pemalangan SMPN Kemon Jaya resmi dibuka kembali. Pendengar, akses kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri

Kimon Jaya, Kabupaten Waropen, kembali dibuka setelah pemalangan sekolah resmi dilepas melalui proses mediasi yang melibatkan keluarga besar Wonatoroi Imbiri, Pemerintah Kabupaten Waropen dan Polres Waropen pada hari Rabu 2 September 2026 sore. Mendengar pembukaan palang tersebut menjadi hasil musyawarah mufakat antara pihak keluarga selaku pemilik hak ulayat, Pemda Waropen dan jajaran Polres Waropen. Kesepakatan ditempuh untuk mencari jalan keluar atas persoalan tanah tanpa mengganggu keberlangsungan pendidikan para siswa. Proses pelepasan palang disaksikan langsung perwakilan pemerintah daerah Waropen, jajaran Polres Waropen, tokoh masyarakat, serta perwakilan keluarga besar Wonatoroi Imbiri. Kegiatan berlangsung dalam suasana aman, tertib, damai dan kondusif. Pendengar, mediasi dilakukan melalui pendekatan persuasif dan komunikasi intensif antara Polres Waropen bersama Pemda Waropen dengan pihak keluarga. Upaya tersebut diarahkan untuk menjembatani aspirasi masyarakat berkaitan dengan persoalan hak ulayat sekaligus memastikan fasilitas pendidikan tetap dapat digunakan oleh anak-anak di Kampung Kimon Jaya. Perwakilan keluarga besar Wonatoroi Imbiri menyatakan kesediaan membuka kembali akses sekolah setelah Pemda Waropen berkomitmen untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti tuntunan masyarakat secara arif dan adil sesuai mekanisme yang berlaku. Pendengar, keluarga juga memahami bahwa keberlanjutan proses pendidikan menjadi kepentingan bersama yang harus dijaga. Karena itu, pembukaan palang sekolah diharapkan dapat memberikan kepastian kepada siswa dan tenaga pendidik untuk kembali menjalankan aktivitas pendidikan. Polres Waropen mengapresiasi kebesaran hati keluarga besar Wonatoroi Imbiri yang bersedia menyelesaikan persoalan melalui jalur dialog dan musyawarah. Kepolisian juga mengapresiasi langkah responsif pemerintah daerah Waropen dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut. Kepolisian mengimbau seluruh pihak di Kabupaten Waropen agar setiap persoalan maupun penyampaian aspirasi masyarakat dapat mengedepankan komunikasi, dialog, dan musyawarah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. Pendengar, dengan dibukanya kembali akses SMP Negeri Kimon Jaya, pihak sekolah bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Waropen memastikan kegiatan operasional sekolah dapat kembali berjalan. Proses belajar mengajar diharapkan segera berlangsung normal seperti sebelumnya. Pembukaan kembali sekolah ini sekaligus menjadi wujud komitmen bersama untuk mengutamakan kepentingan pendidikan anak di tengah penyelesaian persoalan hak ulayat. Seluruh pihak diharapkan menjaga kesepakatan yang telah dicapai agar kegiatan pendidikan di SMP Negeri Kimon Jaya dapat berjalan secara berkelanjutan. Ya, pendengar, satu informasi yang kembali kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang mediasi berhasil. Pemalangan SMP Negeri Kimon Jaya resmi dibuka kembali. Informasi ini dapat Anda akses juga melalui laman resmi kami rri.co.id.

Ya, pendengar pukul 19.50 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali menghibur Anda dengan dua tembang manis dari Ivan Seventeen ya. Jangan paksa rindu. Dan tembang berikutnya reggae cover Rosaneri Aumonda. Baik pendengar, selamat mendengarkan tembang hiburan yang kami hadirkan. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan boleh menjadi teman aktivitas malam hari Anda ya, memberikan semangat tersendiri dan juga inspirasi bagi Anda.

Ya, baik pendengar setia program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

Ya, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Hans Mansai dari pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga berakhir ditutup siar nanti 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Astaga, ada apa dengan hutan nih? Kenapa banyak pohon rubuh?
1: Kenapa, Pace?
0: Mace, kau kemari dulu, cepat.
1: Ada apa, Pace?
0: Mace, kau lihat. Banyak pohon yang ditebang.
1: Ini siapa perbuatan ini? Pace, kau yang suruh orang tebang apa?
0: Ah, Mace, kau sembarang saja. Ini pasti ada orang lain yang masuk ke hutan nih, tanpa izin.
1: Pace, ini bisa jadi bencana besar ini. Kalau begitu, tolong lapor Bapak Kepala Kampung saja.
0: Yo, ayo, cepat, Mace.

0: Ada apa ini, Pak Cobet? Macam mana?
1: Bapak Kepala Kampung, ini bencana besar.
0: Sabar, sabar, Pak Cobet. Ayo, mari masuk dan jelaskan baik-baik. Ayo, silakan. Mari, Bu, duduk. Pak Cobet, duduk.
1: Jadi, begini, Bapak Kepala Kampung. Saya dengan Maitua baru saja lihat ada tumpukan kayu besi di hutan di sebelah. Dan ternyata pohon kayu besi itu berasal dari hutan marga yang dipelihara oleh marga-marga di kampung ini.
0: Ah, itu tidak mungkin. 9 marga di kampung ini sudah sepakat untuk tidak menebang pohon dari hutan sebelah. Mana mungkin pohon-pohon kayu besi itu ditebang tanpa keputusan bersama? Pasti Pak Cobet salah lihat.
1: Ini betul, Bapak Kepala Kampung. Saya tidak tipu. Saya bisa buktikan, Bapak Kepala Kampung, kalau kayu itu masih ada di hutan sana.
0: Kalau begitu, ayo, saya mau bukti. Pak Cobet, Pak Cobet. Mana tumpukan kayu besi yang Pak Cobet bilang?
1: Tadi di sini. Ya, kayu-kayu itu di sini, Bapak Kepala Kampung. Tapi
0: ternyata benar, toh. Hayalan Pak Cobet saja. Buktinya kan tidak ada tumpukan kayu besi seperti yang Pak Cobet kasih tahu. Ah, kalau begini, tidak percaya lagi sama Pak Cobet. Ah,
1: tunggu Bapak Kepala Kampung. Saya bisa jelaskan. Ini pasti sudah ada yang kasih pindah ke tempat lain ini.
2: Sudah, Pace. Mari Tongdo pulang, percuma. Dong tidak akan percaya apa yang Pace Tongdo lihat. Ayo. Pace, ku tidak usah lagi pikir soal kayu besi yang tiba-tiba hilang itu. Kasih biar sudah, Pace.
1: Tapi ini soal harga diri, Mace. Saya akan cari tahu siapa di balik semua ini.
2: Torang harus sabar, Pace. Jangan sampai warga di sini berpikir kalau Tongdo sengaja sebarkan cerita tipu untuk pengaruhi orang kampung ini.
1: Iya sudah. Pagi-pagi sekali saya mau ke kebun. Sekalian cari tahu siapa pelaku sebenarnya. Mace, kau siap-siap punya bekal.

0: pasti ada yang sengaja pegang pohon lagi. Saya harus cari tahu. Wei, siapa tuh? Wei, tunggu, tunggu, tunggu. Jangan lari,
1: Hampir saja. Tapi kenapa orang itu pakai topeng? Terus dia lari. Siapa? Saya harus kasih tahu kepala kampung ini.

0: Bapak kepala kampung, hutan sebelah sana tidak aman.
1: Maksud Pak Cik Obet apa?
0: Pohon besi itu ditebang dengan mesin sensor.
1: Sepertinya Pak Cik Obet ini kurang istirahat. Sampai-sampai apa yang Pak Cik Obet ceritakan ini, semua cerita itu tidak benar. Hanya hayalan Pak Cik Obet saja.
0: Bapak kepala kampung, saya lihat sendiri ada seorang laki-laki pakai topeng.
1: Ah, masa?
0: Dan tebang pohon kayu besi dengan mesin sensor. Saat saya kejar orang itu, dia lari. Bapak kepala kampung, bisa lihat potongan pohon-pohon itu, pasti masih ada di hutan.
1: Oke. Sebenarnya saya capek sekali, Pak Cik Obet. Tetapi, untuk membuktikan apa yang Pak Cik Obet sampaikan, baik, saya akan periksa sekarang. Ayo.

0: Tadi orang itu lari ke sini, tapi kenapa sudah tidak ada kayu-kayu yang ditebang, eh? Ih, aneh sekali.
1: Bagaimana, Pak Jobet? Ternyata saya benar, kan? Tapi sudahlah, Pak Jobet benar. Orang itu sudah kabur, kan?
0: Saya tidak tipu, Bapak Kepala Kampung. Dengan apa yang saya lihat, ini benar.
1: Sekali lagi, terhadap bukti, toh, Pak Jobet. Buang-buang saya punya waktu saja.
2: Bangun pagi di kebun.
3: Macam?

0: Halo Bu Heni.
1: Halo, bagaimana? Semua pesanan saya beres kah?
0: Aman, pokoknya beres Bu, aman.
1: Bagus kalau begitu. Setelah saya terima barangnya, uangnya langsung saya transfer ya ke Bapak. Tapi ingat ya, saya tidak mau dilibatkan dalam masalah apapun. Ingat itu.
0: Oke deh, baik-baik Bu. Pokoknya beres, tidak akan ada masalah. Saya jamin asalkan bayaran saya harus banyak ya Bu.
1: Soal bayaran, jangan takut, Henny tidak pernah ingkar janji.
0: Oke, saya tutup dulu nih Bu.
2: Wah, uang, uang, uang, uang, uang, uang banyak.

0: Bapak kepala kampung dibicara sama siapa? Sangat mencurigakan sekali nih.
1: Pace, Pace.
0: Diam.
1: Ada apa, Pace? Kulihat siapa?
0: Tidak, Mace. Sepertinya ada yang mencurigakan dari gerak-gerik Bapak Kepala Kampung. Barusan saya dengar Bapak Kepala Kampung sebut kata uang berulang kali. Tapi seperti menang togel begitu. Mace kelihatan senang sekali.
1: Maksudnya?
0: Itu yang harus orang cari tahu. Mace, kalau Pace pu feeling tuh ada hubungannya dengan penembangan kayu di hutan.
1: Ah, sudah. Sekarang tunda pulang. Sudah siang. Tidak baik berpikir negatif tentang orang.
2: Setiap hari saya punya nyawa terancam dengan warga di sini. Untung saja Pace Obet tertangkap saya. Kalau tidak, saya sudah ada di penjara nih. Pokoknya Pace Kepala Kampung harus tanggung jawab.
3: Siapa?
2: Saya, Ete.
3: Ini sudah malam, ada apa?
2: Mana saya punya bayaran?
3: Sudah, masuk dalam dulu.
2: Semua pekerjaan sudah beres. Tapi, mana uang yang Bapak Kepala Kampung janji buat saya?
0: Shhh, coba diam. Masuk dalam sini dulu. Mari, kemudian bicara keras-keras. Nanti ada yang dengar, bisa bahaya.
2: Ah, pokoknya saya mau bayaran. Kalau tidak...
3: Kalau tidak apa? Kau ingat, turun dulu sama-sama kan di penjara. Jadi, sebaiknya kau tutup mulut.
0: Wih, aneh sekali. Malam-malam begini, apa yang Pace Ete dengan Bapak Kepala Kampung Donda bikin? Coba saya ke sana lihat. Siapa tahu ada petunjuk.
2: Pokoknya, saya harus dapat bayaran yang besar. Kalau tidak, saya akan bongkar kejahatan Bapak Kepala Kampung selama ini.
3: Ete, tunggu, Ete. Tunggu.
0: Jadi ternyata otak dibalik kejahatan penebangan liar selama ini adalah kepala kampung. Tapi saya harus pastikan dari Pace Ete sebelum saya laporkan ke polisi. Pace Ete, saya mau bicara, tunggu.
2: Ah, bukan saya, Pace Obet. Ini semua bukan salah saya.
0: Saya tidak menuduh Pace Ete. Saya hanya mau tahu siapa dibalik penebangan liar selama ini.
2: Yang bertanggung jawab untuk semua ini...
0: Siapa, Pace Ete?
2: Yang bertanggung jawab untuk semua ini...
0: Siapa? Siapa Pace Ete?
2: Yang bertanggung jawab untuk semua ini... dia...
0: Pace Ete?
2: Dia adalah kepala kampung.
0: Oh, jadi selama ini yang merusak hutan leluhurnya sendiri... Bapak Kepala Kampung. Orang yang sangat dihormati... Dibanggakan karena bisa menyatukan 9 marga. Hidup dengan rukun. Ternyata berhati licik.
4: Sudah. Pace Obet, saya memang telah melakukan kesalahan besar. Tapi saya punya alasan. Kenapa saya harus menyuruh Ete diam-diam tebang semua pohon kayu besi di hutan marga dan jual?
0: Bapak Kepala Kampung bertanggung jawab untuk semua pohon kayu yang sudah ditebang. Dan berita ini saya akan sampaikan ke 9 kepala keret di sini.
2: Tolong jangan hukum saya.
4: Ete betul, Pace Obet. Saya yang salah. Hukum saya saja. Karena tergiur dengan uang yang banyak, saya jadi lupa diri saya. Saya minta maaf sekali.
3: Akan menanam kembali bibit pohon kayu besi di tempat yang sudah saya tebang.
0: Bapak Kepala Kampung dan Ete, tidak ada satu manusia pun yang luput dari kesalahan. Tapi selalu ada kesempatan kedua bagi mereka yang mau bertobat dan berubah menjadi baik. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi.
3: Terima kasih, anak Obet. Terima kasih sekali, anak Obet.
2: Terima kasih, Pace Obet. Saya pikir saya akan tidur dalam penjara. Ternyata Pace Obet sangat bijaksana. Mau memaafkan semua perbuatan saya. Saya akan lakukan seperti yang diperintahkan.

0: Matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin ni.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

YouTube Premium adalah YouTube bebas iklan. Dan YouTube Music Premium, aplikasi khusus untuk streaming musik tanpa jeda. Coba satu bulan gratis.

0: Nih, minum dulu Milonya.
1: Milo dengan 3 keunggulan, susu sapi asli, vitamin B dan malt asli, zat besi. Milo, energi tanpa batas.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa, lebih.
4: Ещё раз хочу бы поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношение, которое длится больше 50 лет.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия
6: Комиссия bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore. Dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Ya, okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
14: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua Gekraf Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gekraf sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gekraf di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gekraf, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
13: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
18: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant
19: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong Tebedu.
17: Economic connectivity, particularly in the Antikong Tebedu border.
18: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
20: Trying to make sure that how
21: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
18: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
22: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
23: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
1: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
23: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
2: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
23: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
4: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
23: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
5: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya hama penyakit hewan.
24: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan, hingga stabilitas pangan nasional, dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
25: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
5: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas peralatan 3 dekade ya, kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku belang. Ya. Tiga dekade kita bebas. Di tahun 2002 masuk, tidak masalah langsung di tahun itu tidak nampak yang akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu barangkali dari itu, karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu ya. Baik dengan vaksinasi ya, dengan ya upaya-upaya yang lain, termasuk juga kita terganggu karena dengan perdagangan gitu. Dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
24: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional. Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
3: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final, seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari, dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuarai International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yuslin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo-Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
6: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada tipis-tipis. Mungkin orang kaya aja ya, kurang beruntung. Jadi satu-satunya yang mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita.
3: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo-Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Soo Hok Gee, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gee pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gee pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gee percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gee berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Delivery enak.
1: Lu yang semalam ini di area dini.
2: Luar biasa.
3: Aku baru aja di interview.
4: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
6: Indonesia menyapa malam.
7: Kami panjatluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI. Bersama saya Fajar Nugroho dan juga kerabat kerja bertugas akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, Kamis 3 September 2026. Berbagai informasi akan kami hadirkan, di antaranya kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya. Dan tentu saja ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan. Dan dalam setiap dialog, Anda bisa berinteraksi bersama narasumber kami di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di 021-352-3172, 386-6712, di 386-2375 atau di 384-4545, atau WhatsApp kami saja di 081-399-399-888. Pendengar, Presiden Rusia Vladimir Putin menganggap Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Putin menyampaikan itu di hadapan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela acara jamuan santap siang yang digelar di Vladivostok, Rusia hari ini. Presiden Putin menilai hubungan Indonesia dan Rusia memiliki pondasi persahabatan yang kuat dan terus berkembang, termasuk di dalam bidang perdagangan. Volume perdagangan kedua negara meningkat 12% di tahun lalu. Menurut Presiden Putin, kerjasama bilateral Rusia-Indonesia terus dikembangkan melalui Komisi Bersama Rusia-Indonesia di bidang kerjasama perdagangan, ekonomi, dan teknik. Nah, kita akan berbincang mengenai hal tersebut bersama dengan pengamat hubungan internasional Presiden University, Teuku Rejasyah. Pak Reza, selamat malam.
8: Selamat malam, salam dari Presiden University.
7: Selamat malam. Ya, kita bicara tentang hubungan Indonesia dengan Rusia. Kalau Presiden Prabowo Subianto mengatakan hubungan kedua negara ini sudah lebih dari 5 dasawarsa dari berbagai bidang. Nah, sekarang ini memperkuat lagi hubungannya dari sektor perdagangan ataupun investasi dan ekonomi. Tanggapannya gimana, Pak Reza?
8: Terima kasih. Kerjasama ini semakin penting ya, terutama sekali terlaksana pada masa redupnya kepemimpinan global Amerika Serikat, kemudian naiknya peranan internasional China, kemudian tidak menentunya energi dan ekonomi dunia, kemudian potensi meluasnya krisis internasional ke kawasan Indo-Pasifik. Jadi saya pikir amanah dari Rusia ini patut kita hargai ya. Tapi sebagai bangsa yang yang menjunjung tinggi kemerdekaan, negara punya ideologi, punya kepribadian, punya kebijakan luar negeri bebas aktif, tentunya kita menerimanya secara bertanggung jawab. Kita dipilih sebagai mitra kunci Rusia di Asia Pasifik, tentunya cara berpikir kita adalah, kami adalah bangsa yang setara dengan Anda, kami menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif, kita saling mendukung di level bilateral, regional, dan global untuk tercapainya perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Ini adalah niat misun yang kita harus pelihara dalam negeri. Kemudian saat yang sama juga kita sadar bahwa ini wilayah yang sangat luas, ini wilayah Asia Pasifik, ini ada Asia Timur di mana di situ ada Cina, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Mongolia, Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Kemudian ada Asia Tenggara di mana ada ASEAN 11. Kemudian ada Asia Selatan, ada India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Maldives. Ada Oceania, Australia, Selandia Baru, kemudian negara-negara tergolong Melanesian, Polynesian, dan Micronesian. Dan dari semua negara itu kan tidak semuanya bersahabat dengan Rusia. Jadi untuk itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai, ya eling lan waspodo, jangan sampai menjadi mitra kunci Rusia itu dipersepsikan dunia sebagai kita mengekor pada Rusia. Itu yang harus kita waspadai.
7: Iya, apa implikasinya ketika ini tidak diwaspadai dengan baik ini, Pak Reza?
8: Ya kita bisa tercemar nama baik kita yang negara yang cinta damai, pendiri ASEAN, kemudian pendiri dari gerakan non-blok, negara kunci di organisasi konferensi Islam, kemudian kita membawa pesan-pesan damai di Majelis Umum PBB, kita bisa dianggap cedera. Jadi untuk itu kita harus hati-hati sekali, kita terima dengan penuh kesantunan, dan juga kita komunikasikan kepada dunia apa yang sedang kita lakukan, jangan sampai kita dianggap Anda negara yang banci selama ini, konsisten, bebas, aktif, negara Anda yang terpuji, suara Anda di PBB demikian netral, demikian menggugah. Nah, sekarang ada terkesan Anda mengekor pada satu negara yang punya banyak musuh. Ya terus terang kalau kita lihat di Asia Timur kan Rusia kan tidak sepenuhnya bersahabat dengan Jepang. Tidak sepenuhnya bersahabat dengan Taiwan. Karena Jepang itu dalam pandangan Rusia adalah anaknya Amerika. Taiwan itu anaknya Amerika. Kemudian di Oceania itu ada Australia, Selandia Baru. Itu kan mitra strategis Amerika Serikat. Jadi kalau dalam hubungan internasional seringkali mitranya kawan saya itu berpotensi menjadi musuh saya. Dan musuh saya berpotensi jadi kawan saya. Jadi ini adalah hal-hal yang kita harus waspadai sehingga kita tidak terjebak dalam cara pandang negara lain yang belum tentu netral ya dengan dalam cara memandang Indonesia. Demikian.
7: Baik, nah ini menarik ketika ada kaitan dengan kedekatan dengan Amerika Serikat. Kita tahu bahwa Rusia dengan Amerika Serikat ini ya masih ada bersih tegang lah, bukan disebut perang dingin juga. Tapi negara-negara yang dekat dengan Amerika Serikat, dengan Israel, dan melakukan transaksi perdagangan seperti Australia, Selandia Baru, lalu juga Jepang, Taiwan, termasuk juga sebenarnya kalau kita lihat nih Indonesia ketika bicara soal konflik di Timur Tengah, kita tergabung dalam Board of Peace yang disitunya diinisiasi oleh Amerika Serikat. Mengapa Rusia mempunyai pandangan yang berbeda dengan negara-negara lain yang dekat dengan Amerika Serikat ketika bicara soal Indonesia ini, Pak Reza?
8: Kita harus akui ya, kita punya hubungan yang sangat dalam dengan Rusia. Jadi kalau kita ke Jakarta itu buktinya ya Stadion Istora Senayan, kemudian Tugu Selamat Datang, Rumah Sakit Persahabatan, kemudian bagaimana perkembangan dunia perfilman Indonesia tahun 60-an itu masih sangat bernuansa Rusia. Kemudian juga banyak pelatih-pelatih olahraga dari Rusia berkinerja di Indonesia. Jadi saya pikir Rusia ini negara yang sangat tulus dalam membina hubungan. Cuman jangan sampai ketulusan itu ditafsirkan oleh negara lain bahwa Rusia sedang menggandeng Indonesia, Rusia sedang menggalang Indonesia.

0: Amerika itu sangat menaruh hormat pada Rusia. Jadi kita juga harus meyakinkan dunia bahwa kerjasama kita dengan Rusia itu berbasis kemitraan, kemudian berbasis pengembangan sumber daya Indonesia yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tujuan pembangunan di sektor maritim, kemudian juga peningkatan kualitas industri pertahanan dan yang berbasis kemandirian. Karena Rusia itu kalau kasih teknologi itu nggak tanggung-tanggung ya. Kalau mereka tidak berikan sanksi. Jadi kalau misalnya Rusia mengatakan, Pak Putin mengatakan hari Senin kami akan mendukung Indonesia di sektor strategis apapun, pertanian, peternakan, perikanan, listrik, kemudian energi terbarukan, kemudian nuklir, kita sama nuklir ya. Dikatakan hari Senin itu, Senin bulan depan itu sudah mulai ada kerangka kerjanya gitu. Seringkali kita ini ya kita seringkali bingung yang mana yang harus diprioritaskan. Karena Rusia mengatakan kami punya ahli, kami punya mekanisme hukum, kami elit-elit kami terbiasa kerja sama lintas lembaga. Jadi kalau nanti mau rapat dinas rapat pun kami bisa digunakan. Anda pakai bahasa Rusia monggo, bahasa Inggris monggo, bahasa Rusia monggo, bahasa Indonesia monggo. Jadi mereka itu sudah punya ahli-ahli yang luar biasa, yang kemampuannya itu native speaker level. Terus terang, kalau saya rapat dengan mereka di berbagai kampus di Rusia, maka saya sangat berhati-hati menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa dia itu sangat grammatical, kemudian menggunakan bahasa yang standar, dan saya harus hati-hati sekali. Kita beda saya berbicara dengan orang Bandung, bicara dengan orang Betawi, itu beda. Kita tidak berani menggunakan aksen, tidak berani menggunakan kata yang berlogat kejawaan, kesundaan, itu enggak. Bahasa dia tuh bahasa Indonesia yang tidak kalah dengan penutur aslinya di generasi di atas saya. Itu saya bicara dengan sungguh-sungguh. Itu cara Rusia menghormati mitranya. Jadi kita harus menghargai. Cara dia menghargai kita itu luar biasa, dan juga untuk itu kita berhadapan dengan suatu negara yang tidak akan tanggung-tanggung memberikan keahliannya. Nah, ini yang hebatnya.
1: Nah, ini menarik juga yang tadi yang sebut oleh Pak Reza, bahwa Rusia itu kalau sudah komitmen, eksekusinya langsung. Biasanya itu kita hanya mendengar MOU di atas kertas saja. Indonesia bekerja sama dengan negara ini, menandatangani MOU dan lain sebagainya, tapi untuk pelaksanaannya tidak. Tapi kenapa Rusia memang terkenal seperti itu, dan bagaimana harusnya Indonesia merespon hal itu? Karena tentu saja kesiapan di dalam negeri ini untuk menerima bantuan atau kerjasama itu kan tidak boleh akhirnya mengecewakan gitu. Betul. Pak Reza.
0: Tepat sekali. Rusia itu kan terdiri dari dua suku kata, Euro dan Asia kan. Dia sadar sekali bahwa dia ada irisan dari Eropa dan juga irisan dari Asia. Nah, jadi untuk itu kemampuan dia untuk mengenal negara lain itu luar biasa. Mengenal Indonesia itu secara seutuhnya gitu. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, filsafat, sejarah, itu dia tahu persis. Jadi dia tuh banyak ahli-ahlinya bertebaran di berbagai titik di Rusia, berbagai kampus Rusia ya. Dan untuk itu kita juga harusnya sadar bahwa kita dengan dia punya hubungan timbal balik kan. Dan untuk itu kita harus sadar bahwa dia punya potensi yang luar biasa. Ini kan mantan adik kuasa yang punya potensi menjadi adik kuasa lagi. Jadi kemampuan teknologi dia itu luar biasa, kemampuan riset dan teknologi dia luar biasa. Jadi marilah kita gunakan semua items yang ada dalam comprehensive strategic partnership itu dengan kita buka-bukaan mana yang kami sangat butuh dalam konteks misalnya jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek yang sekarang kita sedang bersinergi dengan ide-ide astacita. Ya kita buka aja pada Rusia, mana yang kira-kira Anda bisa bantu kami di level-level secara kesetaraan, secara standar-standar bisa dimengerti hukum internasional. Karena kita harus akui sendiri kan, bahwa Rusia juga punya masalah, dia banyak dapat sanksi dari dunia. Sanksi di bidang keuangan, sanksi industri, sanksi di bidang investasi, sanksi di bidang energi dan mineral langka ya. Itu Rusia banyak kena sanksi. Jadi kita harus jujur aja lah, bahwa dalam kondisi Anda kena sanksi, dalam kami ketiga tidak kena sanksi, maka marilah kita cari suatu kerangka yang baik bagi kita dan juga tidak mengganggu dunia. Karena kita tidak mau nanti Anda juga makin terpojok dengan sanksi, dan kami akan mendapat sanksi sekunder dari negara-negara Amerika Serikat. Betul.
1: Nah, ini menarik. Kalau bicara soal Rusia itu, Rusia dari sisi pertahanan keamanannya, alutsistanya luar biasa, pengembangan tenaga nuklir dalam energi lu juga sudah bertahun-tahun, ratusan tahun bahkan sudah mulai dikembangkan ketika itu. Dan sekarang ini Rusia punya kryptonite-nya dunia. Ketika

0: Hormuz itu buka tutup, ternyata banyak negara-negara yang membeli minyak. Minyak ini menjadi kryptonite baru bagi negara-negara karena membutuhkan sekali, termasuk juga Indonesia. Bahkan yang terbesar itu Tiongkok atau Cina mengimpor dari Rusia itu untuk stok cadangan mereka melalui Rusia. Lalu kemudian ada India sebagai negara Eropa dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya kryptonite dalam tanda kutip ini ya, yang dimiliki Rusia, sebenarnya bagaimana bargaining power Indonesia terhadap Rusia ini agar tidak superior dan inferior, agar kita setara ini, Pak Reza?
1: Kita harus saling terbuka deh, bahwa produk-produk andalan kita itu kan dia sukai kan. Misalnya misalnya produk sawit dan turunannya, dan kopra, kopi, karet alam, kakao, kemudian kita juga banyak impor dari dia di bidang batu bara lah, gandum, pupuk, potasium, setiap produk-produk energi dan minyak olahan itu tetap kita pertahankan kan. Tapi kan bagaimanapun juga kita dan dia punya perjanjiannya terbuka. Seperti halnya kita juga punya perjanjian dengan Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, kita punya. Ya kita terbuka saja kepada dunia, tapi sebisa mungkin ya, ini bahasa Jawanya tuh ngono yo ngono neng jo ngono, sehingga tidak terkesan ini dedolarisasi ya, ini bahaya nih. Jadi untuk itu kita kembangkan ini bisnisnya imbal beli gitu. Kami beli teknologi pertahanan dari Anda impor dari kami karet misalnya kan. Jadi itu harus ada kalkulasi yang sangat detail. Jadi ada ahli-ahli keuangan, ahli perbankan dari kedua negara, ahli-ahli appraisal yang benar-benar membahas ini secara detail ya. Karena Rusia itu negara yang sebelum melakukan sesuatu itu penelitian dia mendalam. Ini misalnya kalau dia berunding dengan Jepang ya, itu kalau perlu perunding Rusia itu berbahasa Jepang. Jadi seringkali Jepang itu kalang kabut berhadapan dengan Rusia. Apalagi kalau sudah menyangkut sejarah-sejarah pulau-pulau yang diperebutkan ya, Rusia bisa berbicara bukan hanya level sekarang tapi level dulu dan level masa-masa pada awal pulau tersebut belum berpenghuni. Itu jadi Jepang itu kalang kabut. Jadi kalau hal ini kita belajar dari Rusia, kita akuilah dia unggul, dia mulia, tapi juga dia punya tradisi ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa. Kita butuh STEM, science, technology, engineering, mechatronic, itu juaranya dialah, nggak ada lawan. Itu ada salahnya kan, kampus-kampus bekerja sama, lembaga penelitian kerja sama, kemudian industri strategis PTDI, PTLEN, PTINDI itu kerja sama dengan Rusia secara terbuka, sehingga tidak terkesan kita ini menjadi negara yang militaristik di Asia Tenggara. Karena kalau Indonesia terkesan seperti itu, tetangga pada takut. Masih ingat dulu ide-ide konfrontasi tahun 60-an sampai sekarang itu masih lengket di kepala mereka. Bahwa kalau Indonesia ngamuk itu, kita pernah bilang, Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Ya. Itulah Indonesia di masa lalu.
0: Di masa lalu, ya itu ya Pak Reza ya. Tapi itu tentu saja, dengan kehati-hatian ini harapannya hubungan Rusia dengan Indonesia semakin erat, sebatas sebagai mitra antara bilateral antara kedua negara dengan batasan tertentu, tidak terpolarisasi dengan ketegangan geopolitik yang ada begitu ya Pak Reza ya.
1: Betul, tepat sekali. Nah, kita juga harus nantang Rusia secara intelektual. Dia punya banyak program-program yang masih diperjuangkan ya. Misalnya dengan kasus Hormuz yang semakin gawat itu, dia sudah memikirkan bagaimana mekanisme namanya Black Sea Corridor. Waduh, dia punya mekanisme namanya Pacific Corridor. Kemudian ada Northern Sea Route. Jadi ini adalah hal-hal yang kita harus bahas dengan Rusia, sehingga nanti kerjasama dia dengan pelabuhan-pelabuhan Indonesia itu fokus. Misalnya shipbuilding, kemudian port teknologi, kemudian sinergi antara darat, laut, udara, dan ferry. Itu kan Rusia jagonya itu. Jadi kemudian juga bagaimana pembangunan berwawasan lingkungan, bagaimana Rusia bisa membantu Indonesia mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals tahun 2030, kemudian bagaimana menghubungkannya dengan Indonesia Emas tahun 2045. Tapi dia juga tahu, karena dia sebagai negara bersahabat, dia tidak mau melihat Indonesia Emas itu menjadi Indonesia Cemas. Ya, Rusia itu sahabat baik.
0: Oke, kalau gitu. Terima kasih atas analisisnya, Pak Reza. Selamat malam, Pak Reza.
1: Selamat malam, terima kasih. Salam dari Presiden University.
0: Pengamat Hubungan Internasional Presiden University, Teuku Reza Syah, sudah kami ajak berbincang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia. Catatan Peristiwa.
4: Pada 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Akhirnya, Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk dan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1946. Palang Merah Indonesia, PMI, adalah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. PMI didirikan dengan tujuan mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana tanpa membedakan agama, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik. 3 September 1945, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, situasi di Indonesia masih dalam masa transisi. Wilayah Jawa Timur belum memiliki pemerintahan resmi yang terbentuk pada tanggal tersebut. Perobekan bendera di Surabaya atau perobekan bendera Belanda di Hotel Orange, sekarang Hotel Majapahit di Surabaya, pada 19 September 1945 merupakan awal kemerdekaan di Surabaya. Peristiwa ini diawali dengan pengibaran bendera Belanda oleh warga Belanda yang kemudian memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pemuda Surabaya berhasil mendobrak hotel dan merobek bagian biru dari bendera Belanda, mengubahnya menjadi bendera merah putih.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

biru itu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

Shalom, selamat pagi saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kalau kami kembali boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan yang baik akan terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Ibrani 2 ayat yang ke-18. Tertulis demikian, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan ada dalam keadaannya sebagai manusia, ia mengalami pencobaan dan pergumulan yang begitu berat. Sejak awal kedatangannya, ia sudah mengalami ujian untuk merendahkan diri, mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah, dan menjadi manusia yang hina. Ujian yang pertama yang Tuhan hadapi adalah ujian dalam hal kesombongan, dan ia menang atas kesombongan. Sebelum ia memulai pelayanannya, ia berpuasa 40 hari 40 malam, dan ketika itu Tuhan mengalami pencobaan yang berat. Tiga aspek pencobaan dialami oleh Tuhan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi dalam setiap pencobaan itu, Tuhan menunjukkan ketekunannya dan kemenangannya atas setiap pencobaan. Dalam ayat ini saudara tertulis, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bukan hanya secara teori saja, Tuhan tahu dan mengerti pergumulan dan pencobaan yang kita alami. Tapi secara pengalaman, Tuhan mengerti karena ia sudah mengalaminya sendiri. Karena ia telah menjalani hidup sebagai manusia 100%. Ada banyak penguasa di dunia ini yang membuat aturan yang sering dilanggar sendiri, karena tidak tahan ketika harus menjalani aturannya yang dibuat sendiri. Tapi Tuhan berbeda. Sebagai penguasa atas seluruh semesta dan yang membuat aturan atas ciptaannya, ia rela menjalani keadaan sebagai manusia dan menerima pencobaan dan penderitaan yang sama. Namun Tuhan membuktikan bahwa ia dapat memenuhi setiap aturan firman yang ia katakan. Ia tidak pernah melanggar apa yang ia firmankan. Saudara dikasih Tuhan, karena Tuhan mengerti dengan sungguh akan penderitaan yang kita alami sebagai manusia, maka ini berarti bahwa ia dapat menolong setiap kita yang sedang ada dalam pergumulan atau pencobaan. Belas kasihan Tuhan atas kita terjadi karena ia memahami apa yang kita hadapi. Ia mengerti setiap tetesan air mata. Ia memahami setiap kesedihan dan kekecewaan kita. Ia mengerti apa yang kita kerjakan, apa upaya yang kita lakukan. Ia tahu apakah yang kita hadapi itu sangat sederhana atau sangat sulit. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan agar jangan merasa bahwa Tuhan tidak mengerti kondisi kita. Sadarilah bahwa apapun persoalan dalam hidup ini, termasuk soal perjuangan kita melawan dosa, Tuhan tahu dan mengerti. Tuhan sudah mengalaminya dan sudah menang. Karena itu Tuhan menyediakan kepada kita
kekuatan untuk dapat menghadapi dan mengalami kemenangan. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 tertulis, imam besar yang kita punya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk Tuhan yang sudah mengalami pencobaan dan mengalami kemenangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena pada saat kita lemah dan tidak berdaya, Tuhan mengerti dan menolong serta memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Ia telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Tuhan itu baik dan sungguh sangat baik buat saudara dan saya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan dan mengajar kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang tahu dan mengerti setiap pergumulan dan pencobaan yang kami alami. Engkau bukan hanya Tuhan yang tahu teori saja, tapi Engkau telah mengalaminya sendiri. Itu sebabnya Tuhan mengerti dan sangat memahami apa yang kami alami. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau peduli, Engkau mengerti dan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya kami akan alami selalu kemenangan dalam setiap pergumulan, persoalan dan pencobaan yang kami alami. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami. Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas, pelayanan dan semua yang kami kerjakan, biarlah Tuhan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa ke hadapan-Mu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan melawat kami, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Mujizat Tuhan, Tuhan nyatakan, dan pertolongan Tuhan yang ajaib, Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ya, pendengar setia program satu RRI Seru. Selamat pagi untuk Anda, salam sehat, salam kekompakan via udara. Saudara, selanjutnya kami akan mengajak Anda ya menyimak penyampaian warta berita Yapen Waropen, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia, Serui. Untuk edisi hari ini, Jumat 4 September 2026. Selamat pagi dan selamat menyimak penyampaian warta Yapen Waropen.

0: kita mengacu pada rencana program tahun sebelumnya, yaitu tahun 2025, tapi juga 2026.
1: Musrembang kali ini, para pengelola koperasi Merah Putih itu harus hadir, kemudian memberikan penjelasan.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Patimura Radio Republik Indonesia Serui kembali hadir menyampaikan Warta Yapen Waropen untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Menghadirkan informasi penting dan aktual diantaranya saudara. PLT Kepala Distrik Enotaurei buka Musrembang Kampung Ketua Api perencanaan pembangunan tahun 2027. Ketua Poksus DPR Papua, perencanaan pembangunan harus disinkronkan dengan program pemerintah pusat. Saudara, dua topik berita utama ini akan kami warnai bersama berita-berita lainnya dalam Warta Yapen Waropen, produksi reporter pemberitaan radio Republik Indonesia Serui. Bersama saya Simon Kayai, inilah Warta Berita selengkapnya. Berita pertama pendengar, PLT Kepala Distrik Enotaurei buka Musrembang Kampung Ketua Api perencanaan pembangunan tahun 2027. Berikut laporan Saloh Ayomi.
0: Dalam usulan program, kita mengacu pada rencana program tahun sebelumnya, yaitu tahun 2025, tapi juga 2026.
3: Musyawarah perencanaan kampung tahun anggaran 2027 dilaksanakan dengan harapan perencanaan program kerja dan kegiatan diprioritaskan kebutuhan masyarakat yang mendasar dan tepat sasaran. PLT Kepala Distrik Enotaurei, Martin Payai SE, membuka Musrembang Kampung Ketua Api. Menuturkan, program perencanaan pembangunan kampung mengutamakan program prioritas tepat sasaran mengacu pada program kerja tahun 2027. Meskipun alokasi anggaran tahun 2027 belum tersedia, program 2027 mengacu pada program 2025 dan 2026.
0: Itu saya mengharapkan kita yang hadir dalam usulan program itu, kita lihat program-program prioritas yang lebih kita utamakan dalam program prioritas. Kalau seandainya program ini jalan kemarin, kita evaluasi program ini jalannya kurang bagus atau tidak menyentuh masyarakat, berarti kita bisa alihkan, ganti dengan program-program prioritas yang lain yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
3: Sementara itu, PLT Kepala Kampung Ketua Api, Derek Payai, dalam sambutannya menyampaikan alokasi anggaran dana Kampung Ketua Api sebesar Rp600 juta lebih. Memasuki tahun 2025, terjadi efisiensi anggaran dari total Rp600 juta dialokasikan sebesar Rp240 juta untuk membiayai program pemerintah, yakni Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan.
4: Anggaran tahun 2024 sebesar Rp600 juta. Kita sudah susun blok dengan total dana Rp600 sekian. Di pertengahan tahun 2025 itu kita mengalami, yaitu zaman kepemimpinan Bapak Presiden ini, kita telah mengalami defisit anggaran. Kita punya dana 600 itu dipotong Rp240 juta untuk penggunaan program Kampung Nelayan dan Koperasi Merah Putih. Dengan demikian kami terganggu di persoalan cara pembiayaan di lapangan.
3: Derek Payai dalam sambutannya di depan masyarakat melaporkan alokasi anggaran dana kampung tahap pertama tahun 2026 yang telah terrealisasi sebesar Rp100 juta. Dari alokasi tersebut, Rp80 juta digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan di kampung, Rp20 juta digunakan membiayai operasional pemerintah Kampung Ketua Api. Salo Ayomi melaporkan.
2: Pendengar, PDAM Yapen atur jadwal pengaliran air ke Serui Laut dan Nunda Wipi. Berikut laporan Cindy Faidiban.
5: Serui Laut itu ada dua kampung. Seru Laut sendiri dengan Ndawip.
6: Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Kepulauan Yapen mengatur jadwal pengaliran air bagi masyarakat di Kota Serui, Kampung Serui Laut, dan Nundawipi. Kebijakan tersebut dilakukan karena keterbatasan debit air yang tersedia. Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Yapen Yosias Ambukari mengatakan, pelayanan air bersih di Kampung Serui Laut dan Nundawipi saat ini belum dapat dilakukan secara maksimal karena debit air yang terbatas.
5: Memang selama ini pelayanan kita ke Serui Laut mungkin belum maksimal. Maka hasil koordinasi saya dengan Pak Bupati, saya sampaikan bahwa kita jalur Serui Laut itu kita tidak bisa melayani setiap hari. Bisa setiap hari, tetapi debitnya itu kalau berkurang, maka kita harus bagi dia dua, satu minggu dua kali, yaitu hari Rabu sama hari Sabtu. Itu yang bisa kami lakukan.
6: Yosias menambahkan pembagian jadwal pengaliran tersebut mencakup wilayah Kota Serui serta Kampung Serui Laut dan Nundawipi, sementara pelayanan di Kota Serui masih relatif aman selama tidak terjadi gangguan seperti banjir maupun pemalangan jaringan.
5: Lakukan, tetapi di bagian-bagian lain itu 24 jam. 24 jam itu ketika tidak ada banjir, tidak ada pemalangan, itu yang kita mengalami hal seperti. Lalu ada beberapa tempat yang kami belum bisa melayani, yaitu Maredei, Kampung Turu, Kelapa Dua. Itu belum bisa kami melayani karena kemampuan kita debitnya ini tidak cukup. Sehingga kami ada berusaha untuk minta bantuan dari balai. Apabila mungkin di tahun ini atau tahun depan bantu, maka tempat-tempat yang tadi saya sebut itu bisa dilayani. Ini pengaruh semua ke debit. Debit yang berkurang. Akhirnya kita juga...
6: Yosias menegaskan seluruh pembagian jadwal pengaliran air yang diterapkan PDAM saat ini dipengaruhi oleh kondisi debit air. Oleh sebab itu, pada waktu tertentu terdapat wilayah yang harus dihentikan sementara aliran airnya untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat. Cindy Faidiban melaporkan.
2: Pendengar, Ketua Poksus DPR Papua, perencanaan pembangunan harus disinkronkan dengan program pemerintah pusat. Berikut laporan Salo Ayomi.
1: Sembang kali ini, para pengelola koperasi Merah Putih itu harus hadir, kemudian memberikan penjelasan.
3: Ketua Kelompok Khusus Poksus DPRP Papua, William Saman Bonayestos, menuturkan perencanaan pembangunan kampung sesuai dengan program pemerintah. Hal ini disampaikan saat melakukan reses sekaligus menghadiri musyawarah kampung Ketuapi, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dikatakan, pemerintah pusat mengalihkan alokasi dana kampung membiayai program koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan. Sehingga menurut William Saman Bonai, program pemerintah kampung disinkronkan dengan program tersebut agar berdampak bagi masyarakat dari segi ekonomi.
1: Perencanaan dana di kampung-kampung ini dari sudah cukup banyak bertahun-tahun. Tapi kita lihat tidak ada perkembangan apa-apa. Karena itu... dalam kesempatan ini saya minta untuk perencanaan yang mereka buat itu harus bisa dikawal sampai jadi buat rencana sampai akhirnya seperti apa. Itu harus dibuat tertulis dan kemudian dilaksanakan bersama, dikawal bersama. Sehingga apa yang direncanakan itu terwujud sesuai dengan perencanaan. Pertanggungjawaban dana ini terakhir tuh seperti itu. Karena dananya kecil, mereka harus bersepakat untuk buat apa yang kira-kira bisa bermanfaat bagi mereka.
3: Pada kesempatan tersebut, William Saman Bonai meminta kepala kampung mengecek program makan bergizi gratis di wilayah tersebut yang dilaporkan tidak terlaksana.
1: Maria D ini dan di kampung Ketuapi ini MBG sudah nggak jalan. Kemudian tidak ada yang peduli untuk urus. Padahal itu tugas kepala kampung, tugas kepala distrik. Ini anak-anak ini kenapa tidak? Sudah jalan terus tiba-tiba stop. Apakah anggaran dari pusat yang stop atau dapurnya yang tidak bekerja profesional? Jadi jangan dengar ini program pusat terus kepala kampung lepas tangan. Nah, you tetap mengawasi karena you rakyat yang disentuh.
3: Melalui musrembang yang digelar, William Saman Bonai berharap penyusunan program dan kegiatan disinkronkan dengan program pemerintah pusat dan juga kegiatan yang paling mendesak dan dibutuhkan masyarakat demi kemajuan kampung tersebut. Salo Ayomi melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak penyampaian Warta Yapen Waropen, produksi reporter pemberitaan radio Republik Indonesia. Seru, saudara kita beralih pada informasi lainnya pendengar. Dukung pembangunan Bumkam Kabuena, Tony Tesar salurkan bantuan 20 sak semen. Berikut laporan Cindy Faidiman.
6: Anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Tony Tesar menunjukkan kepeduliannya terhadap pengembangan ekonomi masyarakat kampung dengan menyalurkan bantuan material berupa 20 sak semen untuk mendukung pembangunan kantor dan ruko badan usaha milik kampung Bumkam Mambura Maju di Kampung Kebuena, Kabupaten Kepulauan Yapen. Bantuan tersebut diserahkan pada Rabu 2 September 2026 dan diwakili tenaga ahli anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Tony Tesar Yohanes G. Robab bersama anggota DPRK Kepulauan Yapen fraksi Nasdem Emma Tauran. Bantuan diterima langsung Ketua Pembangunan Kantor dan Ruko Bumkam Mambura Maju Elon Tawarare. Elon menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tony Tesar yang telah memberikan perhatian terhadap pembangunan fasilitas usaha milik kampung tersebut. Menurutnya bantuan berupa material bangunan tersebut sangat membantu proses pembangunan yang hingga kini masih dilakukan secara bertahap. Ia berharap dukungan tersebut dapat mempercepat penyelesaian pembangunan kantor dan ruko Mambura Maju sehingga fasilitas itu nantinya dapat segera dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Pendengar Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif, serta UMKM di Kabupaten Kepulauan Yapen belum lama ini melaksanakan kegiatan Harmoni Yapen. Berikut laporan Hengki Wapai.
1: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif melakukan kegiatan Harmoni Budaya serta UMKM di Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2026 belum lama ini. Hal ini merupakan event promosi daerah yang dilaksanakan untuk kolaborasi pentas seni budaya pameran ekonomi kreatif dari Dinas Pariwisata yang ada di Kepulauan Yapen. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk event daerah yang melibatkan sinergitas antara beberapa dinas terkait maupun sanggar seni dan seniman-seniman dan pelaku egraf dan UMKM yang ada di dalam kota maupun di luar kota Serui seperti Miobo dan sekitarnya, dengan tujuan menghidupkan kembali kreasi para seniman dalam rangka melestarikan budaya dan juga membuka pelaku usaha pasar bagi UMKM di Kabupaten Kepulauan Yapen. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif Nicholas Peterson Imbiri SPD ketika ditemui RRI belum lama ini di ruang kerjanya. Di akhir wawancara, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen Nicholas Peterson Imbiri SPD menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi dan Wakil Bupati Roy Palunga serta dinas-dinas terkait dan seluruh warga masyarakat yang telah memberikan dukungan yang luar biasa dalam melakukan kegiatan ekonomi kreatif sehingga bisa berjalan aman, lancar hingga selesai dengan baik. Hengki Wapai melaporkan.
0: Pendengar Yeneke Dipan berharap ibadah setiap bulan DPRK Waropen terus dilakukan. Berikut laporannya.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen melaksanakan ibadah bulan September yang berlangsung di Gedung DPRK Kamis 3 September 2026. Ibadah tersebut dipimpin Ketua Jemaat GKI Alfa Omega Paradoi Klasis GKI Waropen, Pendeta Riki Seljatem Eskom STH, dengan pembacaan Alkitab dari 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 21. Ibadah bulan September mengusung tema mengasihi lewat kebijakan dan pemberian. Setelah ibadah dimaksud, Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos berharap ibadah yang dilaksanakan DPRK Waropen terus dilakukan setiap bulan, sehingga setelah ibadah, pimpinan dan anggota DPRK dapat mengevaluasi kinerja bulan sebelumnya.
3: Bapak Ibu anggota DPR dan kita sekalian yang berkantor dan berkegiatan sepanjang periode ini, saya berharap bahwa ibadah seperti ini dilakukan setiap bulan. Jadi kita akan beribadah, sekaligus kita akan evaluasi kegiatan tahun bulan lalu, dan kita menetapkan agenda sepanjang bulan ini. Nah, itu penting sekali supaya kita pekerjaan kita fokus dan tidak bias.
2: Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRK Waropen menambahkan, ibadah setiap bulan akan dilayani secara rolling dari ketua jemaat denominasi gereja yang berada di Waropen.
3: Jadi saya berharap hari ini dari GKI, dan kemarin saya memberi tanggung jawab kepada kedua teman, Bapak yang terhormat Bapak Ini dan Ibu Watopa, dan pelayanan dari Alfa Omega Paradoi. Dan untuk bulan depan kita akan dilayani oleh gereja Advent. Jadi teman-teman yang beragama Advent, Pak Wisiri dan Pak Calvin, juga ada Pak Andre, juga teman-teman Aisen yang ada di kantor ini, boleh menyiapkan ibadah di bulan depan. Jadi ini saya sudah mengumumkan, saya berharap untuk kita sama-sama bertanggung jawab sehingga bulan depan itu kita akan tetap memulai segala sesuatu dengan beribadah.
2: Ibadah bulan September yang dilakukan Deperika Waropen dihadiri Sekretariat Dewan Setuan Persatuan Istri Anggota Dewan, Piat dan Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, serta Aparatur Sipil Negara ASN Deperika Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

Demikian pendengar penyampaian Warta Yapen Waropen, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Seruyo untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Mewakili kru yang bertugas pagi ini, saya Simon Kayai mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, pendengar setiap program satu RRI Serui, kami sudahi rangkaian hiburan musik dan informasi yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Pagi. Saudara, selanjutnya kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Sentral juga Warta Nusantara Pagi yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Pro 3 RRI. Selamat pagi untuk Anda, salam sehat selalu, salam kekompakan via udara, dan selamat menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. DPD Republik Indonesia bersama Komnas HAM membahas persoalan HAM dan Proyek Strategis Nasional atau PSN di Papua melalui Pansus Papua. Sementara pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat sistem peringatan dini atau EWS, EWS, Early Warning System banjir sebagai persiapan menghadapi potensi bencana tersebut di saat musim hujan tiba. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini Kamis 4 September 2026. Bersama saya, Risti Rustarto.

Badan Kehormatan BKDPD akan memanggil anggota DPD asal Bali, Igusti Ngurah Arya Wedakarna, karena menelaah dugaan pelanggaran etik menyusul kehadiran yang bersangkutan pada acara Miss Equality World 2026 berlangsung di Bangkok, Thailand. Polres Bogor, Jawa Barat mengungkap jaringan pemasok merkuri untuk tambang dan pengolahan emas ilegal dan menyita 998,825 kg merkuri senilai 2,89 miliar. Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Satgas Karhutla Jambi melakukan patroli malam dan berhasil menangkap satu pelaku pembakaran lahan di Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi.

0: Informasi pertama kami hadirkan dari DPD RI bersama Komnas HAM membahas persoalan HAM dan proyek strategis nasional PSN di Papua melalui Pansus Papua. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana.
2: Panitia khusus atau Pansus Papua DPD RI menggelar pertemuan dengan Komnas HAM di Gedung Parlemen Jakarta. Pertemuan tersebut membahas persoalan hak asasi manusia dan pembangunan di Papua sebagai bagian dari persiapan kunjungan kerja Pansus ke sejumlah wilayah di Papua. Ketua Pansus Papua DPD RI, Yoris Raweyai, mengatakan kunjungan pertama dijadwalkan pada 13 September ke Maibrat Sorong Selatan dan Timika. Menurutnya, Pansus ingin melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengar berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Yoris menambahkan masa kerja Pansus berlangsung selama 6 bulan. Hasil kunjungan nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah dengan pendampingan Komnas HAM dalam setiap agenda di Papua.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun KPSN. Kemudian akan mengundang kementerian, lembaga, atau stakeholder yang lain yang bisa bersama-sama atau tetap berdialog untuk mendapatkan masukan-masukan. Kemudian kita akan lakukan kunjungan kerja yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 13 bulan ini. Itu kedua tempat, pertama ke Maibrat, Sorong Selatan, dan kedua di Timika, Papua Pegunungan.
2: Sementara itu, Komnas HAM menilai konflik dan kekerasan di Papua masih berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang paling terasa adalah pengungsian internal yang membuat warga kehilangan akses terhadap layanan dasar. Anggota Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, lembaganya telah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena situasi di wilayah tersebut belum menunjukkan pemulihan. Ia menilai konflik yang terus berlanjut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
3: Keputusan yang sangat kami apresiasi, Bapak Yoris yang kami hormati, bahwa isu Papua menjadi perhatian pusat dan secara resmi menjadi agenda kerja dari DPD RI. Komnas HAM sendiri sudah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena melihat bahwa situasi di Papua dari tahun ke tahun belum juga pulih dari persoalan konflik dan kekerasan. Kekerasan antara aparat dan kelompok sipil bersenjata tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial ekonomi di Papua, yaitu dengan terjadinya pengungsi internal.
2: Selain persoalan HAM, Pansus Papua DPD RI juga akan meninjau pelaksanaan proyek strategis nasional di sejumlah wilayah Papua. Hasil kunjungan tersebut akan dikawal bersama Komnas HAM sebagai dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system banjir sebagai persiapan menghadapi potensi bencana tersebut saat musim hujan tiba. Salah satunya yakni melakukan simulasi untuk memastikan bahwa masyarakat memahami tanda dan pola bunyi peringatan ketika terjadi kondisi-kondisi darurat. Selengkapnya kita akan bergabung bersama rekan saya Dian Parwanto.
4: Ini hanya uji coba sirine peringatan dini banjir.
5: Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terutama saat musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta menggelar simulasi EWS banjir. Langkah ini untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal, sekaligus untuk menyosialisasikan rambu atau tanda pola bunyi kegawat daruratan dari EWS. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat mengatakan, masyarakat yang berada di bantaran sungai memiliki risiko yang besar terdampak banjir luapan sungai terutama saat musim hujan, sehingga lanjut Hidayat, kesiapsiagaan sangat diperlukan. termasuk mengenal tanda bunyi yang disampaikan melalui sistem peringatan dini yang saat ini sudah terpasang di 36 titik di sungai yang melintasi kota Yogyakarta.
6: Pertama menguji peralatan EWS, apakah berbunyi atau tidak, apakah dalam keadaan apa siap gitu fit. Kemudian yang kedua mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu apa peringatan dini EWS. Jadi ada status ya apa waspada, siaga dan awas supaya masyarakat memahami dan status apa uji coba. Jadi kalau berbunyi demikian ini uji coba, berbunyi demikian ini awas dan sebagainya.
5: Ketua KTB Gendeng Dedi Hermawan mengungkapkan di wilayahnya pernah terjadi banjir yang cukup besar hingga air sungai Gajah Wong masuk ke rumah warga. Dengan adanya sistem peringatan dini ini, diharapkan semakin meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana.
7: Sangat berarti bagi kami yang ada di bantaran sungai, terutama ketika menghadapi air pasang atau banjir. Mungkin itu saja, terima kasih.
8: Kalau mungkin kesiapsiagaan masyarakatnya seperti apa Pak di Gendeng ini?
7: Untuk bantaran sungai, setiap saat kami selalu himbau kepada warga, karena mungkin walaupun tidak malam ketika musim hujan kami juga selalu siskamling.
5: Simulasi EWS yang disaksikan langsung dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta ini diharapkan semakin membangun masyarakat tangguh bencana. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Senobaskoro memastikan legislatif mendukung upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat. Bencana bisa dicegah ketika warga siap dan mengerti ketika potensi itu terjadi.
9: Dan simulasi ini supaya masyarakat khususnya di pinggiran bantaran sungai ini bisa memahami mana di saat harus waspada, mana di saat harus bisa siap-siap dan sebagainya. Nah untuk itulah kami Komisi C mendukung dari program Pak Kepala BPBD Kota Jakarta supaya kegiatan ini bisa menjadi rutinitas setiap satu minimal tiga kali tadi, sehingga apa masyarakat ini akan menjadi suatu hal yang nyaman. Jadi juga akan merasa bahwa masyarakat bisa memahami di saat adanya satu bencana banjir yang ada di Kota Jakarta yang kita tidak harapkan tadi.
5: Simulasi EWS banjir digelar serentak di 4 sungai yang melintasi Kota Yogyakarta seperti Sungai Gajah Wong, Codi, Kalimbelik, dan Sungai Winongo. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang memberikan bantuan sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan. Dan sewa rumah ini digunakan warga sebagai yang terdampak tanah geseran, maksud kami terdampak pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur selama 6 bulan. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan uang sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Eko Mujarto, mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
2: Perubahan anggaran sekarang dimasukkan, kan? Cuma 40 unit, ya sebenarnya sih 1 hektar atau sudah cukup 5.000, misalnya sudah cukup 5.000 atau 1 hektar. Nunggu lagi nyari lahannya. Karena warga masyarakat tidak mau dipindahkan di tempat yang jauh gitu atau beda desa gitu, sedangkan lahan kebanyakan di luar Desa Pabuaran. Sedangkan masyarakat sendiri tidak mau dipindahkan dari Desa Pabuaran. Tidak di Desa Pabuaran, cuma agak lumayan jauh pun, barang satu desa mereka juga tidak mau, mintanya di sekitar lokasi
1: itu. Sementara itu Bapak Udin, warga Desa Pabuaran, mengatakan tidak hanya rumah warga yang terancam longsor atau pergeseran tanah di kawasan tebingan di wilayah itu, akses jalan penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
3: Ini kan longsor nih, longsor. Longsor ini sudah lama nih ya. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan. Ini pemerintahan desa ini, khususnya Kecamatan Sukamakmur, belum ada pergerakan. Memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ibu Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini, untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
1: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga di sana. Satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, kali ini guna menekan angka inflasi, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dan pemerintah Kota Palangkaraya menggelar pasar murah yang meski di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya ada Aga Jaya Bijaksana.
4: Membantu masyarakat, apalagi saat ini musim kemarau.
5: Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nor, mengapresiasi pelaksanaan pasar murah yang tetap digelar di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurut Haliki Nor, pasar murah menjadi salah satu langkah pemerintah dalam membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Seperti diketahui, sesuai data dari Badan Pusat Statistik pada Agustus 2026 lalu, angka inflasi di Kabupaten Kota Waringin Timur terendah secara tahunan sebesar 4,96%. Bupati menilai meskipun kualitas udara sedang terganggu akibat kabut asap, pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan dengan memperhatikan faktor kesehatan dan keselamatan. Haliki Nor juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan terutama saat beraktivitas di luar rumah. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, lanjut Haliki Nor, akan terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok dan membantu masyarakat menghadapi dampak karhutlah, termasuk melalui berbagai program intervensi harga dan pasar murah.
4: Kita untuk membantu masyarakat, apalagi saat ini musim kemarau, juga menjaga inflasi dengan melaksanakan pasar murah. Ada 10 komoditi yang dijual di sini dan itu cukup banyak. Jadi masyarakat jangan khawatir, persediaannya cukup banyak termasuk beras yang ada di Bolok.
5: Sementara itu di Kota Palangkaraya, pemerintah kota setempat menggelar pasar murah di 10 titik tingkat kelurahan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, menjaga stabilitas harga serta mengendalikan tingkat inflasi daerah. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Syamsul Rijal menjelaskan dalam program ini pemerintah Kota Palangkaraya menyalurkan 6.000 paket sembako murah yang didistribusikan ke 10 kelurahan sasaran strategis, yaitu Kelurahan Pandut, Langkai, Panarung, Kereng Bangkirai, Palangka, Biring Bengkel, Kamelo Baru, Danau Tundai, Bukit Tunggal, dan Menteng. Setiap paket sembako berisi 5 kg beras premium, 1 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng premium yang dapat dibeli dan harga Rp75.000 per paket setelah disubsidi. Pemerintah Kota Palangkaraya mengalokasikan total anggaran subsidi sebesar Rp300 juta.
6: Jadi begitu juga kupon kita bagiin 300, ini sesuai permintaan dari Bu Lurah bahwa yang berhak menerima artinya rumah tangga miskin, tentunya kita 3 paket yang kita sampaikan dengan bahan terdiri 5 kilo beras, 2 kilo gula, 2 liter minyak. Semua di beberapa kelurahan yang ada di Kota Palangkaraya kita sampaikan. Termasuk juga nanti kita di Pasar Penyeimbang yang di Datang Manuah, ini juga ada nanti bersama bekerjasama dan Bulog.
5: Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Agustus, Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi wilayah dengan angka inflasi terendah secara bulanan, yakni masing-masing 0,12% dan 0,18%. Namun secara tahunan, Kota Waringin Timur menjadi terendah sebesar, menjadi daerah terendah sebesar 4,06% dan Kota Palangkaraya di urutan ketiga dengan 4,69%. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang diselenggarakan RRI Surabaya telah dimulai dengan putaran pertama dan digelar perdana pada hari Kamis 3 September 2026 di Ruang Arjuna RRI Surabaya. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Faiz Putra.
7: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang diselenggarakan RRI Surabaya telah dimulai dengan putaran pertama yang digelar perdana pada hari Kamis 3 September 2026 di Ruang Arjuna RRI Surabaya. Sebanyak 12 peserta dari Surabaya dan sekitarnya telah mengikuti audisi dengan antusias sembari membawakan lagu yang sudah ditentukan oleh panitia. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Surabaya, Herliana, saat diwawancara usai gelaran audisi mengatakan, pada audisi kali ini diikuti oleh 100 peserta yang dimana waktu penyelenggaraan audisi dibagi menjadi 5 hari, yakni tanggal 3-4 September dan 7-9 September 2026. Ia menambahkan dari 100 peserta tersebut, nantinya disaring menjadi 10 peserta yang akan berkompetisi pada putaran 2 pada tanggal 15 September 2026. Selanjutnya, dari 10 peserta tersebut akan dipilih sepasang finalis laki-laki dan perempuan untuk mewakili RRI Surabaya pada tingkat antar koordinator wilayah atau korwil.
8: Kalau di RRI Surabaya ini yang kebetulan juga menginduki 2 SP, yaitu SP RRI Tuban dan SP RRI Kediri, itu kita laksanakan mulai hari ini itu mulai tanggal 3, 4, 7, 8, 9 September adalah putaran 1. Nah nanti sebanyak kurang lebih 100-an peserta nanti kita saring menjadi 10 peserta yang akan tampil di 15 September 2026 untuk di putaran 2, dan kita akan ambil lagi menjadi sepasang, satu perempuan dan satu laki-laki untuk mewakili RRI Surabaya.
7: Sementara salah satu peserta audisi Bintang Radio 2026, Zelda, mengaku senang sekaligus berharap hasil yang terbaik pada tahun ini, mengingat usianya sudah memasuki 25 tahun dan menjadi tahun terakhirnya untuk bisa mengikuti ajang legendaris tersebut.
9: Perasaanku, senang sih jujur, karena ini tahun terakhir aku dan aku, I'm not expect too much, tapi aku berharap bisa dapat yang terbaik apapun bentuknya.
7: RRI Surabaya menggelar Bintang Radio tahun ini juga bekerjasama dengan LPP TVRI Jawa Timur. Kerjasama tersebut meliputi penayangan fase audisi dan tempat berlangsungnya tingkat korwil atau sejatim pada tanggal 24 September 2026 di studio TVRI Jawa Timur. Faiz Putra melaporkan.
0: Dari Surabaya kita masih terkait dengan Surabaya juga, tapi kali ini Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya yang memperkenalkan 2 inovasi kendaraan hemat energi terbaru dan disiapkan untuk berlaga di Kontes Mobil Hemat Energi atau KMHE 2026. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Oni Arianto.
10: 3, 2, 1. Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya secara resmi memperkenalkan dua inovasi kendaraan hemat energi terbaru, Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo. Kedua kendaraan tersebut dipersiapkan untuk berlaga dalam kontes mobil hemat energi KMHE tahun 2026 yang berlangsung pada 1-4 Oktober 2026. Direktur Kemahasiswaan ITS Nur Syaroni kami siang mengatakan pimpinan ITS memberikan dukungan penuh kepada tim Nogo Geni. Tim tersebut menjadi salah satu tim unggulan ITS karena secara konsisten mengikuti kompetisi tingkat nasional maupun internasional.
11: Kami dari pimpinan ITS sangat mendukung tim-tim unggulan ini. Tim Nogo Geni adalah salah satu tim unggulan ya, yang biasa tiap tahun ini rutin mengikuti kompetisi baik itu nasional maupun internasional. Yang sebentar lagi ini bulan September ini mengikuti event kompetisi mobil hemat energi KMHE 2026 di UNEDS. Tahun lalu alhamdulillah ITS itu juara satu. Baik itu urban concept untuk listrik maupun urban concept untuk etanol. Dan kebetulan waktu itu saya sendiri waktu itu hadir untuk mendampingi waktu itu. Dan luar biasa ini adik-adik kami sangat mendukung tim-tim yang seperti ini.
10: Sementara itu Kabid Kepemudaan Dinas Kebudayaan Pendidikan Olahraga dan Pariwisata Kota Surabaya Farida Fitrianing Arum turut memberikan dukungan kepada tim Nogo Geni ITS. Pemerintah Kota Surabaya berharap tim tersebut kembali menorehkan prestasi yang membanggakan.
12: Ini saya berharap sih, kami dari pemerintah kota berharapnya tim Nogo Geni ini mencapai sukses yang luar biasa ya, karena kan sejarah sudah membuktikan, sudah berkali-kali jadi juara juga. Jadi harapannya tahun ini bisa mengulang kesuksesan yang sama sampai ke tahap-tahap selanjutnya.
10: Peluncuran Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo menjadi bagian dari persiapan ITS menghadapi kontes mobil hemat energi 2026. Ajang tersebut menjadi kesempatan bagi tim Nogo Geni ITS untuk kembali menunjukkan kemampuan dalam pengembangan kendaraan yang inovatif dan hemat energi. Oni Arianto melaporkan.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA versi 3.0 asli 3.0. Sistem ini dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak hingga ke daerah-daerah pelosok. Ofra Regina menyampaikan selengkapnya.
13: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA versi 3.0 di Jakarta. Sistem tersebut dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat pusat maupun daerah. Ketua KPAI Aris Adi Leksono mengatakan, pemanfaatan teknologi melalui SIMEPPA menjadi salah satu strategi pengawasan KPAI agar pemantauan perlindungan anak dapat menjangkau wilayah pelosok.
14: Salah satu strategi pengawasannya adalah memanfaatkan teknologi agar yang tidak terjangkau dalam pengawasan KPAI kemudian juga bisa kita lihat bagaimana sistem perlindungan anak di daerah tertentu yang mungkin selama ini karena keterbatasan dukungan dan seterusnya KPAI tidak bisa menjangkau. KPAI dengan memanfaatkan teknologi harapannya pengawasannya bisa menjangkau daerah-daerah yang kemudian tidak bisa kita awasi, kita bisa datangi secara langsung.
13: Sementara itu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi mengapresiasi peluncuran SIMEPPA versi 3.0 sebagai instrumen bersama untuk meningkatkan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Menurutnya, data yang dihimpun melalui sistem tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
15: Dengan SIMEPPA, kita memiliki instrumen bersama untuk melihat, mengukur, memperbaiki, dan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, SIMEP juga menjadi peta jalan atau roadmap, kemudian untuk bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang berdampak, serta sebagai dasar keputusan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
13: SIMIP PA versi 3.0 memotret sistem pemenuhan hak anak yang mencakup hak sipil, pendidikan, kesehatan sosial, dan pengasuhan alternatif, peradilan pidana anak, serta aspek lintas sektor. Sistem tersebut juga menilai sejumlah dimensi antara lain regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan anggaran, serta akuntabilitas layanan. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan membuka Warta Berita dan Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena keterbatasan ekonomi.
2: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
1: Gratis apa gratis?
2: 100% gratis, pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token 100.000 rupiah gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
1: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
2: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke kepala desa, kelurahan, kecamatan, ataupun dinas ESDM untuk diverifikasi. Gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Jika ada indikasi pungli, hubungi kanal aduan resmi ESDM. Kontak center di nomor 136. Bantuan pasang baru listrik oleh Kementerian ESDM untuk pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.
3: Di sudut Sumatera, angin masih membawa sisa-sisa tangis. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa kini hancur berserakan. Sunyi menelan ruang-ruang yang dulu hangat. Namun di antara puing, aku melihat tangan-tangan kecil yang tetap menggenggam harapan. Aku mendengar doa-doa yang naik pelan menembus langit yang kelabu. Dengan permohonan, Tuhan, kuatkan kami. Saudara-saudara kita di sana sedang berjuang bukan hanya melawan luka, tapi juga sepi yang datang setelah badai pergi. Dan hari ini kita hadir untuk mereka lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya, Sumatera akan tersenyum kembali.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali seri-seri Starto menemani Anda pagi hari ini di hari Jumat tanggal 4 September 2026. Tentunya beragam informasi sudah disiapkan oleh tim redaksi Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan utamanya adalah kami akan berbagi informasi terkait dengan beberapa update dari wilayah timur Indonesia yang akan kami rangkum di Warta Nusantara pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Kita ke Merauke, puluhan masyarakat adat Malin menyampaikan protes terkait pembangunan jalan di distrik Dalam terkait kelayakan lingkungan hidup dan dinilai dapat merusak ekosistem setempat. Jessica Ardana punya informasi lengkapnya.
2: Kilometer di distrik Wanam hingga Muting mendapat protes keras sejumlah masyarakat adat Malin pasalnya pembangunan jalan tersebut dinilai dapat merusak ekosistem hutan setempat. Ketua Forum Masyarakat Adat Malin Anin Kondodikul atau Formama Simon Balagaise menyatakan pembangunan jalan Wanam hingga Muting merupakan bentuk kegagalan administrasi yang fatal karena dinilai tidak melalui proses sosialisasi yang jelas kepada masyarakat adat. Simon mengatakan, meskipun pemerintah menyampaikan telah melakukan sosialisasi, pihaknya menilai proses tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Menurutnya, pembangunan jalan ratusan kilometer itu yang melewati kawasan hutan sangat berdampak terhadap ruang hidup masyarakat adat dan lingkungan.
3: Jalan 135 kilometer dari Wanam, distrik Ilwayar, Dusun Bunip, melewati kampung-kampung itu, Kampung Akias, Kampung Salamepe, Tagaepe, Ihalik, Kaptel, sampai ke Kampung Slow. Itu tepatnya di Kinrake. Di sini akan dibangun jalan. Nah, jalan ini, surat SK ini muncul sejak tahun 2025. Sedangkan pemukaran jalan itu sudah dilakukan sejak tahun 2024. Maka ada hal janggal yang tidak sesuai dengan administrasi.
2: Sementara Bupati Merauke Yosef Gebse menegaskan penyampaian aspirasi masyarakat merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus disikapi secara profesional dengan tetap menghormati kebijakan dan regulasi yang berlaku. Ia mengatakan kebijakan nasional terkait penetapan Merauke sebagai lumbung pangan nasional serta program ketahanan pangan merupakan bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Pemerintah Kabupaten Merauke akan tetap menjalankan perintah dan arahan yang telah ditetapkan, termasuk menjaga keselamatan sebelum adanya keputusan atau kebijakan yang berbeda.
4: Harus kita sikapi dengan kondisi atau sikap yang lebih profesional, baik. Jadi mungkin itu menjadi salah satu saluran dan inspirasi masyarakat, tetapi kita juga harus menghormati apa yang menjadi kebijakan. Jadi kebijakan nasional, apalagi penetapan Merauke sebagai lumbung pangan nasional dengan program PSN ini bagian daripada strategi nasional untuk kedaulatan pangan nasional.
2: Bupati Yosef Gebse minta masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan keputusan kepada lembaga yang memiliki kewenangan. Sementara, masyarakat adat Malin juga minta penghentian sementara, pembukaan hutan, dan pembangunan jalan hingga terdapat kepastian hukum serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak. Menanggapi penyampaian aspirasi tersebut, Bupati Merauke menegaskan pemerintah tetap akan merespon aspirasi masyarakat sepanjang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Jessica Ardana melaporkan.
1: Warta Nusantara.

0: Pemerintah daerah Biak Numfor menggandeng tokoh adat di distrik Biak Utara dalam mensosialisasi program nasional pembangunan bandara antariksa. Kita akan simak laporan lengkapnya yang disampaikan rekan saya Roni Lololuan.
1: Pemerintah daerah Biak Numfor menggelar pertemuan bersama para tokoh adat, dalam hal ini para Mananwir Nu dan Bar di wilayah distrik Biak Utara, membahas bantuan dana hibah yang akan dikucurkan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA untuk mendukung kegiatan sosialisasi program nasional pembangunan bandara antariksa di wilayah pantai utara Biak. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh penjabat sekretaris daerah Biak Numfor Sakarias Elmailoa, mewakili bupati, didampingi PLT Asisten 1 Simon Rumpaisum, Kepala Distrik Biak Utara Frans Arwin Bar, yang juga PLT Kepala BRIDA, serta Wakil Ketua 1 Dewan Adat Biak Demianus Wakman SH, bertempat di Sasana Krida pada Rabu 2 September 2026. Penjabat Sekda Sakarias Elmailoa mengatakan, bantuan dana hibah ini merupakan kebijakan Bupati dengan tujuan agar informasi terkait program nasional dapat tersampaikan langsung kepada masyarakat akar rumput di 16 kampung di distrik Biak Utara melalui para tokoh adat agar dapat dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program nasional tersebut. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah juga menyampaikan gambaran umum program nasional termasuk dampak positif, tahapan pembangunan, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat dan Biak Numfor secara keseluruhan.
2: Kami berharap tindak lanjut dari pertemuan ini segera Bapak Ibu bisa langsung menyampaikan ini kepada masyarakat yang ada di wilayah Bapak-Bapak Mananwir Nuh. Dan kami berharap dana ini betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik dalam rangka melakukan sosialisasi. Ini saya sampaikan terima kasih kehadiran Bapak-Bapak Mananwir Nuh yang sudah hadir. Tim sosialisasi kabupaten juga ada. Tetapi paling penting ini, sampaikan langsung Bapak-Bapak Mananwir Nuh yang akan menyampaikan program ini.
1: Sementara Wakil Ketua 1 Dewan Adat Biak, Demianus Wakman SH mengatakan, dana hibah yang akan dikucurkan untuk mendukung kegiatan sosialisasi program nasional hendaknya digunakan secara transparan kepada masyarakat agar semua memiliki satu pemahaman yang sama terhadap kehadiran bandara antariksa. Ia menegaskan sosialisasi perlu dilakukan secara merata untuk menghindari pemahaman yang setengah-setengah dan potensi miskomunikasi di tengah masyarakat. Karena itu, peran tokoh adat sangat penting untuk meluruskan informasi. Menurut Demianus Wakman, dari sisi legalitas, lahan seluas kurang lebih 100 hektar yang diserahkan pemilik hak ulayat pada 22 September 1980 melalui mekanisme adat telah memiliki dasar hukum yang kuat.
3: Nah, sosialisasi ini itu penting melibatkan semua masyarakat yang ada di kampung itu agar supaya kita semua ini punya satu pemahaman terhadap kehadiran bandara antariksa itu. Supaya jangan sampai ada yang mengerti separuh-separuh. Karena hari ini sekalipun fakta di lapangan sudah menunjukkan bahwa masyarakat sudah menyerahkan lokasi itu kepada pemerintah dalam hal ini BRIN untuk pembangunan bandara antariksa. Tapi di luar sana itu mereka masih terus membangun isu untuk penolakan ini. Tetapi secara adat, masyarakat adat itu punya kedaulatan dan punya otoritas. Jadi kalau Bapak dong sudah serahkan mau apa lagi? Oleh sebab itu ini harus disosialisasikan secara baik sehingga kita punya satu pemahaman bahwa kehadiran bandara antariksa ini dia akan memberikan manfaat yang cukup besar untuk kita.
1: Demianus Wakman atas nama para tokoh adat di distrik Biak Utara menyampaikan salut atas kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dana hibah untuk mendukung kegiatan sosialisasi program nasional pembangunan bandara antariksa di wilayah pantai utara Biak agar dapat dimengerti dan didukung oleh seluruh masyarakat. Diharapkan para tokoh adat dapat melaksanakan sosialisasi dengan baik dan bertanggung jawab di kampung masing-masing sehingga masyarakat benar-benar memahami dengan baik dan siap menyambut perubahan.
4: Warta Nusantara.

0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menyalurkan bantuan pangan di wilayah Papua Barat Daya. Selengkapnya kita simak laporan dari seorang yang disampaikan oleh Zulkarnain Wijaya.
1: Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau dikerap disapa Zulhas menyalurkan bantuan pangan komoditi beras bagi 1.861 warga yang masuk dalam desil 1 sampai 4 yang berdomisili di wilayah Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoe. Zulhas mengatakan bahan pangan yang disalurkan tersebut untuk alokasi 3 bulan yakni Juli, Agustus, dan September 2026 yang berjumlah 30 kg per orangnya. Secara total untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya tercatat sebanyak 69.810 penerima manfaat.
2: 10 itu untuk satu provinsi. Desa Malabutor aja benar Pak Gubernur ya. 1.800. Ini tentu untuk membantu saudara-saudara kita yang desa satu petani bukan juga punya usaha, nggak punya pendapatan, itu sebagai jaminan sosial perlu perhatian gubernur, bupati, wali kota, pemerintah bekerjasama bagi beras hari ini.
1: Direktur Utama Perumbulok Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan penyaluran bahan pangan kepada masyarakat mengacu pada data yang diberikan oleh Kementerian Sosial atau Kemensos.
3: Masih info lagi, intinya seluruh yang berhak itu akan kami berikan bantuan pangan. Jadi arahan dari Bapak Presiden bagi yang masuk desil 1 sampai 4 yang terdaftar dalam Kementerian Sosial diyakinkan harus dapat bantuan Bapak Presiden.
4: Pak, waktu penyalurannya, batas penyalurannya sampai kapan, Pak?
3: Kalau direncanakan sampai akhir September, namun nanti kalau memang khusus yang saudara-saudara kita yang lokasinya jauh dan di pulau-pulau terpencil, nanti kita akan perpanjang, ya, khususnya yang ada di Papua, di Maluku, itu memang mengalami kesulitan-kesulitan kalau tidak diperpanjang. Karena kondisinya harus menggunakan kapal-kapal kecil harus menuju ke kampung-kampung mereka.
1: Bulog akan memastikan bagi seluruh penerima manfaat akan mendapatkan bahan pangan sebanyak 30 kg beras per orangnya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara. Sementara kelangkaan minyak di Kabupaten Maluku Tenggara memicu harga eceran melambung dan pemerintah harus memperketat pengawasan distribusinya. Kita bergabung bersama rekan saya, Mei Maturbongs.
5: Warga masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara mengeluhkan harga jual minyak tanah eceran melonjak hingga Rp60.000 per 5 liter. Kepada RRI, Dewi Yaflean, salah satu warga yang akhirnya harus membeli minyak tanah dari penjual eceran, mengeluhkan harga yang naik.

0: Dan itu pemilik pangkalan minyak tanah PMT Aladin Sukma menegaskan penjualan mitan di agen tetap dengan harga yang sudah disesuaikan. Jika masyarakat menemukan agen yang nakal, segera melaporkan pada pihak berwajib karena hal tersebut merugikan konsumen.
1: Kami dari pangkalan tidak pernah menjual harga di atas head SK Bupati. Yang dikeluarkan SK Bupati itu harga head itu 4.000 per liter. Maka dengan sampai sekarang kami masih jual dengan 4.000. Jadi kalau ada yang bilang pangkalan main harga sampai 5.000 atau 10.000, itu pelanggaran. Itu bisa dipidanakan ataupun bisa lapor ke perindak maupun ke agen supaya agen bisa mencabut depo izin ataupun perindak juga bisa mencabut depo izin ketika ada pangkalan yang nakal untuk menjual harga di atas itu.
0: Kelangkaan minyak tanah yang memicu naiknya harga jual eceran di luar agen cukup meresahkan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Ini terjadi bukan saja di wilayah Kepulauan Kei, tetapi terjadi di berbagai wilayah Indonesia per September 2026, memicu lonjakan harga jual eceran yang drastis dan membebani masyarakat. Dari Langgur, Mei Maturbong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.

Memeriahkan HUT Adiaksa ke-81, Kejari Singkil menggelar kegiatan pasar murah dan pemberian nutrisi bagi masyarakat sekitar. Dan kegiatannya diberikan secara gratis. Kami akan hadirkan informasinya bersama rekan saya, Juprianto.

0: Baik, selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada.
1: Kejaksaan Negeri Sublu Salam menggelar aksi sosial terpadu guna membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menekan angka kekerdilan pada anak. Langkah kepedulian tersebut diwujudkan melalui pasar pangan murah serta pemberian bantuan nutrisi bagi anak terkendali stunting dan ibu hamil. Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Kejari Kota Sublu Salam tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81. Kepala Kejaksaan Negeri Sublu Salam Anisya Putra menegaskan melalui pangan murah dan perhatian khusus bagi anak stunting serta ibu hamil. Dia berharap dapat sedikit meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjaga kesehatan generasi penerus di Sublu Salam.
2: Untuk di Kota Sublu Salam memang belum ditetapkan, tapi insya Allah di tahun 2027 nantinya kita akan coba sampaikan kepada pimpinan ke Kejaksaan Tinggi Aceh bahwa ini menjadi perhatian khusus bagi kita untuk Kota Sublu Salam karena masuk ke dalam peringkat ketiga se-kabupaten kota. Jadi mohon kiranya nanti beberapa stakeholder lainnya saling membantu bersinergi dalam pelaksanaan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kota Sublu Salam. Nah, untuk gerakan pangan sendiri ini merupakan bagian dari kita mensupport program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ya untuk menyiapkan swadaya pangan untuk di Kabupaten Kota Sublu Salam.
1: Para peserta penerima bantuan stunting dan ibu hamil secara khusus didatangkan dari berbagai wilayah. Di antaranya Desa Penanggalan Barat, Sublu Salam Selatan, Desa Leoram, hingga Desa Kampung Baru. Penyelenggaraan gerakan pangan murah tersebut dirancang untuk menjaga daya beli warga. Sementara intervensi gizi diberikan secara spesifik demi memastikan tumbuh kembang anak di Sublu Salam tetap optimal.
0: Demikian Juprianto dari Kota Sublu Salam, Provinsi Aceh, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.
4: Dan pendengar, kami masih akan hadirkan beberapa informasi. Dan dalam gelar apel siaga penanganan karhutla, Wakil Wali Kota Sabang menegaskan bahwa apel ini menjadi komitmen kesiapsiagaan bersama menghadapi potensi karhutla. Kita simak laporan dari Sabang.
5: Kebakaran hutan dan lahan Kota Sabang menggelar apel siaga penanganan karhutla. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Yosudarso Lanal Sabang Kamis 3 September 2026. Wakil Wali Kota Sabang Dr. Anil Surajunus selaku Inspektur Upacara menegaskan apel siaga menjadi bentuk komitmen dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi karhutla. Menurutnya pencegahan kebakaran hutan harus diawali melalui hal-hal kecil termasuk menghindari membuang puntung rokok sembarangan dan pembakaran sampah sembarangan yang dapat memicu api menjalar ke lahan kering hingga kawasan hutan.
6: Wah, kita pertama ya pembentukan posko ya, posko kesiapsiagaan. Kalau ada musibah tinggal masyarakat menghubungi posko, kemudian daerah mana.

0: yang terjadi musibah, kita persiapkan personil.
1: Wakil Wali Kota Sabang menegaskan pencegahan karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, TNI, Polri, BPBD, maupun petugas pemadam kebakaran. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kebakaran sejak dini. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Sabang Syahrial secara khusus mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan, terutama di sekitar hutan, lahan kering, kebun pemukiman, maupun lokasi lain yang berpotensi membuat api menyebar. Ia menegaskan jangan sampai tindakan kecil seperti membakar sampah justru menjadi awal terjadinya kebakaran yang lebih besar dan merugikan.
2: Kami juga meminta kepada para camat dan keci untuk meneruskan pesan pencegahan karhutla kepada masyarakat di wilayah masing-masing melalui sosialisasi dan edukasi. Pemerintah di tingkat kecamatan dan gampung diminta aktif mengingatkan masyarakatnya serta segera melaporkan potensi kebakaran agar dapat ditangani sedini mungkin.
1: Selain masyarakat umum, peran pendidikan juga dinilai penting dalam membangun kesadaran terhadap lingkungan dan kebencanaan. Melalui para kepala sekolah, edukasi diharapkan dapat ditanamkan sejak dini kepada siswa, termasuk mengenai bahaya membakar sampah sembarangan dan langkah menghadapi keadaan darurat. Ia meminta koordinasi dan komunikasi antar lembaga terus diperkuat agar penanganan kebakaran maupun bencana lainnya dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu. Suraji turut mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam apel gabungan serta mengajak masyarakat menjaga hutan dan lahan, tidak membakar sampah sembarangan, dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Heri Susanto mengaku tidak pernah menerima rumah dari PT Toshida Indah sebagai hadiah untuk menangani pelaporan PT Toshida di Ombudsman. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026, saya Risti Rustarto. Dan mengawali warta berita pagi ini kami akan menghadirkan beberapa informasi dalam sekilas berita utama.

Presiden Prabowo Subianto mengundang para perusahaan-perusahaan Rusia berinvestasi dan membangun 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria memastikan pihaknya akan menindaklanjuti laporan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansrullah terkait kelangkaan solar yang masih terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Pemerintah Rusia juga akan mendukung upaya pemulihan hubungan secara penuh dengan Amerika Serikat, meskipun menekankan bahwa langkah tersebut juga sangat bergantung pada itikad baik di Gedung Putih.

0: Informasi pertama kami hadirkan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia juga mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan.
2: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih.
3: Ишораз хотел бы поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношения, которые длится больше 50 лет.
2: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
1: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
4: Индонезия один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
5: Индонезия merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
4: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
5: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
4: Развивается торговля, она растет.
5: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
4: В прошлом году свыше 12% плюс.
5: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
4: Работает совместная комиссия в этом
5: плане. Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
4: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
5: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto di antaranya Menteri STM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
6: Международных площадках, везде.

0: Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Hari Susanto mengaku tidak pernah menerima rumah dari PT Tosida Indah sebagai hadiah dalam menangani pelaporan PT Tosida di Ombudsman. Heri juga mengatakan bahwa rumah tersebut awalnya mau dibeli namun tidak jadi karena harganya yang terlalu mahal. Dan hal tersebut disampaikan oleh Heri di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kemarin. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Yang mulia majelis hakim, bahwa pada dasarnya unsur menerima tadi harus konkret, harus material. Penyelenggara negara tadi adalah menerima atau kemudian menyuruh menerima atau kemudian mengalihkan.
2: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyawati menghadirkan saksi ahli, diantaranya ahli hukum pidana Profesor Suparji. Dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim, Profesor Suparji mengatakan pemberian sesuatu, hadiah, baik barang maupun uang yang ditujukan untuk pejabat negara dalam hal menjanjikan sesuatu dalam jabatannya merupakan tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Namun pemberian hadiah tersebut harus dapat dibuktikan secara konkret uang atau barang tersebut diterima langsung oleh pejabat negara tersebut.
1: Hadiah atau janji tadi itu kemudian secara material itu harus ada bukti-bukti tentang bahwa yang bersangkutan itu adalah menerima. Misalnya, kalau menerima janji bahwa yang bersangkutan memang terjadi kesepakatan tentang janji tersebut, itu harus ada bukti. Nah, kalau misalnya menerima hadiah berupa barang, itu harus jelas tentang bagaimana kemudian proses penyerahan dan proses penerimaan tadi itu. Tidak bisa kemudian kita mengkualifikasi seseorang penyelenggara negara telah menerima hadiah atau janji, padahal yang menerima itu adalah orang lain gitu, atau kemudian temannya. Sementara yang bersangkutan itu, penyelenggara negara tadi tidak mengetahui sama sekali apa yang dilakukan oleh temannya.
2: Sementara itu, terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto mengatakan kesaksian ahli tersebut membuktikan bahwa dia tidak dapat dikategorikan melakukan tindak pidana korupsi atau menerima suap. Dia mengaku tidak pernah menerima uang ataupun rumah mewah di kawasan Jakarta Timur dari PT Tosida untuk mengurus laporan PT Tosida terhadap PNBP PT Tosida yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3: Heri Susanto menerima uang 1 miliar dari pengusaha tambang. Kan bukan ke saya uang 1 miliar itu, tapi ke Lukman. Nah, Lukman ini kan katanya dapat 800, kata Lukman, 200 dikasih ke saya. Lagi-lagi lewat Agung Winarno. Nah, ini sudah dibantah di fakta persidangan oleh Agung Winarno. Lukman itu kenal Agung Winarno tahun 2025 akhir. Kasus DSM, PT DSM, itu 2023. Kan ini jauh.
2: Sebelumnya, jaksa mendakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Pala Luniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global. Sementara itu Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya kita simak Magdalena Krisnawati.
4: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
5: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
4: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. yang jelas dengan nanti fiskal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
5: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
6: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Ya, okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
5: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita masuk ke wilayah Jawa Timur. Kali ini Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa membesuk sejumlah pasien korban keracunan makanan di Tanggulangin, Sidoarjo. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ani Hasanah.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa membesuk sejumlah pasien korban keracunan makanan yang merupakan santri Ponpes Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo. Didampingi Kadinkes Jatim dan Kakanwil Kemenag Jatim, Gubernur Khofifa menyambangi satu persatu pasien di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Gubernur Khofifa menuturkan, agar kejadian seperti ini tidak terulang, pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua lini, khususnya adalah kepada SPPG selaku pengelola dan penyedia manfaat terhadap MBG.
2: Bahwa ini kasusnya dimasak yang sama, dengan format yang sama, tapi ada yang pengirimannya itu relatif lebih awal dan itu aman. Tapi ketika kemudian pengirimannya terlambat, ini yang kemudian menjadikan masalah. Jadi mari kita terus berbenah bersama. Anak-anak yang dirawat juga mudah-mudahan terus sehat. Semua rumah sakit yang memberikan penanganan kami menyampaikan terima kasih. Itu ya, kawan-kawannya, makasih.
1: Kedatangan Gubernur Khofifa mendapat sambutan hangat dari para wali santri maupun santri sendiri yang masih dirawat. Salah satunya Priyani. Wali santri dari Ananda Zaidan ini mengaku bersyukur atas kunjungan dan perhatian orang nomor satu di Jatim tersebut.
3: Ya, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur Khofifa atas perhatiannya terhadap anak-anak yang tertimpa musibah lah ya, akibat keracunan, ya senang lah ya, dapat perhatian gitu loh dari pemimpin dari Jawa Timur gitu aja.
1: Di Rumah Sakit Siti Hajar sendiri hingga saat ini masih dirawat sebanyak 27 santri, kemudian 24 santri diantaranya direncanakan akan pulang, sedangkan 3 lainnya masih menunggu observasi. Ani Hasanah melaporkan.
0: Polemik usai 196 jemaah umroh Jombang dipastikan bisa berangkat usai dimediasi oleh Kementerian Haji dan Umroh. Selengkapnya kita akan simak laporan masih dari Surabaya bersama Cantianov.
4: Polemik penjadwalan ulang keberangkatan jamaah umroh yang dinaungi oleh KPIHU Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang akhirnya menemui titik terang setelah kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang turun tangan memediasi pihak-pihak terkait. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rahim, menyampaikan bahwa pihak travel telah komitmen penuh untuk memberangkatkan seluruh jemaah sesuai dengan tiket yang telah diterbitkan dan disepakati bersama.
5: PT Andisa Ahmada telah membuat skedul pemberangkatan yang mana sebenarnya di tanggal 30 Agustus ada 40 jamaah yang akan diberangkatkan, akan tetapi jamaah ini tidak berkenan dikarenakan ingin berangkat secara bersama-sama dengan jumlah jamaah yang sudah mengikuti kelompok dari KBAU Muslimat Kabupaten Jombang sebanyak 196.
4: Lebih lanjut, Ilham Rahim memaparkan bahwa sebelumnya sempat ada rencana keberangkatan 40 jemaah pada tanggal 30 Agustus. Namun, para jemaah menolak berangkat lebih awal karena keinginan untuk tetap berangkat secara bersama-sama dalam satu rombongan utuh yang berjumlah 196 orang. Sebagai jalan keluar, PT Anisa Ahmada menetapkan jadwal baru, di mana sebanyak 20 jemaah diberangkatkan pada tanggal 31 Agustus, disusul 70 jemaah pada tanggal 1 September 2026, serta sisa jemaah lainnya yang dijadwalkan melalui alokasi tiket berikutnya. Senada dengan hal tersebut, Emma Umiyatul Kusna atau Neng Emma, selaku perwakilan Divisi Umroh sekaligus mediator KPIHU Muslimat, menyatakan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan akhir dengan pihak travel PT Anisa Ahmada agar seluruh 196 jemaah dapat diberangkatkan.
6: Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami sudah melaksanakan kesepakatan dengan pihak travel PT Anisa Ahmada dan telah disepakati bahwa seluruh jamaah umroh berjumlah 196 jemaah semuanya akan diberangkatkan secepatnya. Insya Allah kami sudah berkomitmen untuk berangkat semuanya, seluruh akomodasi mulai dari keberangkatan sampai kepulangan telah disiapkan. Terima kasih, semoga mohon doanya. Dan kami juga mohon maaf, semoga ibadah kami bisa berjalan dengan lancar.
4: Dengan adanya kesepakatan dan penjadwalan ulang ini, pihak KPIHU Muslimat maupun Kementerian Haji dan Umroh berharap seluruh rangkaian ibadah 196 jemaah asal Jombang ini dapat berjalan dengan lancar, aman, serta diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Chandenov melaporkan.
0: Jalan rusak di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, merupakan tempat bagi hasil bumi warga Umbu Balodano Nias yang sulit dipasarkan. Dampak ini akan disampaikan oleh rekan saya Muniali Harefa.
7: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano Kecamatan Stulueuri Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Sanabuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanabuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
8: Kami dari masyarakat Desa Balodano, Kecamatan Siluwari, Kabupaten Nias Utara, Dusun Walu, mohon perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini, mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, serta kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
7: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Ya Aman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano, Kecamatan Stulueuri masih ada yang belum tersentuh pembangunan, sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
9: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Stulueuri itu sampai ke Umbu Balodano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TT Simas Jaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
7: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Balodano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan seperti biasa, kami juga akan menyampaikan bagaimana informasi perakiraan cuaca untuk hari ini yang disampaikan langsung oleh perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 4 September 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 97W di Laut Filipina. Potensi 24 jam ke depan menjadi siklon tropis peluang rendah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua dan di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Sumatera Selatan hingga Jambi, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, di Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Serang, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Bengkulu, Bandar Lampung, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke, serta terdapat juga potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sedangkan cita berarti tujuan atau harapan. Astacita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Astacita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Catatan peristiwa.
2: 4 September 1999 menjadi salah satu tanggal penting dalam perjalanan sejarah Indonesia dan Timor Leste. Pada hari itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan hasil jajak pendapat yang digelar pada 30 Agustus 1999 di Timor Timur. Jajak pendapat tersebut menjadi penentu masa depan wilayah Timor Timur yang saat itu masih menjadi bagian dari Indonesia. Hasilnya, sekitar 78,5% pemilih menolak tawaran otonomi khusus dan memilih berpisah dari Indonesia. Pengumuman itu menjadi titik balik besar. Setelah melalui masa transisi di bawah administrasi PBB, Timor Leste kemudian secara resmi menjadi negara merdeka pada 20 Mei 2002. Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas dicetuskan oleh Handi Irawan pada tahun 2003. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, saat itu meresmikan Hari Pelanggan Nasional tanggal 4 September. Hari Pelanggan Nasional dibuat tujuannya agar dapat tercipta ekosistem di mana pelanggan puas, pelanggan loyal, perusahaan maju, dan akhirnya negara pun maju.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
3: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali saya Rizky Rustarto menemani Anda di hari Jumat ini. Dan tentunya di hari Jumat yang penuh berkah untuk semua usaha, untuk semua kegiatan, untuk semua aktivitas Anda hari ini. Kami akan menghadirkan beberapa informasi dan juga topik-topik menarik. Silakan Anda boleh memilih topik-topik ini disertai juga dengan informasi cuaca, informasi lalu lintas dan peristiwa di sekitar Anda. Ataupun juga Anda yang sudah memantau harga komoditas bahan pangan di pasar pagi hari ini. Boleh informasinya dibagikan kepada kami melalui 0213844545, 3862375, 3866712 dan di 3523172. Yang pertama adalah BBM non subsidi naik, dampaknya terhadap rakyat Indonesia. Yang kedua adalah kebakaran TPA Putri Cempo Solo, KLH atau Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pengendalian gas metana dan pemilihan sampah. Yang ketiga terkait dengan kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut di wilayah terdampak karhutla yang saat ini jumlahnya memprihatinkan, yaitu tembus hingga 50 ribu orang. Yang keempat terkait dengan KTP lansia di Pekalongan disalahgunakan, bansos lagi-lagi yang menjadi persoalan. Kelima adalah dalam rangka peringatan Hari Radio ke-81. Dan pendengar, silakan Anda boleh memilih informasi-informasi di atas dan juga disertai dengan alasan. Mengapa Anda memilih? Mengapa Anda juga lebih condong ke informasi tersebut? Atau Anda mau menitipkan pertanyaan ke saya juga boleh. Dan beberapa pendengar apakah sudah bergabung, langsung saya sapa. Pertama dari Sibolga, Pak Matauli, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Ya, assalamualaikum, Pro 3, salam sehat, Panggu, Mbak Risti.
0: Iya, betul.
1: Ya, Sibolga semalam hujan.
0: Oh, berarti pagi ini agak bau-bau tanah enak ya?
1: Ya, alhamdulillah lah, jangan sampai lama lah. Tanya-tanya nanti banjir bandang lagi.
0: Oh iya, ya, tapi hujan tapi cukup aja begitu ya, jangan lama-lama.
1: Kalau oke. Hujannya ke sana kalau gitu bisa minta sama yang Maha Kuasa. Karena di yang tempat
0: bisa,
1: kebakaran itu
0: bisa. Meminta itu bisa. Nanti hasilnya seperti apa kita kembalikan juga kepada yang Maha Kuasa.
1: Iya,
0: begitu katanya.
1: Oke. Itu Mbak, nomor 2 nomor 3 hampir sama juga itu ya. ISPA sama bakar pakai apa metana, apa itu nomor 2 tadi?
0: Oh, tidak. Yang nomor 2 itu tentang kebakaran di TPA Cempo Solo ya. Kalau yang ketiga itu lebih kepada kasus infeksi saluran pernapasannya yang sudah menembus 50.000. Kalau yang di nomor 2 tadi lebih kepada bagaimana kebakaran di TPA-TPA yang terjadi. Memang sama-sama kebakaran tapi mungkin beda tipenya nih, Pak. Satunya di TPA, yeah, satunya di hutan.
1: Iya, TPA itu kan tempat pembuangan akhir sampah-sampah kabupaten ya.
0: Betul.
1: Plastik, menggunung gitu kan.
0: Ya.
1: Itu kan biasanya kan terpapar matahari, menimbulkan bau.
0: Mm-hmm.
1: TPA akan tergembang di Jakarta dan Jabodetabek itu kan masih selalu masalah.
0: Sampai ya,
1: ada orang meninggal di tumpukan itu kan, begitu.
0: Betul.
1: Cuman karena kita memang sampah plastik ini nggak pakai 3R, Mbak Risti. Padahal kan recycle, reuse, kan justru selalu diulang-ulang sama pemerintah. Tapi di Pemda-Pemda ini nggak menjadi prioritas gitu, nggak ada anggaran, nggak ada pengawasan DPR, keseriusan tentang sampah ini. Kita nyampah tiap hari, ya kan? Tapi nyampah itu nggak ada di recycle, di reuse, ke tanah bagaimana, polusi pencemaran udara, air itu nggak, apalagi apa namanya sampah limbah rumah sakit, pabrik, ngebuang aja gitu ngasal. Jadi jangankan sekarang kita ISPA karena kebakaran hutan dan lahan kan, yang TPA ini PR yang nggak tuntas-tuntas dari
0: di dalam Pulau Jawa juga lagi ya, Pak Batauli.
1: Iya. Jadi gimana kita orang-orang sana panjang umurnya sehat-sehat kan, penyakit selalu ada karena memang kualitas udara Jakarta kan buruk ya, kata itu indikatornya. Jadi kalau memang serius Gubernur Jakarta atau Pemda-Pemda yang lain lah tentang hal ini gitu ya, boya tentang persampahan ini juga menjadi serius, bisa kok diapakan menjadi tenaga pembangkit listrik di sana kan dengan pengolahan, tapi jangan dibuang ke udara dia. Entah bagaimanapun itu ceritanya nanti kan dipilah di apa, pasti ada teknologinya kalau kita memang serius. Terus yang ISPA itu juga kan udah akut di negara sebelah, kita udah dituntut di mahkamah peradilan apa ya tentang itu, tentang udara, kualitas udara kan. Itu gimana nanti pemerintah ngasih responnya? Sekarang kan Pak Prabowo lagi ke Rusia ya, ke BRICS ya.
0: Iya.
1: Ada nggak isu itu nanti diapakan? Karena kemarin juga sawit kita kan sudah di dipertentangkan kan di forum Eropa kan. Ah, udah sawit di Indonesia itu mah nggak ramah lingkungan. Oh, kena kasus lagi kita, kena cibir lagi kita.
0: Yeah.
1: Jadi harapannya itu Mbak Risti, kalau memang Pak Prabowo serius ya, mewacanakan apa yang janji-janji kampanyenya diwujud nyatakan gitu ya kan. Ya seriuslah buat regulasinya, peraturan perpunya, penegakan hukumnya, penindakannya, ketahanan energi pangan ramah lingkungan itu apa sih, alternatif energi itu apa sih, kalau memang mau menggandeng negara maju Eropa, Rusia, yang BRICS yang situ, yang lima itu kan, termasuk kita. Ya saya pikir itulah, karena memang kita di forum itu kan negara yang memang punya potensi tropis yang baik, yang kaya, tapi SDM manusia kita saya nggak yakin kalau bisa disandingkan dengan negara maju Eropa. Tapi tetap optimis kalau memang ini dilakukan secara pentahelix lah.
0: Baik.
1: Mbak Risti, salam sehat tangguh. Assalamualaikum.
0: Demikian tadi Pak Matauli di Sibolga memberikan komentar terhadap dua topik yang terkait dengan kebakaran. Kali ini Pak Atong di Pekanbaru. Pagi Pak.
2: Selamat pagi Mbak Risti, Pekanbaru. Sekarang ya sudah tidak sehat.
0: Karena?
2: Karhutlah ya. Parah, dan kemarin info BMKG asap kiriman dari Sumatera Selatan, Jambi, mengarahnya ke Pekanbaru. Mungkin faktor angin gitu kan. Halo?
0: Iya, silakan Pak Atong. Masih terdengar dengan baik suaranya. Tidak terbungkus dengan asap mudah-mudahan ya.
2: Iya.
0: Jadi kalau aktivitas sehari-hari gimana nih Pak? Masih pakai masker?
2: Memilih tidak pernah keluar rumah.
0: Oke, tapi asapnya masuk nggak sih ke dalam rumah? Artinya ada masuk juga?
2: Masuk. Ya di dalam rumah pun gerah, tidak nyaman. Jadi ya sangat tidak sehat itu intinya.
0: Oke, baik kalau begitu. Mau pilih topik yang mana?
2: Mau pilih bulan RRI saja, memilih nomor 5.
0: Kenapa tuh?
2: Karena RRI itu sangat dicintai mulai dari kecil, pertama dengar radio RRI sama BBC London. Jadi ada ingin disampaikan, 4 tahun yang lewat masih ada prima suara RRI, itu fan-nya RRI. Sekarang kan udah nggak ada, jadi pengen lagi RRI ini mengabdikan mitra pendengar RRI itu jadi fan RRI setia, ada persatuannya lagi, persatuan pendengarnya. Kayak RRI di Pro 3 ini kalau dibuat kan keren kali, ketuanya Ayanda Soan, sekretarisnya Ibunda Indra kan, bendaharanya Pak Yanto kan, keren kan itu istilahnya.
0: Oke,
2: manusia
0: ya, kita masukkan idenya
2: gitu.
0: Terima kasih
2: ya,
0: Bapak saja. Selamat pagi. Ya, kita beralih dari Pekanbaru saat ini menuju ke Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Risti Rustarto.
0: Pagi,
3: warahmatullahi wabarakatuh. Triple pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mendung di Kutai Barat.
0: Oh.
3: Mendung tak berarti gerimis.
0: Iya. Udah ganti tetap lirik lagunya ya.
3: Iya, ganti.
0: Yang penting sehat kan Pak?
3: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
3: September ceria.
0: Nah, mau dipilih yang mana nih topiknya?
3: Ya, yang pertama biasa, pertama terus.
0: Kenapa?
3: Ya suka aja lah, malum pengamat segala bidang kan. Kalau komentarnya relevan syukur, kalau nggak relevan ya nothing tulis aja, maklum kan.
0: Oh gitu.
3: Just only ordinary people in East Kalimantan and in Indonesia. BBM baru Mbak Risti ya. Ya itu tepat sasaran, pasti itu terus yang diulang-ulang ya kan.
0: Tapi sebenarnya kalau menurut Bapak sendiri di situasi sekarang ini, apa sih yang jadi persoalan di BBM ini?
3: Nah, contoh tempat saya aja, itu julukannya tuh Kota Minyak itu ya kan, Balikpapan tuh, diterapkan itu.
0: Belum berubah ya julukan ini ya?
3: Oh, mulai dari saya kecil dulu itu, saya kan lahir di Kalimantan Timur.
0: Tapi kenyataannya gimana tuh?
3: Hai, panjang mengular antriannya bahkan sampai meluber di luar SPBU-nya Mbak Risti. Itu kan bisa menyebabkan kemacetan lalu lintas, mungkin juga kecelakaan. Bikin stres itu Mbak Risti kalau ngantri.
0: Jadi memang kelangkaannya saat ini masih terjadi ya? Berarti sudah berapa minggu nih Pak Arianto?
3: Ya itu aneh juga, jadi belum jadi solusi kan aneh ya. Julukannya Oil City Balikpapan, salah satu kilang minyak terbesar di Indonesia ada di kota Balikpapan.
0: Pak,
3: tapi
0: kalau
3: kan kontradiktif.
0: Oke, saya mau tanya, kalau SPBU-nya di sana terbatas nggak jumlah SPBU-nya? Cukup banyak?
3: SPBU katanya sih nggak nambah sih, ada, tapi di pusat-pusat kota itu Mbak Risti, ya tapi kan tidak sesuai dengan jumlah kendaraan atau volume kendaraan yang mengaspal ya kan itu.
0: Ya, dan ngantrinya sampai saat ini masih ya? Berarti sudah agak berapa nih? Hampir 2 minggu?
3: Iya, masih diterapkan segala ganjil genap. Nggak selesai itu masalahnya ya kan?
0: Oke, baik Pak Arianto. Ya. Nanti coba dibahas ya kalau begitu ya sebagai Oil City ya. Terima kasih,
3: iya,
0: selamat pagi.
3: Terima kasih,
0: dari Kutai Barat kita ke Cirebon. Bu Indra, pagi.
4: Selamat pagi Mbak Risti Rustarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau mata lansia nggak salah nih, baju Mbak Risti putih ya.
0: Iya.
4: Putih-putih si melati.
0: Si bukan putih susu ya.
4: Pujaan hatiku.
0: Emang kalau Bu Indra yang nyanyi udah pas nih kalau paduan suara September ceria begini.
4: Iya, tapi tidak seceria hati yang akan menanggapi nomor 2 ini Mbak Risti. Kita lihat ada perusahaan, ada TPA, ada hutan yang merupakan paru-paru dunia ini. Nah, apakah ini kan, udah persoalan klasik. Kenapa tidak ada mitigasi dari perusahaan atau TPA atau hutan Kalimantan dan sekarang menular ke hutan-hutan lainnya yang sudah dipikirkan kalau ada kebakaran itu apa yang dilakukan ya dan juga dengan orang-orang dari negara tetangga itu apakah

0: dan kebakaran ini tidak terjadi.
1: Okay.
0: Itu pengusaha juga loncat dari tingkat 4 itu. Waduh, gimana tadi-tadinya?
1: Hmm.
0: Itu yang bisa Ibu sampaikan. Dari
1: baik kalau begitu.
0: Dengan ini hari radio nanti ya, 11 yeah. September.
1: Okay.
0: Apa yang akan ada nih untuk menambah kecintaan kita? Sebab kalau ini mendengarkan dari HP aja, aduh, rasanya sulit gitu. Kalau dari radio enak, radionya tinggal dibesarkan suaranya, lalu kita kerja apa saja kan terdengar itu suaranya.
1: Oke, baik kalau gitu dicatat. Iya, terima kasih Ibu, selamat pagi.
0: Iya, terima.
1: Dari Cirebon kita menuju ke Makassar, Pak Wibi, pagi.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Pagi, Bapak sehat?
2: Alhamdulillah sehat, walaupun dingin ya, dingin, cuaca dingin ke pagi.
1: Oh oke, okay. Anginnya enak berarti ya?
2: Bukan.
1: Gitu ya, tapi kan memang angin Mamiri katanya lebih spesial dibanding angin-angin yang lain, Pak Wibi.
2: Ya, angin Mamiri itu artinya angin yang bertiup sepoi-sepoi basah.
1: Oke, okay, baik kalau gitu. Pak Wibi mau pilih topik yang mana, silakan.
2: Yang nomor satu tadi, kenaikan harga BBM. Ya. Ya. BBM non-subsidi.
1: Mm-hmm.
2: Kalau BBM non-subsidi, Mbak, itu menurut pendapat saya belum berpengaruh kepada kenaikan harga. Kecuali kalau BBM yang subsidi seperti solar, pertalite dinaikkan, baru harga terpengaruh. Tapi perlu saya sampaikan, Mbak, ya, di Makassar ini, kendaraan-kendaraan yang memerlukan BBM solar itu antri, Mbak. Dari kontainer, bis-bis besar, pokoknya yang semua memakai bahan bakar solar itu antri. Jam begini sudah banyak antri, Mbak. Panjang antriannya.
1: Oh, oke. Okay. Karena terbatas ya di sana berarti ya?
2: Iya, baru pertalite juga begitu.
1: Oke, okay. Baik kalau gitu.
2: Antri juga, Mbak. Jadi, ya mudah-mudahan bisa lancar lah kayak dulu lagi ya.
1: Ya.
2: Walaupun krisis begini, tapi saya yakin pemerintah sanggup lah. Karena menterinya kan jago-jago semua. Menteri-menterinya kan jago ngomong, Mbak. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Dan penelpon terakhir, nampaknya tidak lengkap kalau tidak ditutup dengan Pak Udin di Boyolali. Pagi, Pak.
3: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Udin, mau menanggapi yang mana? Silahkan.
3: Tentang itu yang lansia, bansos pakai data lansia.
1: Mm-hmm.
3: Wah itu keji, itu tercela, itu kejam gitu.
1: Ya.
3: Yeah. Sesat. Ya. Enggak boleh
1: mengambil hak orang
3: boleh.
1: Ya.
3: Dan itu harus diselidiki oleh aparat terkait, ya. Apakah KPK atau siapa gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu saja ya. Kalau di Boyolali pernah kejadian seperti ini enggak sih, Pak Udin? Terkait bansos?
3: Belum tahu.
1: Oh oke, okay. Belum pernah dengar ya. Oke, okay. Baik kalau
3: belum
1: begitu.
3: Belum pernah dengar.
1: Iya. Itu saja Pak Udin, sehat selalu. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Pak Udin di Boyolali yang juga merasa bahwa bansos yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak ketiga ini adalah hal yang salah. Dan beberapa yang bertanya tadi terkait dengan kebakaran di TPA Putri Cempo, ini di wilayah Kabupaten Karanganyar ya. Terutama para siswa-siswa sekolah yang masih menjalankan pendidikan saat ini terpaksa harus terus menggunakan masker. Terutama di beberapa SD, SMP, SMA, dan juga TK. Kebakaran di TPA Putri Cempo Solo berdampak kepada SD Negeri 2 Pelesungan dan TK, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Para siswa harus menggunakan masker karena asap masuk ke area sekolah. Bahkan siswa kelas 1, 2, serta murid TK yang berdekatan bahkan dipulangkan lebih awal karena sudah sangat mengganggu. Dan saat ini kepala dinas tempat menyatakan bahwa sekolah akan lebih dipercepat dan diefektivitaskan supaya masyarakat, maksud kami supaya para siswa meskipun terdampak bisa diantisipasi dengan masker. Namun memang jika sewaktu-waktu angin mengarah dan juga masuk ke kawasan sekolah membahayakan bagi kondisi kesehatan anak, maka anak-anak akan dipulangkan. Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih punya banyak informasi untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Chairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
3: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari